0: pemerintah untuk menaikkan juga ya nggak apa-apa juga.
1: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Arman Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
3: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
4: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
2: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
3: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
5: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
6: Jadi Pak Seskap.
5: Pak Seskap.
7: Apa katanya, Pak?
6: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
5: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
7: Bapak, tahu,
5: doain aja pokoknya. Insya Allah, kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
3: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres, kemudian Anwar Usman mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pratiga, Tosmudara untuk Indonesia.
1: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
0: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
8: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian

0: batas PTKP, sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
1: Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah, ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
0: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simaremare.
3: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan benang bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer benang bintik di Palangkaraya, Anto, menilai benang bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
4: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan benang bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional.
5: Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim, dan secara konsepnya saya bikin jaket, dan nggak kalah juga lah untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu. Itu
3: peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
6: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng seperti yang aku pakai ini mas.
3: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
2: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armand Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
7: Laporan khusus. Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
8: Ini merupakan amanah baru yang saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana.

0: tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita, Polugri kita juga jelas, bebas aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Diono yang sekarang jadi Pak Menko.
1: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
2: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu Polugri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
1: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
3: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
1: Kini, Armanata Nasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk 5 kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial.
6: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti meriset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara, serta pengusungan tema besar Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kelima kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan, setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ID leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
4: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set Vietnam unggul 17-16 sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redel Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
7: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.com.

Papa Mama, Pace Mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan nama saya Clarcia Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

0: menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur. Bersama Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Paling malas urus barangnya antrinya tuh lamai, mana dokumen banyak lagi.
2: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
1: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
2: Tapi sob, masalah ini juga penting.
3: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Bintang Pro dan Belok. Program berkis lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811 4959 490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Ya, dan pendengar, sudah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3. Harapannya informasi yang sudah kita dengarkan bersama dapat menambah ruang informasi baru untuk Anda di mana saja berada. Selanjutnya, kita masih di Fakfak pagi ini, masih dirangkaikan dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Pastikan Anda stay di Pro 1 Fakfak, dan kami juga ajak Anda pendengar yang ada di luar kota Fakfak, Anda dapat dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id.

Buku adalah jendela ilmu pengetahuan. Membaca buku sejak dini mengasah kemampuan berpikir kritis. Buku adalah aset penting yang tak tergantikan. Membaca buku membuka wawasan sejuta informasi. Namun faktanya, minat baca di Indonesia masih rendah. Orang lebih betah berlama-lama bermain gadget, game online, dan berselancar di media sosial dibandingkan dengan membaca. Berapa lama waktu yang dihabiskan untuk membaca? Sejam? Dua jam? Atau tidak sama sekali? Lakukanlah perubahan, manfaatkan waktu Anda untuk membaca.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Fakfak mendorong perbaikan tata kelola dan kinerja sektor pendidikan guna mendukung pencapaian target pembangunan, khususnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan indeks pembangunan manusia. Upaya tersebut dibahas dalam fokus grup discussion FGD Kebijakan Pendidikan Kabupaten Fakfak yang berlangsung di Gedung Pertemuan Dikpora Fakfak pada Jumat 2 Oktober kemarin. FGD mengangkat kondisi existing indikator kinerja serta strategi peningkatan kualitas SDM, partisipasi sekolah, literasi dan numerasi sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja sektor pendidikan di Kabupaten Fakfak. Kepala Bapeda Rida Kabupaten Fakfak Abdul Razak Rengen SHMSI mengatakan FGD menjadi bagian dari evaluasi untuk melihat sejauh mana kinerja sektor pendidikan telah berjalan sesuai dengan target pembangunan daerah. Ya, dan menurutnya pendidikan memiliki peran penting dalam menentukan kualitas SDM sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan IPM. Karena itu berbagai indikator pendidikan perlu mendapat perhatian dan dalam proses perencanaan maupun evaluasi. Informasi untuk Anda, Kepala Bapeda Rida Fakfak, kinerja pendidikan harus selaras target IPM. Informasi kembali kami kutip dari RRI.co.id.

0: Bu, kenapa setiap tanggal 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila?
1: Karena Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafalkan, toh. Pancasila adalah dasar negara dan pedoman kita dalam kehidupan berbangsa.
0: Tapi apa arti Pancasila bagi kita sekarang?
1: Nah, artinya kita belajar menghargai perbedaan, saling membantu, berlaku adil, dan menjaga persatuan. Karena Indonesia terdiri dari banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
0: Jadi menjaga Pancasila bisa dimulai dari diri kita sendiri ya, Bu?
1: Betul, Nak. Karena Pancasila akan tetap kuat jika nilai-nilainya hidup dalam tindakan kita.
2: Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi momentum untuk kembali menghayati nilai-nilai Pancasila. Mari amalkan Pancasila dari hal sederhana, menghormati sesama, menjaga persatuan, bergotong royong, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang memecah belah.

sering terlewatkan karena padatnya aktivitas yang harus dilakukan. Manfaat tidur siang tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tetapi juga mental. Tidur siang yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, konsentrasi, dan kesehatan secara keseluruhan. Berikut tips untuk mendapatkan tidur siang yang berkualitas. Pertama, perhatikan waktu tidur siang. Tidur siang yang baik dilakukan antara pukul 1 sampai dengan 3 sore, sebelum jam makan siang dan terlalu dekat dengan jam tidur malam. Tidur siang yang terlalu sore dapat mengganggu tidur malam. Kedua, durasi tidur siang yang ideal adalah 10

fokus. Ketiga, carilah tempat yang tenang dan minim gangguan. Anda bisa meredupkan cahaya ruangan atau menggunakan penutup mata. Keempat, posisi terlentang dengan bantal di bawah kepala atau miring ke samping adalah posisi yang ideal untuk tidur siang. Kelima, hindari konsumsi kafein seperti kopi, teh, dan coklat minimal 2 jam sebelum tidur siang. Keenam, minumlah air putih sebelum tidur siang untuk membantu tubuh terhidrasi. Ketujuh, agar tidak terlalu lama tidur, Anda bisa mengatur alarm berdering 15 sampai 20 menit setelah Anda tidur. Terakhir, rencanakan tidur siang dengan menerapkan tidur siang sebagai rutinitas.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pendengar, pukul 10:02, dan selanjutnya kita masuki lintas fak-fak siang, masih dengan beragam pilihan hiburan dan juga informasi. Dan untuk Anda yang ada di seputaran Kota Pala fak-fak dan sekitarnya, semoga kehadiran kami di sepanjang pagi hingga di lintas fak-fak siang ini masih terus memberikan semangat untuk Anda dalam melanjutkan aktivitas di sepanjang pagi hingga siang hari ini. Untuk Anda yang ada di luar Kota Fakfak, Anda juga dapat ikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di www.rri.co.id. Dan baik, selanjutnya pendengar, masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi untuk edisi siang hari ini, masih kami pilihkan beragam pilihan informasi dan juga hiburan untuk Anda. Ya, dan kali ini pendengar, kembali informasi kami bagikan untuk Anda, datang dari pengelola Delta Mas menyambut pembahasan rancangan undang-undang kawasan industri oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI. Komisi 7 DPR RI mengunjungi PT Pura Delta Lestari TBK pada Jumat kemarin. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mendengarkan berbagai tantangan operasional serta aspirasi dari pengelola kawasan industri. Sementara untuk regulasi baru tersebut juga diharapkan menyelesaikan kendala analisis mengenai dampak lingkungan hingga lahan sawah dilindungi. Ya, dan pendengar, informasi RUU kawasan industri dapat direspon positif pengelola Delta Mas. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

yang kita lakukan dan kerjakan dapat berjalan baik dan juga lancar. Masih kami temani Anda dengan hiburan. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi, stasiun di Pro 1 Fak Fak.

penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

0: Papua dikenal dengan warna-warna yang cerah. Padahal selama ini batik selalu identik dengan warna yang kalem dan cenderung gelap. Namun, hal ini sepertinya tidak berlaku untuk batik khas Papua. Karena warna-warna yang digunakan adalah warna cerah seperti merah, hijau, dan kuning.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 Fak-Fak pendengar. Pilihan lagu-lagu hiburan sudah kami coba hadirkan untuk menemani ruang dengar Anda di sepanjang pagi dan siang hari ini. Semoga semua yang sudah dibagikan juga dapat memberikan manfaat untuk Anda. Nah, kali ini ada informasi, mungkin sebagian dari masyarakat tahu yang namanya jantung pisang. Nah, jantung pisang ini bisa diolah menjadi sayur yang sangat enak dinikmati bersama dengan keluarga. Dan pendengar, ya, jantung pisang juga merupakan bagian bunga berbentuk lonjong yang tumbuh di ujung tandan buah pisang. Di beberapa daerah di Indonesia, jantung pisang sudah lama dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan diolah menjadi berbagai hidangan seperti sayur, tumisan, pepes, atau campuran makanan lainnya. Nah, selain mudah ditemukan, jantung pisang juga mengandung serat serta sejumlah vitamin dan mineral. Jika diolah dengan baik dan dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan yang beragam, jantung pisang dapat memberikan beberapa manfaat bagi tubuh. Ya, dan pendengar, yang pertama, membantu menjaga kesehatan pencernaan. Jantung pisang mengandung serat yang dapat membantu mendukung fungsi sistem pencernaan. Asupan serat yang cukup dapat membantu melancarkan buang air besar dan menjaga kesehatan saluran pencernaan. Nah, karena itu jantung pisang dapat menjadi salah satu pilihan sayuran untuk menambah asupan serat dalam menu sehari-hari. Ya, lanjut, membantu memberikan rasa kenyang. Kandungan serat pada jantung pisang dapat membantu memberikan rasa kenyang lebih lama. Mengkonsumsi makanan berserat bersama sumber protein dan makanan bergizi lainnya dapat membantu mengatur pola makan sehingga tidak mudah merasa lapar. Nah, jantung pisang dapat diolah menjadi sayur atau tumisan sebagai pelengkap makanan sehari-hari. Lalu ada menambah asupan zat gizi. Ya, jantung pisang mengandung berbagai zat gizi termasuk serat serta beberapa vitamin dan mineral. Dan namun jantung pisang bukanlah makanan yang dapat menggantikan seluruh kebutuhan nutrisi tubuh. Jantung pisang bukan hanya bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, tetapi juga dapat menjadi sumber serat dan berbagai zat gizi. Nah, dengan pengolahan yang tepat dan dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan beragam, jantung pisang dapat menjadi salah satu pilihan pangan nabati yang sederhana dan bermanfaat. Dan itu dia ya, 3 manfaat konsumsi jantung pisang untuk kesehatan.
2: Lagi apa macam mana?

Bagi masyarakat pesisir, memahami langkah pencegahan tsunami sangat penting. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah keberadaan jalur evakuasi dan titik kumpul. Pastikan Anda dan keluarga mengetahui letaknya dan bagaimana menuju tempat tinggi dengan cepat. Kenali pula tanda-tanda tsunami. Jika terjadi gempa kuat, air laut tiba-tiba surut secara tidak wajar, jangan tunggu peringatan lain. Segera evakuasi ke dataran tinggi atau bangunan evakuasi yang telah disiapkan. Pemerintah dan masyarakat juga disarankan melakukan simulasi evakuasi tsunami agar saat bencana datang, semua warga sudah siap dan tahu apa yang harus dilakukan. Ingatlah pesan penting ini, jika terjadi gempa kuat, segera lari ke tempat tinggi, karena keselamatan Anda adalah prioritas utama.

0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: One Hundred Years of Solitude, buku karya penulis Kolombia Gabriel Garcia Marquez, adalah sebuah novel alih genre yang menggabungkan antara realis dengan unsur-unsur fantasi yang dikenal sebagai karya realisme magis terbaik. Buku ini mengisahkan kisah keluarga Buendia dalam rentang seabad yang menampilkan gaya penceritaan yang luar biasa dan kejadian-kejadian mistis yang terjadi di kota Macondo. Sejatinya, buku ini memiliki tiga lapisan cerita yang saling terkait. Lapisan pertama adalah tentang keluarga Buendia sendiri, lapisan kedua tentang kota Macondo, dan lapisan ketiga tentang sejarah politik Kolombia. Sama dengan karya-karya Marquez yang lain, buku ini penuh dengan unsur-unsur keajaiban yang menambah kesan dramatis dari cerita. Namun, bukan hanya magisnya yang membuat buku ini istimewa, Marquez harus diakui sebagai seorang penulis yang sangat ahli dalam mengembangkan karakter yang kompleks dan membuat pembaca terlibat dengan cerita. Setiap karakter dalam buku ini memiliki karakteristik yang sangat jelas, kelebihan dan kelemahan yang mudah terlihat, dan alur cerita yang lancar menampilkan perjalanan setiap anggota keluarga Buendia. Walau terkesan kontradiktif, keindahan keajaiban dalam buku ini ada di dalam penceritaan nyata yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Marquez memiliki kemampuan luar biasa dalam menggambarkan masa lalu, masa kini, dan masa depan yang berkaitan dalam jaringan nalar. Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan beruntun antara anggota keluarga adalah pandangan Marquez tentang hubungan manusia dan masyarakat yang lebih luas. Pada akhirnya, 100 Years of Solitude adalah buku yang luar biasa dalam penggabungan realisme dan magis, kisah keluarga dalam sejarah politik, dan kerumitan karakter dan keterlibatan pembaca. Novel ini sangat direkomendasikan bagi pembaca yang ingin mengalami pengalaman membaca yang mendalam dan menyerap berbagai gagasan yang luar biasa. Salah satu yang menjadi nilai tambah di buku ini adalah karakter-karakternya yang sangat kompleks dan menarik. Setiap karakter memiliki cerita dan peran yang unik dan berkembang selama rentang waktu seabad yang diikuti dalam buku ini. Satu hal yang pasti, karakter-karakter dalam buku ini sangat realistis dan sesuai dengan kehidupan nyata. Semua hal ini menambah kedalaman yang diperlukan dalam buku 100 Years of Solitude. Demikian esensi buku 100 Years of Solitude karya Gabriel Garcia Marquez.
0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Baik, pendengar masih di Pro 1 Fak-Fak, berbagai pilihan hiburan dan juga informasi ya masih kami bagikan untuk Anda. Nah, kali ini datang dari Bawaslu, yang mana anggota Bawaslu RI Herwin J.H. Malonda menyampaikan penataan daerah pemilihan atau dapil harus mempertimbangkan sejumlah aspek. Hal itu disampaikan usai diskusi tematik bertajuk evaluasi tata kelola organisasi pengawas pemilu. Ya, dan menurutnya aspek tersebut meliputi letak geografis, budaya, dan karakteristik masyarakat di masing-masing daerah. Ya, mencontohkan kondisi geografis di Indonesia memiliki berbagai batasan alam. Kondisi tersebut antara lain wilayah yang dipisahkan laut, sungai, dan pegunungan sehingga mempengaruhi keterjangkauan dapil. Dari sisi karakteristik masyarakat, penataan dapil yang kurang tepat dapat mempengaruhi rasa keterwakilan. Nah, kondisi tersebut juga berpotensi menurunkan minat masyarakat memilih calon wakilnya di legislatif. Ya, dan pendengar, Bawaslu kaji penataan dapil untuk pemilu 2029. Informasi kembali kami kutip dari rri.co.id. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda, kita beranjak ke pukul 11 waktu Indonesia Timur.

Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

0: 왔다.
1: Selamat siang pendengar, Anda ikuti Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang diklaim memperlihatkan peristiwa tanah bergerak di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan pada 30 September 2026. Dalam video tersebut tampak jalan raya hancur dan terseret tanah longsor. Faktanya klaim pada video tersebut adalah tidak benar. Dikutip dari kompas.com, setelah ditelusuri tidak ada pemberitaan terkait peristiwa tanah bergerak di Kota Palembang pada 30 September 2026. Video tersebut juga tidak diberitakan oleh media Indonesia. Video aslinya diunggah oleh akun Facebook Global News pada 8 September 2026. Dalam keterangan video menyebutkan peristiwa jalan raya amblas itu terjadi di Kabupaten Suichuan di Provinsi Jiangxi, China pada 5 September 2026. Wilayah tersebut dilanda banjir lumpur dahsyat setelah hujan deras yang berlangsung selama beberapa hari akibat dampak topan Saudel. Informasi untuk Anda. Demikian Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur.

Pendengar, 13 menit kita berlalu dari jam 11 waktu Indonesia Timur dengan cuaca cukup cerah ya, matahari yang bersinar juga lumayan terik. Dan untuk Anda yang hari ini di akhir pekan ya melakukan aktivitas ya, berkumpul bersama dengan orang-orang tercinta, atau mungkin saat ini ada yang sudah prepare ingin menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, menikmati spot-spot wisata yang ada di Kabupaten Fak-Fak, ya semoga saja kita dapat menikmati suasana akhir pekan bersama dengan keluarga dengan kebahagiaan tersendiri. Juga ada yang mungkin

esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Buku Greet the World, karya Morgan T. Hansen, terbitan tahun 2018 ini mengeksplorasi prinsip-prinsip yang dapat membantu seseorang menjadi sangat ahli dalam pekerjaannya. Buku ini menekankan pentingnya fokus pada kekuatan utama Anda dan menghabiskan waktu dan energi yang maksimal pada tugas-tugas yang paling penting dan memberikan dampak terbesar. Hansen menyoroti pentingnya meningkatkan kinerja secara bertahap dan berkelanjutan, bukan hanya mencapai keunggulan sesaat. Ini melibatkan pengembangan kebiasaan-kebiasaan kerja yang efektif dan konsisten. Buku ini mengajarkan bagaimana melakukan pilihan yang bijaksana dalam memilih proyek dan tugas yang akan dikejar, serta memahami kapan untuk berkonsentrasi dan kapan untuk mengurangi atau menolak tugas. Hansen menekankan pentingnya mengambil keputusan berdasarkan bukti dan data yang dapat diandalkan, bukan hanya berdasarkan intuisi dan persepsi. Buku ini menyoroti pentingnya kolaborasi yang efektif dengan rekan kerja yang melibatkan berbagai pengetahuan, saling mendukung, dan memanfaatkan keahlian yang berbeda. Dalam buku ini juga Hansen membahas teknik-teknik untuk mengelola waktu dan energi dengan efektif, termasuk pemahaman tentang siklus produktivitas dan praktik-praktik untuk mempertahankan fokus dan konsentrasi. Hansen menyoroti pentingnya menikmati proses belajar dan tumbuh, bukan hanya hasil akhirnya saja. Buku ini menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dan bermakna dalam pekerjaan, yang dapat memberikan motivasi intrinsik dan meningkatkan kinerja. Secara keseluruhan, pesan utama dari buku Greet the World adalah bahwa menjadi sangat ahli dalam pekerjaan melibatkan fokus pada kekuatan utama, perbaikan berkelanjutan, pengambilan keputusan yang bijaksana, kolaborasi efektif, manajemen waktu dan energi yang baik, serta memiliki tujuan yang jelas dan bermakna. Salah satu pesan moral yang dapat ditarik dari buku Greet the World karya Morgan T. Hansen adalah dapat mengilhami pembaca untuk mengembangkan kebiasaan dan sikap kerja yang dapat meningkatkan kinerja dan kepuasan dalam pekerjaan serta mencapai kesuksesan jangka panjang. Demikian esensi buku Greet the World karya Morgan T. Hansen. Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kayak saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja, tetapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat itu kita lihat jadi takjub.

0: Pendengar, bagi seorang Yanti, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya, banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Iya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang yang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di Site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, itu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van den Bos yang ada di Karas seluruhnya. Iya, jadi saya masuk bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung, kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang begitu, mereka sangat tertarik karena mereka lebih bersemangat memilih bermain sambil belajar di luar ruangan daripada di dalam ruangan atau dalam ruang kelas. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang konservasi yang di laut maupun yang di hutan, itu anak-anak lebih ingat tentang mereka bermain daripada memberikan teori-teori kepada mereka.
0: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan, apalagi medan di Kabupaten Fakfak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
1: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malahan mensupport kita, mereka mendukung sekali. Karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru, jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru, bahkan ada yang sudah kelas 6 kelas tinggi belum bisa membaca, dan harus kalau kita mengajar harus tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir itu, mereka harus berpikir lebih lama. Jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit, kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali. Bahkan kalau kita belum bermain, mereka bilang, ayo ke Fitri, bermain lagi, kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biasa, untuk modul ini kita memang tur belajar dan bermain di luar kelas, jadi tidak di dalam kelas. Jadi anak-anak sangat semangat sekali kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada, pernah kita ke satu kampung itu hanya satu guru saja yang ada di sekolah tersebut, dan belajar itu satu bulan satu kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca, apalagi kelas 6 yang kelas ujian, dia harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak gitu kayak sedih sekali kasihan kayak begitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut kayak begitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau mau lihat di kampung-kampung kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
0: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jagalah alam, maka alam akan menjaga.

Pendengar, pukul 11.35 menit waktu Indonesia Timur, dan kami juga kembali informasikan sempat siaran kami menghilang karena kembali terjadi pemadaman listrik di area seputaran RRI Fak-Fak. Ya, dan pendengar, kembali ya, masih dengan informasi untuk Anda datang dari Hana Areta yang berperan sebagai Raras dalam film Empat Musim Pertiwi, mengaku mendalami cara karakter yang diperankan berkomunikasi dalam film tersebut, bahwa dia pun mempelajari bahasa isyarat, gestur, dan ekspresinya melalui riset bersama sutradara sekaligus penulis Kamila Andini. Hana menyampaikan dirinya bersama Kamila melakukan riset untuk membangun komunikasi Rara secara alami, dan riset tersebut dilakukan dengan melihat kebiasaan dan lingkungan Raras. Ya, Hana mengatakan cara komunikasi Raras juga disesuaikan dengan interaksinya bersama ibu, teman, dan orang-orang di desa. Dan pendengar, informasi untuk Anda, Hana Areta dalam peran Raras berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Kembali informasi kami kutip dari RRI.co.id.

0: Pernah kalian mendengar cerita tentang seseorang yang kehilangan segalanya hanya karena satu klik di layar ponsel?
1: Awalnya hanya iseng mencoba keberuntungan. Katanya modal kecil bisa jadi besar. Satu kali menang, adrenalin naik. Dua kali menang, semakin percaya diri. Tapi setelah itu, kekalahan demi kekalahan mulai datang. Dan keinginan untuk menang kembali justru semakin kuat. Hah, mungkin kali ini aku akan menang. Tapi tidak. Saldo habis, gaji bulanan lenyap. Dalam hitungan detik. Yang lebih parah, utang bertambah. Keluarga mulai curiga, hubungan renggang, dan entahlah, judi online bukan lagi hiburan, tapi candu. Judi online tidak pernah menguntungkan pemainnya. Sekali terjerat, sulit untuk keluar.
0: Jangan biarkan hidup hancur karena angka-angka di layar. Jika kamu sudah terjebak, berhenti sekarang, sebelum semuanya terlambat.

Baik pendengar, 47 menit kita berlalu dari jam 11 waktu Indonesia Timur. Dan ya, serangkaian pilihan lagu-lagu hiburan masih terus kami hadirkan untuk Anda.

Pendengar, pukul 11.53 menit waktu Indonesia Timur. Sampai di sini kebersamaan saya, Yuli Rohmana, undur diri dari ruang dengar Anda. Di lanjutan lintas fak-fak siang hingga sore nanti, Anda akan ditemani rekan saya, Hatijah Bacho. Kita bisa jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat siang, salam sehat, dan tetap jaga kesehatan.

0: Bapak dari sudut negeri.
1: Selamat siang pendengar, terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda. Yang mana untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai kegiatannya, mudah-mudahan segala apa yang sudah dipersiapkan di hari ini berjalan dengan lancar, ataupun juga untuk Anda yang menikmati suasana santai, suasana istirahat bersama keluarga di akhir pekan ini. Senang sekali saya Hatijah Bacho dapat kembali menemani ruang dengar Anda di lanjutan Fak-Fak siang hingga sore hari nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nanti, menggantikan rekan saya Yuli Rohmana di yang mana sudah temani Anda ya di lintas Fak-Fak pagi hingga siang hari ini. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya. Ya, apalagi buat yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas di hari ini. Begitu juga buat yang berada di luar kota Pulau Fak-Fak, bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Ya, mudah-mudahan suasananya juga menyenangkan ya, ada bahagia selalu untuk Anda semuanya. Menemani suasana akhir pekan Anda bersama orang-orang terkasih, rangkaian lagu-lagu daerah menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti mengantarkan kita menuju ke pukul 13 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang nanti ya, yang mana kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama dinamika olahraga. Jangan lewatkan Pro Dangdut ya, Anda dapat bergabung bersama kami di jalur telepon 0811 495 9490, dan saya akan temani Anda nanti di dinamika Korwil Nusantara 2. Rangkaian segmen juga masih menemani suasana Anda hingga sore hari nanti. Semoga kehadiran kami dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda. Dari seputaran Jalan Kapten Petendean 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat siang. Selamat menikmati suasana akhir pekannya.

Kuning sering disebut warna yang cerah, ceria, terang, dan berkesan memberikan perasaan positif. Meski banyak benda di sekitar kita yang diberi warna kuning, ternyata hanya sedikit orang yang tahu secara unik tentang warna cerah yang satu ini. Warna kuning termasuk warna tertua dalam sejarah, yang ditemukan dalam lukisan gua berusia lebih dari 17.000 tahun. Pada zaman prasejarah, pigmen kuning berasal dari oker. Oker yaitu endapan tanah alami yang mengandung mineral oksida besi dan sering ditemukan di sekitar Mediterania. Uniknya, oker kuning dapat berubah menjadi merah jika terkena panas ekstrim loh. Kuning juga dapat berasal dari orpiment, mineral arsenik sulfida yang warnanya kuning kemasan alami. Orpiment ditambang dari Hongaria, Makedonia, di sepanjang pantai laut hitam Turki dan Suriah. Menurut ilmu psikologi, kuning sering dikaitkan dengan perasaan ceria dan optimis. Sebab warna kuning digambarkan sebagai sinar matahari yang terang dan musim panas yang menyenangkan. Orang yang suka warna kuning cenderung punya karakter semangat dan ceria. Namun, kuning dapat dianggap memberi kesan waspada atau hati-hati jika dipadukan dengan warna hitam. Maka dari itu, kita sering melihat rambu lalu

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi buku, Essentialism, the Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown. Buku Essentialism, the Disciplined Pursuit of Less adalah panduan praktis untuk membantu pembaca memfokuskan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup mereka sambil menghilangkan yang tidak relevan. Esensi buku ini terletak pada gagasan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang melakukan lebih banyak, tetapi tentang melakukan yang benar dan lebih baik. Essentialism adalah seni membedakan apa yang penting dan apa yang tidak, sehingga kita dapat menginvestasikan energi, waktu, dan sumber daya kita pada hal-hal yang benar-benar berarti. Prinsip utamanya adalah less but better, lebih sedikit tetapi lebih baik. Empat pilar essentialism. Explore atau mengeksplorasi. Luangkan waktu untuk mencari tahu apa yang benar-benar penting. Jangan katakan ya secara otomatis. Pertimbangkan secara mendalam apakah sesuatu sejalan dengan prioritas hidup Anda. Eliminate atau mengeliminasi. Setelah Anda mengidentifikasi hal yang penting, singkirkan yang tidak relevan. Hal ini memerlukan keberanian untuk mengatakan tidak pada peluang, tugas, atau permintaan yang tidak sesuai dengan tujuan Anda. Execute atau melaksanakan dengan fokus. Fokuskan upaya Anda pada hal-hal yang benar-benar penting. Buat sistem yang mendukung efisiensi dan produktivitas. Evaluate, mengevaluasi secara terus-menerus. Selalu tinjau prioritas Anda untuk memastikan bahwa Anda tetap berada di jalur yang benar. Prinsip-prinsip utama dalam buku. Keberanian untuk mengatakan tidak. Jangan merasa bersalah menolak sesuatu yang tidak selaras dengan tujuan Anda. Mengatakan tidak adalah cara untuk melindungi waktu dan energi Anda. Desain hidup Anda secara proaktif. Jangan biarkan hidup Anda dikendalikan oleh prioritas orang lain. Ambil kendali penuh atas keputusan Anda. Bekerja lebih pintar, bukan lebih keras. Fokus pada hasil yang signifikan, bukan pada jumlah pekerjaan. Hapus gangguan. Identifikasi hal-hal yang tidak penting dalam hidup Anda, baik itu aktivitas, kebiasaan, atau hubungan, dan hilangkan mereka secara sadar. Manfaat mengadopsi essentialism. Kehidupan lebih tenang. Mengurangi stres karena fokus hanya pada hal-hal yang benar-benar penting. Produktivitas yang lebih tinggi. Anda mencapai lebih banyak dengan melakukan lebih sedikit. Keseimbangan hidup. Dengan membatasi komitmen Anda, Anda dapat memberikan perhatian yang lebih besar pada hal-hal yang benar-benar bermakna, seperti keluarga, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi. Kutipan utama. If you don't prioritize your life, someone else will. Jika Anda tidak memprioritaskan hidup Anda, orang lain yang akan melakukannya. Essentialism is not about doing more things, it's about doing the right things. Essentialism bukan tentang melakukan lebih banyak hal, tetapi tentang melakukan hal yang benar. Kesimpulan dari buku ini. Buku ini adalah panduan bagi siapa saja yang merasa kewalahan dengan jumlah tugas dan tanggung jawab dalam hidup. Dengan mengadopsi prinsip essentialism, Anda dapat membangun hidup yang lebih bermakna, fokus, dan selaras dengan tujuan jangka panjang Anda. Pesan utama, jangan habiskan hidup Anda untuk mengejar lebih banyak, fokuslah pada hal yang penting, dan jadilah ahli dalam hal tersebut. Demikian esensi buku berjudul Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Baik, terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami dengan sedetan lagu-lagu daerah menghiasi ruang dengar Anda semuanya di siang hari ini ya. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda semua. Baik, pendengar, pemilihan putra putri Batik Nusantara atau PPBN 2026 memasuki penyelenggaraan ke-11 dengan mengusung semangat regenerasi dan pelestarian batik di kalangan generasi muda. Ajang yang digagas Ikatan Pencinta Batik Nusantara IPBN bersama Ikatan Alumni Putra Putri Batik Nusantara ini tidak sekedar mencari figur berprestasi, tetapi juga menyiapkan generasi muda sebagai duta budaya Indonesia. Mengangkat tema Batik Derawan dan Maratua di Kalimantan Timur, PPBN 2026 menjadi wadah untuk memperkenalkan kekayaan batik daerah sekaligus mengangkat potensi budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif pada generasi muda. Penyelenggaraan tahun ini didukung JFAS Indonesia. Sejak pertama kali digelar pada tahun 2011, PPBN telah melahirkan lebih dari 280 alumni yang tersebar di berbagai profesi dan bidang kontribusi dengan jejaring yang menjangkau 38 provinsi dan lebih dari 25 negara. Iya, Ketua Penyelenggara PPBN 2026, Ayu Diapasa, menegaskan ajang ini dirancang sebagai ruang pembelajaran dan pengembangan karakter bagi generasi muda agar mampu menjadi komunikator budaya yang memahami serta mempromosikan batik Indonesia. Rangkaian karantina nasional PPBN 2026 berlangsung pada 22 sampai 28 September 2026 di Jakarta. Para finalis mendapatkan pembekalan mengenai pengetahuan batik, public speaking, komunikasi panggung, ketahanan mental, kecerdasan emosional, etika, personal branding, kepemimpinan, diplomasi budaya, hingga pengembangan karir. Sejumlah agenda utama turut mewarnai rangkaian kegiatan tersebut. Pada 23 September ya, para finalis mengikuti sesi seremoni sebagai momen perkenalan publik dan penyematan selempang resmi PPBN 2026. Nah, selanjutnya Primary Night digelar pada 24 September di Gedung Sabta Pesona Kementerian Pariwisata. Pada tahap ini, para finalis menunjukkan kemampuan, karakter, serta pemahaman terhadap batik dan nilai-nilai budaya yang diusung. Iya, proses penilaian PBPN ya 2026 melibatkan sejumlah tokoh dari berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kebudayaan, komunikasi, bisnis hingga seni dan industri kreatif. Baik, sedangkan puncak pemilihan putra-putri Batik Nusantara 2026 dijadwalkan berlangsung pada 27 September ya 2026 di Trans Studio Cibubur, Jakarta. Pada malam final tersebut akan diumumkan para penerima gelar utama dan penghargaan khusus. Selain penghargaan top 3 dan top 6, panitia juga menyiapkan penghargaan pemenang inteligensia, pemenang berbakat, serta sejumlah special award. Ya, PBBN 2026 turut menghadirkan total hadiah lebih dari 1 miliar rupiah. Para peraih top 3 juga berkesempatan memperoleh beasiswa program magister dari LSPR sebagai dukungan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi mereka. Baik, itu dia satu informasi untuk Anda pendengar. Kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Om Swastiastu.
3: Halo Sprede, kune dari Kepulauan Bangka Belitung, bumi serumpun sebalai.
0: Kulo asli tiang Jawi.
4: Pengge berasal no papak-pak.
5: Ambo urang Padang. Padang rancak bana.
6: Titiang Niputu Padika, titiang saking Bali.
7: Kita memang berbeda. Beda agama, beda bahasa, beda suku, dan beda budaya. Namun, kita tetap satu dalam jiwa Indonesia dan semangat Pancasila. Pancasila menyatukan perbedaan dan mempererat persaudaraan.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Bendera, siap!
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

Oversharing merupakan perilaku pengguna media sosial yang membagikan konten secara berlebihan dan terus-menerus, baik itu untuk memamerkan aktivitas harian atau sekedar iseng. Oversharing juga menjadi salah satu tanda kecanduan media sosial yang perlu diwaspadai. Sebuah studi menunjukkan bahwa salah satu tindak kejahatan tertinggi berasal dari interaksi yang terjadi lewat media sosial. Brightside menyusun beberapa hal yang tidak boleh dibagikan agar aman dari segala kemungkinan tindakan yang tidak bertanggung jawab, seperti hadiah dan pembelian yang mahal, informasi keuangan, dokumen pribadi, rencana liburan, dan lokasi terkini. Bahaya oversharing yang perlu kita ketahui adalah konten dapat dimanfaatkan oleh orang untuk mengetahui perilaku kita, konten dapat digunakan untuk menipu orang, memancing niat jahat orang lain, kecemasan dan kesehatan mental menurun. Oleh karena lebih besar risiko ketimbang manfaatnya, maka sebaiknya kita perlu menghindari perilaku oversharing dalam bermedia sosial dengan beberapa tips berikut ini. Jika sedang emosi, alangkah baiknya tidak mengunggah apapun. Quality time dengan orang terdekat. Memisahkan antara akun pribadi dan profesional untuk membatasi konten yang disebarkan. Memilah kembali secara bijak informasi yang ingin kita bagikan di media sosial. Mencari tahu yang terjadi apabila kita mencari diri kita dalam mesin pencari. Dan hapus konten kita yang dianggap memberikan informasi atau citra negatif pada pencarian. Sama seperti pedang bermata dua, media sosial dapat memberikan dampak positif dan negatif tergantung dari cara kita memanfaatkan, menyikapinya, dan selalu cerdas bermedia sosial.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Siang dengan rangkaian lagu-lagu daerah menghiasi ruang dengar Anda semuanya. Hingga nanti menuju ke pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Olahraga, dan masih saya temani Anda di Fak-Fak Siang ya. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Anda boleh gabung di jalur telepon 0811 495 9490.

0: Bu, kenapa setiap tanggal 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila?
1: Karena Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafalkan, toh. Pancasila adalah dasar negara dan pedoman kita dalam kehidupan berbangsa.
0: Tapi apa arti Pancasila bagi kita sekarang?
1: Nah, artinya kita belajar menghargai perbedaan, saling membantu, berlaku adil, dan menjaga persatuan. Karena Indonesia terdiri dari banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
0: Jadi menjaga Pancasila bisa dimulai dari diri kita sendiri ya, Bu?
1: Betul, Nak. Karena Pancasila akan tetap kuat jika nilai-nilainya hidup dalam tindakan kita.
2: Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi momentum untuk kembali menghayati nilai-nilai Pancasila. Mari amalkan Pancasila dari hal sederhana, menghormati sesama, menjaga persatuan, bergotong royong, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang memecah belah.

Kima, si kerang raksasa yang dilindungi. Kima merupakan biota laut moluska, bertumbuh lunak dan bercangkang. Hewan ini umumnya dikenal sebagai kerang raksasa. Ukuran kima mencapai 1,5 hingga 2,5 meter dengan berat 250 kg dan hidup di ekosistem karang bawah laut. Tahukah Anda, sebanyak 8 dari 12 jenis kima di dunia hidup di lautan Indonesia. Spesies tersebut meliputi kima raksasa, kima selatan, kima sisik, kima lubang, kima kecil, kima pasir, kima Cina, dan kima boy. Mereka umumnya dapat ditemui di Selat Bali, Selat Makassar, Laut Sulawesi, Pantai Barat Tapanuli, dan di perairan Indonesia bagian timur. Kima punya peranan penting bagi ekosistem laut dangkal. Salah satunya adalah sebagai filter alami air laut. Tak hanya itu, mantel pada kima juga menjadi tempat hidup beberapa biota laut. Cangkangnya juga punya fungsi yang sama dengan biota terumbu karang. Namun karena tingginya ancaman terhadap kima, biota laut ini pun dilindungi, sehingga dilarang menangkap dan memperdagangkan kima. Biota ini juga masuk dalam daftar Red List yang dikeluarkan oleh IUCN, International Union for Conservation of Nature. Dengan status terancam punah atau endangered, kima juga masuk dalam daftar Convention International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora kategori Appendix 2, yang berarti perdagangan biota ini perlu ada pengaturan untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan keanekaragaman sumber daya lingkungan.

0: Resensi Buku Rosatu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Mariama Karpov adalah novel karya Andrea Hirata yang mengisahkan tentang seorang perempuan Indonesia bernama Mariama yang menikah dengan seorang pria Rusia bernama Karpov. Novel ini menyajikan kisah cinta yang unik dan mengharukan, di mana perbedaan budaya, bahasa, dan latar belakang sosial menjadi tantangan yang harus mereka hadapi. Novel ini menggambarkan bahwa cinta sejati dapat mengatasi segala rintangan, termasuk perbedaan budaya dan bahasa. Mariama dan Karpov membuktikan bahwa cinta mereka begitu kuat sehingga mampu menyatukan dua dunia yang berbeda. Kisah Mariama mengajarkan kita tentang pentingnya beradaptasi dengan lingkungan dan budaya baru. Mariama harus belajar bahasa Rusia dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di Rusia. Sementara Karpov juga berusaha memahami budaya Indonesia. Novel ini menyoroti berbagai tantangan yang sering dihadapi oleh pasangan beda negara, seperti masalah komunikasi, keluarga, dan pandangan masyarakat. Mariama digambarkan sebagai sosok perempuan yang kuat, mandiri, dan berani. Ia tidak hanya menjadi istri yang setia, tetapi juga seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya. Novel ini menunjukkan bahwa perbedaan budaya justru dapat memperkaya kehidupan. Melalui pernikahannya dengan Karpov, Mariama membuka diri pada dunia baru dan memperluas wawasannya. Pesan yang dapat diambil dari novel ini adalah cinta tidak mengenal batas negara, ras, atau agama. Untuk meraih kebahagiaan, kita perlu belajar beradaptasi dengan perubahan dan lingkungan baru. Perbedaan dapat memperkaya hidup dan memperkuat hubungan. Perempuan memiliki peran penting dalam keluarga dan masyarakat. Kisah hidup Mariama yang penuh perjuangan dan cinta akan menginspirasi para pembaca. Novel ini memperkenalkan pembaca pada budaya Indonesia dan Rusia. Gaya bahasa Andrea Hirata yang khas membuat novel ini sangat menarik untuk dibaca. Mariama Karpov adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran hidup yang berharga. Jika kamu menyukai kisah cinta yang inspiratif dan ingin mengetahui lebih banyak tentang budaya Indonesia dan Rusia, buku ini sangat cocok untuk kamu. Demikian esensi buku Mariama Karpov, karya Andrea Hirata.
0: Esensi buku Rosatu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Selamat menikmati suasana akhir pekannya bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Semoga akhir pekannya menyenangkan ya. Dan kehadiran kami juga di siang hari ini ya dapat menjadi teman dan sahabat Anda. Baik pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama dinamika olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Italia tahan imbang Prancis 1-1. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka awali laga China Open 2026 dengan kemenangan. Tim sepak takraw Indonesia targetkan kemenangan final Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Little touch for Elise.
1: Italia menahan imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Gli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Cherki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après.
1: Saya puas dengan penampilan kami, tapi bukan dengan hasilnya. Karena menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua, tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut. Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin, sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satupun poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar tenis lapangan, pendengar. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That's a great point.
2: Naomi Osaka mengawali kiprahnya di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas petenis Uzbekistan Maria Timofeeva tadi malam. Osaka menang 6-3, 3-6, 6-3 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 4 menit di National Tennis Center Beijing, Tiongkok. Petenis Jepang itu mengaku kesulitan menemukan ritme permainan karena baru kembali bertanding setelah tampil di US Open. Meski demikian, Osaka mampu meningkatkan performanya pada set penentuan untuk mengamankan kemenangan.
3: Yeah, I mean, it was definitely really tough.
2: Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus.
3: I think it was a pretty good match.
2: Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sara Bejlek. Sementara itu, unggulan kedua Aryna Sabalenka juga mengawali China Open dengan kemenangan meyakinkan. Petenis Belarus itu menundukkan Renata Zarazua 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 62 menit untuk melaju ke babak ketiga. Bermain di National Tennis Center Beijing tadi malam, Sabalenka langsung mendominasi pertandingan melalui permainan agresif dan servis yang efektif. Ia mencatatkan 36 winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan akan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova, yang sebelumnya mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Angke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama, namun saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So yeah, let's go for the sprint.
0: Para pembalap selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, Tim Nasional Voli Putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Riddle Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi, mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Pendengar, kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari ASEAN Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 300

18 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: Pecinta sepak bola Persipura Jayapura sukses mencuri poin penuh usai menang 3-1 atas The Red FC pada lanjutan pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serpo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain The Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Inim dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper The Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, The Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberikan perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwob Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60 Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red Misal El Burji melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola crossing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura Regi Yonatan mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa. Kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback. Ya itu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara itu, pelatih The Red Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Ya, saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus perlawan pemainnya bisa membalas itu harus tetap tenang. Gak boleh panik, tapi anak-anak lagi kembali lagi seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mentaliti anak-anak gitu.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Yerbo melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif, namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim berjudul M. Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.

0: berat ya, karena singkat mungkin ada diberikan satu sekarang. Dan semua peralatan pemain sudah siap dan disiapkan.
1: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. Dua kemenangan dan satu hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok.
2: Pemain sangat siap, ada beberapa pemain yang bisa akumulasi, tapi yang siap untuk menghadapi besok pertandingan melawan Persikat Depok. Makasih. Ya, kalau kita tahu dari klasemen sekarang, kita sudah bisa pertandingan semua sudah di Depok. Hari ini masih ada satu hari melakukan persiapan pertama atau besok. Ya, semoga hasil yang terbaik buat tim PSMS.
1: Seperti diketahui, laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membawa PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
3: Masih dari kabar sepak bola nasional, pendengar, atlet unggulan PS Gelora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danin Rasita dari Sintang.
4: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan, sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu, persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
5: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
4: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyandi Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyandi berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Seri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dan Indra Sita melaporkan.

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
2: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini kita lihat antusias masyarakat itu untuk olahraga catur itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donatur-donatur atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam. Dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
1: Sponsor turnamen Muhammad Al-Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
3: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali. Saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior tour saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu saya tertarik.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet, khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari Catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

baik pendengar, senang sekali saya dapat temani Anda semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Buat yang mau bergabung, saya akan temani di jalur telepon 0811 495 9490. Dengan sederetan lagu-lagu dangdut yang akan menghiasi ruang dengar Anda semuanya hingga nanti menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami sampaikan dinamika Korwil Nusantara 2. Baik, mengawali kebersamaan kita di Pro Dangdut ya siang hari ini ya, saya hadirkan dulu satu persembahan dari Emily Young dengan Sayang Sayang, spesial untuk semua.

0: Baik, pendengar yang mau bergabung silakan saya temani di jalur telepon 0811495949. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Apa kabar Bunda El?
1: Kabar Bunda Bunda sayang.
0: Aduh duda. Yang lagi semangat cerah ceria di akhir pekan ini Bunda. Bagaimana cuaca di Manado siang hari ini?
1: Ada kabut dari apa ini? Kabut dari Pantulan Kalimantan ini. Anggap-anggap nggak tahu kabut ini.
0: Iya, kayaknya dia pengen jalan-jalan sebentar ke Manado gitu kan. Iya, tapi mudah-mudahan Bunda El bersama keluarga sehat selalu ya, walaupun cuacanya kurang baik.
1: Iya.
0: Oke, boleh Bunda, silahkan. Mau dengar lagu apa siang hari ini? Masih ada Oci Sucita, Orang Kaya Mah Bebas. Siti Badriah Harus Rindu Siapa? Ada Asraf
1: di dalam. Siti Badriah.
0: Harus Rindu Siapa? Harus Rindu Siapa ya?
1: Pati sayang.
0: Oh, aduh, terima kasih kalau merindukanku.
1: Iya.
0: Oke, silakan Bunda.
1: Ya, menyapa pertama untuk selamat. Salam sehat, sukses, sejahtera, damai selalu bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga.
0: Amin.
1: Salam sehat,
0: amin.
1: Bagus sekali. Selamat malam, sehat. Bagus juga. Ibu Nom jadi Ani, Ibu Ani juga di Manado. Ibu Masuknya ada Rani di Ternate, Pernama Sari Selasa di Barat. Semuanya salam manis, salam sehat. Tapi baik di Ambon. Ada Bang Marcel, Bang Kuhut, Bang Yadi, Bang Cip, Bang Amin, Pak Ucang di bau-bau juga di sana, ada Bang Yunus, ada Andi di Pantap, di Judistira juga di Lampung, ada Bintang Pratama, Pak Darwin, Pak Bota, Putra Tengah semuanya salam sehat, ada teman-teman yang ada di Jawa Timur, di sana ada Mbak Lilis, Mbak Novi, dia juga yang di Palembang, Mbak Amel, semuanya salam sehat diberkati.
0: Oke.
1: Itu asih sayang.
0: Asik. Dangdut adalah kita. Baik, di belakangnya Bunda El. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Asi.
0: Halo, apa kabar Bunda Christine?
2: Baik-baik sayang, Mbak Asi.
0: Bagaimana nih? Cuacanya bagaimana, Bunda?
2: Masih tetap sama dengan kemarin, masih panas.
0: Masih panas. Oke, baiklah untuk menghangatkan suasana siang hari ini. Silahkan lagunya.
2: Mati, tadi kok belum dengar semua lagunya ya?
0: Iya benar-benar, tadi langsung dipotong.
2: Jadi orang mau pilih gimana kalau belum terbaca?
0: Aduh, maaf.
2: Makanya kalau nggak apa-apa, makanya kalau yang masuk gabung terus masih dibaca pertama, kasih habis dulu ya.
0: Iya.
2: Habis dulu baca, biar kita kan pilih enak.
0: Iya, oke, baik, silakan. Masih ada Uci Sucita, Orang Kaya Mah Bebas, Asraf Gembala Cinta, Nelly Agustin Pasrah, Rere Raina Cerita Cinta Kita, Rizky Ridho Titip Cintaku, Dewi Persik Indah Pada Waktunya, Leo Drakel dengan Maimuna, ada Maureen Olivia dengan Wit Wiwi, juga ada Roma Irama dengan Modern, Evita Malah Indahnya Trio Mi Bau Lagi, Christina Harapan dan Duka Duo Amor Indah Pada Waktunya.
2: Dewi Persik aja Mbak Ati.
0: Oke, Dewi Persik, baik, silahkan.
2: Oke, salam yang pertama ada Ibu Utri Pak Freddy ya, selamat siang. Bang Cut, Ibu Masli ya, Bang Bintang Pratama Pak Nasrun, ada Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anis, Mbak Reto, Nur Jal, Bu Rosna, Cigure Jakarta, Ibu Sofia Saab, ada Yukang Ahmad Irwan ya, Bang Iwan, terus Bang Luhut, Pak Windy, Marcel, Hadi, terus ada juga Bang Leputra Tengah, Pak Sabar, Pak Busuku, Pak Rahman, Pak Ustad, Bunda Ima ya, terus ada Dika di Taliabu, Purnama Sari juga, ada Bang Benico yang ada di Manado, terus ada juga Klip di Manado, Ellen di Manado bersama Ani di Kota Mabagu. Dan buat teman-teman sudah Mbak Atik yang lagi monitor. Mbak Atik sukses selalu ya. Doa terbaik buat Mbak Atik dan keluarga yang ada di rumah.
0: Makasih
2: Mbak Atik. Selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Ibu Christine di Toli-Toli. Dan baik, kita break dulu sebentar. Ada Siti Badriah dengan Harus Rindu Siapa, dan Dewi Persik Indah Pada Waktunya.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

0: Baik, kembali saya temani Anda di jalur telepon 0811-495-9490. Halo, selamat siang Pro Dandut.
1: Halo, selamat siang Pro Dandut. Dandut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Ati.
0: Halo Mas Lia, apa kabar? Bagaimana akhir pekannya Mas Lia?
1: Alhamdulillah, sehat
0: walafiat. Sehat walafiat. Oke lah, kalau yang lagi sehat boleh silahkan.
1: Lagunya
0: oke, ada Uci Sucita, Orang Kaya Mah Bebas. Ada Asraf, Gembala Cinta. Nelly Agustin Pasrah, Rere Raina, Cerita Cinta Kita. Rizky Rido, Titip Cintaku. Lewaldi, Lola Drakel ya, dengan Maimuna. Juga ada Mauren Olivia. Juga ada Roma Irama Modern, Evita Mala Indahnya, Trio Mi, Bau Lagi, Christina, Harapan dan Duka, Doa Amor, Indah Pada Waktunya.
1: Titip Cintaku.
0: Titip Cintaku, oke boleh, silakan langsung aja salam-salamnya.
1: Salamnya buat Bunda Farida, Bunda Kristin Dideli, Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Juta Mami, Bang Lei, Bang Luhut, Bang Junaedi, Bunda El, Bunda Ani, Bunda Estre.
0: Pelan-pelan aja, Bang. Iya, oke. Okay. Pelan-pelan saja. Jangan lari-lari, bahaya nanti jatuh.
1: Nasrun, Bintang Pratama, Om Botak, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, okay, untuk semuanya ya.
1: Ucapan salam. Salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih, waalaikumsalam untuk Mas Lia yang sudah gabung di belakangnya Mas Lia. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah kita dengan Bung Marcel ya.
2: Benar, seribu
0: pasti. 100 ya buat saya, baiklah. Ya, silakan, sudah. Silakan, boleh. Lagunya yang mana?
2: Lagu terserah Pak yang pilih sah.
0: Oke, okay, saya. Yang saya yang pilih ya. Boleh, silakan.
2: Saya langsung. Percaya. Saya percaya penyiar ini. Tuh satu fakta orangnya cantik dan hati yang paling baik.
0: Aduh, tapi lagu yang paling. Ya Allah, terima kasih, amin. Oke, silakan Bung Marcel.
2: Iya, salamnya pertama kali
0: Bung
2: Pati bersama operatornya, semua kru Pro 1 RRI Fakfak, dari yang tertua sampai yang termuda, terus untuk putra tengah di Fakfak, Kalimantan Utara, terus Bang Andi di Lampung, Andi di Jambi,
0: oke.
2: Terus Bang Yunus di Buton, di Sulawesi, Farida, Ibu Kristi Natalia, Bunda El, Ibu Anggreni, Ibu Retta, terus Sika semuanya di Manado, terus Palma di Sulawesi Selatan, singkatnya semua pendengar Pro 1 RRI Fakfak dimanapun berada, salam kenal, salam kompak, kompak selalu. Jalur kembalikan ke dengan hormat, semoga Mbak Ati selalu bersama keluarga dan rezeki semakin bertambah dan suara semakin merdu.
0: Amin, amin, amin. Baik, kita aja. Iya, oke, okay, terima kasih ya untuk Bung Marcel yang sudah gabung bersama kami di Pro Dangdut ya siang hari ini. Semoga ada bahagia selalu untuk Anda dan tetap semangat ya dengan berbagai aktivitasnya di hari ini. Ada bahagia selalu untuk Anda semuanya. Baik pendengar, masih akan saya temani Anda di Pro Dangdut. Anda boleh gabung nanti di 0811-495-9490. Saya temani hingga nanti menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan baik mendatang, sebelum kita nikmati suara dari Rizky Rido dengan Titip Cintaku, mendatang kami sampaikan cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur.
3: Cek fakta. Cek fakta Pro 1 RRI Fakfak.
0: Baik. Baik, pendengar, beredar sebuah video di media sosial Facebook yang diklaim memperlihatkan peristiwa tanah bergerak di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan pada 30 September 2026. Dalam video tersebut tampak jalan raya hancur dan terseret tanah longsor. Faktanya, klaim pada video tersebut adalah tidak benar. Dikutip dari kompas.com, setelah ditelusuri, tidak ada pemberitaan terkait peristiwa tanah bergerak di Kota Palembang pada 30 September 2026. Video tersebut juga tidak diberitakan oleh media Indonesia. Video aslinya diunggah oleh akun Facebook Global News pada 8 September 2026. Dalam keterangan video menyebutkan, peristiwa jalan raya amblas itu terjadi di Kabupaten Suihuan di Provinsi Jiangxi, China pada 5 September 2026. Wilayah tersebut dilanda banjir lumpur dahsyat setelah hujan deras yang berlangsung selama beberapa hari akibat dampak topan Saldal. Baik, itu ada satu informasi yang kami ambil, sehingga informasi tadi ya dikategorikan hoax atau tidak benar, yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Budayakan kata-kata baik sejak saat ini. Kamu perlu dibiasakan diri agar kelak dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Ambil sepatu dong.
0: Kalau kamu menjadi orang yang diminta bantuan dengan cara demikian, kira-kira kamu mau membantu atau malah kesal mendengarnya?
1: Tolong ambilkan sepatu itu ya.
0: Nah, apa sulitnya menambahkan satu kata di deret kalimat permintaan bantuan itu? Tidak ada sulitnya, bukan? Ingat, menggunakan kata tolong tidak pernah merendahkan diri kita sebagai orang yang meminta bantuan. Di sisi lain, hal tersebut justru menandakan bahwa kita menghormati orang yang hendak memberi bantuan kepada kita. Bukankah menyenangkan mendapat pertolongan di tengah kesulitan? Jangan lupa kata tolongnya ya.

0: Baik, pendengar masih bersama kami Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, yang mana kami sempat menghilang dari ruang dengar Anda karena ada sedikit gangguan deh, atau ada pemadaman di studio kami. Namun kini kembali kami temani Anda semuanya ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, masih saya temani di 0811495 9490 hingga nanti menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur dengan sederetan lagu-lagu dangdut ya, yang mana lagu-lagu dangdutnya ada sedikit perubahan nih. Oke, siang hari ini ada Mansures dengan Kertas dan Api, Lesti Tirani, ada Rita Sugiarto dengan Goyah, ada Roma Irama dengan Malam Terakhir, Dodiva Putuskanlah Aku, Ratu Pargoi dengan Besti, Danang Cinta Memilih Pergi, Rani Chania Permohonan, Selfie Kitty Cintaku Sekuat Tiang Listrik, Alvi Sukesi Tangis Bahagia, Siti KDI Cinta Hakiki, Via Valen Jangan Ganggu, ada Happy Asmara Sayang, Rido Roma dan Sonita Pelangi, Lewaldi Perasaan. Oke, itu dia lagu-lagunya ya. Ada sedikit perubahan, tapi masih saya temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, kita coba kembali tes dulu ya. Tes dulu nih di 0811 495 9490. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Adalah kita, Mbak Ati.
0: Halo, apa kabar Ibu Rosna?
1: Kabarnya baik.
0: Oke, baik, silakan.
1: Lagunya Lesti aja.
0: Lesti, oke. Mau dikirimkan untuk siapa lagunya?
1: Buat yang teman-teman yang sudah masuk semua. Uh-huh. Dari A sampai Z aja.
0: Oke.
1: Oke, untuk Mbak Ati.
0: Itu aja.
1: Sehat-sehat selalu.
0: Oke.
1: Bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bu Rosna yang sudah gabung ya. Oke, di belakangnya Ibu Rosna. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Ati.
0: Iya, waalaikumsalam untuk siapa nih? Bintang Pratama ya?
2: Kok tahu?
0: Ya, tebak aja. Kalau salah ya diganti.
2: Benar sekali.
0: Oke, bagaimana?
2: Benar sekali Mbak Ati. Alhamdulillah Mbak Ati, masih seperti yang dulu.
0: Masih sehat walafiat. Oke, baik. Kalau memang seperti yang dulu, boleh langsung aja. Lagunya yang mana?
2: Yang itu aja, jangan yang galau-galau. Yang ada judulnya Sayang tadi, siapa yang bawakan itu?
0: Sayang.
2: Iya, judul lagunya
0: Happy Asmara. Happy Asmara.
2: Ah, itu.
0: Oke,
2: okay,
0: boleh. Silakan.
2: Oke, salamnya buat Pak Freddy, Bu Putri, Bu Farida, Ibu Natali, Toli-Toli juga ya.
0: Oke. Okay.
2: Ada Putra Tenga, ada Bang Cut, Bang Darwin juga. Wendy Ayah, Bang Lut, Bunda Ima, Bang Ahmad Irwan. Pokoknya yang semua-semua lah. Oh iya, ada Bunda El juga tadi ya di Manado.
0: Bunda El.
2: Nah, selamat siang Bunda El. Okay. Ya di Sambas, Bu Wijaya. Sama semua juga Mbak Batu. Tanpa terkecuali.
0: Okay.
2: Buat Mbak

0: selamat bertugas, sehat selalu ya bersama keluarga juga di rumah.
1: Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih nih waktunya ini Mbak Ati. Monggo dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk bintang pertama yang sudah gabung ya. Bersama kami di Pro Dangdut siang hari ini. Baik, langsung-langsung aja. Langsung aja ya. Langsung lagu gitu ya. Ada Lesti Tirani, juga ada Happy Asmara dengan Sayang, spesial untuk semua.

Salah satu bukti dari keanekaragaman budaya Indonesia adalah kerajinan tangan yang menjadi peranan penting bagi perekonomian di Indonesia karena bisa menghasilkan produk-produk ekspor yang telah diakui dunia. Berikut fakta unik kerajinan tangan Indonesia yang diekspor ke luar negeri. Batik. Batik Indonesia diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Kerajinan tangan ini diekspor ke banyak negara, termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa. Anyaman bambu. Kerajinan anyaman bambu Indonesia sangat diminati di pasar internasional karena kekuatan, keindahan, dan keberlanjutannya. Produk anyaman bambu Indonesia diekspor ke berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang. Perhiasan perak. Perhiasan perak adalah salah satu kerajinan tangan Indonesia yang sangat populer di pasar internasional. Produk perhiasan perak Indonesia diekspor ke banyak negara, termasuk Amerika Serikat, Australia, dan Jerman. Gerabah. Gerabah adalah kerajinan tangan dari tanah liat yang dikenal karena keindahan dan keunikan desainnya. Gerabah Indonesia diekspor ke banyak negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda. Tenun. Kerajinan tenun Indonesia sangat dihargai karena keindahan motif dan keunikan desainnya. Produk tenun Indonesia diekspor ke banyak negara, termasuk Australia, Belanda, dan Singapura.

0: baik, pendengar masih saya teman Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Ati. Selamat siang.
0: Selamat siang juga untuk Putra Tengah. Oke, silahkan nih. Mau dengar lagu apa?
1: Roma Irama.
0: Roma Irama. Roma Irama. Saya cek dulu nih, sepertinya Roma Orido. Roma, Roma, Roma. Oke, Roma Irama, malam terakhir ya.
1: Iya. Minggu ini toh?
0: Minggu
1: malam
0: ini.
1: Malam terakhir minggu ini.
0: Benar sekali. Minggu ini silakan.
1: Boleh. Oke, semuanya selamat bermalam minggu, selamat bertugas Mbak Aci.
0: Terima kasih.
1: Semoga tetap semangat, bahagia, sehat selalu.
0: Iya.
1: Juga ada Bunda Bunda Natalia, Ellen, Bang Lai, Bang Darwin, Bang Pratama, Mas Ria, Ibu Rosna, Ahmad Iwan, Pak Freddy Butri, Nuru, Bang Mairona.
0: Baik.
1: Pak Junaidi.
0: Pak Junaidi, ya.
1: Juga ada Bang Kris. Juga ada Bang Sari. Barani, Mbak Atus, Barani, Asari juga. Kemudian, Mujaya juga ada Bang Upa. Asaban juga, Mbak Lili, Bang Yoga. Kemudian Hadi, Irman juga, Barida, Bang Hasron. Oke, sudah semua sudah ya, tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Selamat beristirahat, semoga terhibur selalu dan salam kompak sehat bersama keluarga. Oke,
0: terima kasih
1: Mbak Ati. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Putra Tengah yang sudah bergabung. Buat yang mau bergabung lagi silakan ya di 0811-495-9490. Masih saya temani Anda di Pro Dangdut siang hari ini hingga nanti menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur ya. Kami sampaikan dinamika Korwil Nusantara 2. Ada bahagia selalu untuk Anda bersama keluarga ya. Sukses selalu. Tetap semangat dengan berbagai aktivitasnya. Ya, siapa tahu rangkaian lagu-lagu dangdut menjadi teman setia Anda di siang hari ini. Oke, baik, sambil menanti yang mau bergabung bersama kami di jalur telepon 0811-495-9490, kita dengarkan dulu suara dari Roma Irama ya, dengan Malam Terakhir, spesial untuk semua.

0: Fak-fak siang ini.
1: Fak-fak siang ini.
0: Menghadirkan pengarus utama gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa. Sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis. Obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat. Lewat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu. Dan Indonesia Layak Anak, idola setiap hari Minggu. Dan dengarkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Berbagi juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu Dangdut pilihan.

0: Mencapai Proses adalah sebuah buku yang ditulis oleh Kasbi El Maliki, diterbitkan tahun 2019. Buku ini memberikan wawasan dan panduan bagi pembaca tentang pentingnya menjalani dan menghargai proses dalam mencapai tujuan hidup. Kasbi El Maliki berfokus pada bagaimana menghadapi perjalanan hidup yang penuh tantangan dengan kesabaran, ketekunan, dan kerja keras. Dalam bukunya, Menggapai Proses, Kasbi El Maliki menekankan bahwa kesuksesan sejati tidak hanya diukur dari pencapaian akhir, tetapi dari cara kita mengelola perjalanan menuju tujuan tersebut. Proses ini meliputi segala hal yang kita alami sepanjang jalan, baik kegagalan, kesulitan, maupun keberhasilan kecil yang seringkali terabaikan. Dengan memfokuskan diri pada proses, kita belajar lebih banyak berkembang dan menemukan kebahagiaan dalam setiap langkah yang diambil. Buku ini mengajarkan pembaca untuk lebih menghargai setiap langkah dalam hidup, mengelola emosi, dan belajar dari setiap pengalaman. Pembaca diharapkan dapat lebih tenang, tidak terburu-buru dalam mengejar tujuan, dan lebih bisa menghargai setiap detik perjalanan hidup mereka. Buku ini memberikan motivasi dan perspektif baru tentang arti sebuah perjalanan, serta pentingnya pembelajaran dari setiap proses yang kita lalui. Menggapai Proses merupakan buku yang mengajak pembaca untuk melihat dan merayakan setiap bagian dari proses menuju pencapaian, serta untuk lebih fokus pada pembelajaran dan pertumbuhan diri sepanjang perjalanan tersebut. Demikian esensi buku Menggapai Proses karya Kasbi El Maliki.
1: Esensi buku Prosa Tufafa, kanal informasi dan inspirasi. Kita

Baik, masih saya teman Anda di Prodangdut. Dangdut adalah kita ya. Buat yang mau bergabung juga boleh, silakan di 0811-495-9490. Ada bahagia selalu untuk Anda bersama keluarga. Tetap semangat untuk Anda semuanya. Masih ada Mansur S dengan Kertas dan Api, Rita Sugiarto dengan Goya, Duo Diva Putuskanlah Aku, Ratu Pargoi dengan Besti, Danang Cinta Memilih Pergi, ada Selfie Kitty Cintaku Sekuat Tiang Listrik, juga ada Elvi Sukesi Tangis Bahagia, Siti KDI Cinta Hakiki, Via Valen Jangan Ganggu, Ridho Roma Pelangi, Dali Waldi Perasaan, yang masih tetap setia temani Anda di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, sambil menanti mau bergabung bersama kami di Pro Dangdut siang hari ini, saya hadirkan dulu Mansur S ya dengan Kertas dan Api spesial untuk semua.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Udah bersihin
0: mas tadi. Ini mungkin masih kotor, ngapain kamu lihat nih?
1: Udah aku bersihin.
0: Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya, Tante.
2: Sini.
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Baik, pendengar, terima kasih buat yang sudah bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sampai di sini dulu, saya temani semuanya di Pro Dangdut. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, pendengar, selanjutnya kami nantikan tanda waktu pukul 15 waktu Indonesia Timur, saya kami sampaikan dinamika Korwil Nusantara 2.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Dari Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak, bersama saya Hatijah Bacoh, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Kami sampaikan berita pertama, menjelang peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI, keluarga besar Kodim 1803 Fakfak memperkuat kebersamaan melalui doa bersama di Masjid Nurul Izzati, lingkungan Makodim 1803 Fakfak. Kegiatan tersebut diikuti Dandim 1803 Fakfak, Letkol Infantri Wahlin Rahman, para perwira dan prajurit, serta Ketua Persit KCK Cabang 14 Kodim 1803 Fakfak, Nyonya Bia Wahlin bersama anggota Persit. Doa dipanjatkan sebagai ungkapan syukur atas perjalanan pengabdian TNI selama 81 tahun, sekaligus memohon kesehatan, keselamatan, kekuatan, dan kelancaran bagi seluruh prajurit dalam menjalankan tugas kepada bangsa dan negara. Momentum tersebut juga menjadi ruang untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan soliditas antara prajurit dengan keluarga besar Persit. Dandim 1803 Fakfak mengajak seluruh anggota menjadikan peringatan HUT ke-81 TNI sebagai kesempatan untuk melakukan introspeksi sekaligus meningkatkan semangat pengabdian di wilayah penugasan. Letkol Infantri Wahlin Rahman berharap TNI senantiasa mendapat perlindungan dan kekuatan dalam menjaga keutuhan serta kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Persoalan pengangkutan sampah di Pasar Tumburuni, Kabupaten Fakfak mulai menemukan titik terang setelah pedagang dan pemerintah menyepakati mekanisme pembayaran retribusi pelayanan sampah. Kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak untuk kembali menjalankan pelayanan pengangkutan sampah secara rutin di kawasan pasar. Kepala Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Baharudin Hadalia, mengatakan kebersihan pasar merupakan bagian dari pelayanan pemerintah yang harus diimbangi dengan pemenuhan kewajiban pedagang. Melalui koordinasi antara Dinas PUPR 2KP, Disperindag, Satpol PP, dan pedagang, disepakati retribusi pelayanan sampah sebesar Rp2.000 per peja setiap hari. Baharudin menegaskan, besaran tersebut mengacu pada ketentuan daerah, termasuk peraturan bupati sebagai turunan dari peraturan daerah. Menurutnya, Baharudin, kesepakatan tersebut diharapkan dapat mencegah kembali terjadinya penumpukan sampah akibat terhentinya pelayanan. Petugas bidang kebersihan Dinas PUPR 2KP akan melakukan pengangkutan sampah, sementara pedagang berkewajiban membayar retribusi sesuai kesepakatan. Ia menekankan bahwa keberlanjutan pelayanan kebersihan pasar bergantung pada keseimbangan antara hak masyarakat memperoleh pelayanan dan kewajiban memenuhi retribusi yang telah ditetapkan. Upaya menjaga kesehatan masyarakat dilakukan RSUD Fakfak tidak hanya melalui pelayanan di rumah sakit, tetapi juga dengan turun langsung ke tengah warga pada Jumat 2 Oktober 2026 dengan menggelar Jalan Santai yang dipimpin Direktur RSUD Fakfak Farid Fauzan Mahubesi bersama tenaga kesehatan dan dokter spesialis. Kegiatan tersebut sekaligus dirangkaikan dengan pembagian masker kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi dan perlindungan kesehatan, khususnya di tengah kondisi udara yang kurang baik. Sepanjang perjalanan, rombongan menyapa warga sekaligus membagikan masker kepada masyarakat yang ditemui. Farid mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya promotif dan preventif untuk mengajak masyarakat menjaga kesehatan sejak dini. Menurutnya, penggunaan masker ketika kualitas udara kurang baik, olahraga rutin, menjaga kebersihan lingkungan, serta menerapkan pola hidup sehat merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan. RSUD Fakfak berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat kesadaran masyarakat bahwa menjaga kesehatan tidak hanya dilakukan ketika sudah sakit dan membutuhkan pelayanan rumah sakit. Farid mengajak warga untuk lebih mengutamakan pencegahan dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan menjaga kebugaran tubuh. Melalui kegiatan yang dilakukan langsung di tengah masyarakat, RSUD Fakfak juga ingin mempererat komunikasi dengan warga sekaligus mendorong penerapan pola hidup sehat secara berkelanjutan. Masyarakat Fakfak dihimbau untuk selalu mengambil bukti pembayaran atau karcis saat membayar retribusi parkiran di Pasar Tomboroni. Laporan Januardi.
2: Saudara, Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperinda Kabupaten Fakfak, Jet Sampin Tondok, menghimbau masyarakat agar selalu mengambil bukti pembayaran atau karcis saat membayar retribusi parkiran. Menurut Jet, karcis pembayaran merupakan salah satu bentuk alat kontrol bagi masyarakat terhadap pengeluaran retribusi parkiran yang dilakukan pemerintah daerah. Ia menjelaskan dengan adanya bukti pembayaran, masyarakat dapat turut memastikan jumlah karcis yang terjual sesuai dengan penerimaan retribusi yang diperoleh. Jet mengatakan langkah tersebut penting untuk mempersempit ruang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses pemungutan dan pengeluaran retribusi parkiran.
3: Harapan saya bahwa saya lebih pada menekankan kaitan dengan masyarakat yang membayar retribusi itu harus mengambil bukti pembayaran itu. Artinya bahwa ini adalah bagian alat kontrol masyarakat juga. Bahwa kita bisa sudah pastikan bahwa karcis yang terjual itu sekian. Jadi tidak ada lagi kemudian ruang untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Sampai dengan hari ini penerimaan untuk parkiran itu sebesar 311.798.000. Ini dari bulan Januari sampai dengan Agustus. Kita berharap bahwa penerimaan kita khusus untuk parkiran ini makin hari akan makin meningkat.
2: Ya, berharap penerimaan retribusi parkir terus meningkat seiring tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam memberikan kontribusi terhadap daerah. Zed menegaskan setiap masyarakat yang memasuki lokasi parkir dan membayar retribusi harus mengambil karcis sebagai bukti pembayaran yang sah. Januardi melaporkan.
1: Kepedulian terhadap masyarakat menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 TNI di Kabupaten Fakfak. Korem 182 Jasira Onim menyalurkan bantuan paket sembako kepada warga KMP Kiat Fakfak Kamis 1 Oktober 2026. Sebagai bentuk perhatian sekaligus upaya mempererat hubungan antara prajurit TNI dan masyarakat. Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh personil Korem 8182 JO dalam suasana penuh kebersamaan dan Rem 182 Jasira Onim Kami ulangi, dan Rem 182 Jasira Onim, Kolonel Infantri Irwan Budiana mengatakan, bakti sosial tersebut merupakan wujud kehadiran TNI yang tidak hanya menjalankan tugas pertahanan, tetapi juga turut memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, momentum HUT ke-81 TNI dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kepedulian sosial dan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Korem 182 JO berkomitmen melanjutkan kegiatan sosial dan kemasyarakatan sebagai bagian dari pembinaan teritorial di wilayah Kabupaten Fakfak. Melalui kegiatan tersebut, TNI berharap keberadaannya semakin dekat dengan masyarakat sekaligus dapat membantu warga menghadapi berbagai kebutuhan dan kesulitan. Semangat HUT ke-81 TNI pun menjadi momentum untuk terus membangun kebersamaan dan hubungan harmonis antara prajurit dengan rakyat.
0: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP para reporter.

0: Satu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama bergotong royong merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang gemah ripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudahan. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terbaik.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru saja bergabung ya, tetap semangat untuk Anda di akhir pekan ini dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya. Mudah-mudahan segala apa yang sudah direncanakan ya, berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Begitu juga buat yang baru saja bergabung, semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya. Terima kasih buat yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda di akhir pekan ini, melewati setiap aktivitasnya atau juga suasana santai ya bersama keluarga dan orang-orang terkasih.

Kima, si kerang raksasa yang dilindungi. Kima merupakan biota laut moluska, bertumbuh lunak dan bercangkang. Hewan ini umumnya dikenal sebagai kerang raksasa. Ukuran kima mencapai 1,5 hingga 2,5 meter dengan berat 250 kg dan hidup di ekosistem karang bawah laut. Tahukah Anda, sebanyak 8 dari 12 jenis kima di dunia hidup di lautan Indonesia. Spesies tersebut meliputi kima raksasa, kima selatan, kima sisik, kima lubang, kima kecil, kima pasir, kima Cina, dan kima boy. Mereka umumnya dapat ditemui di Selat Bali, Selat Makassar, Laut Sulawesi, Pantai Barat Tapanuli, dan di perairan Indonesia bagian timur. Kima punya peranan penting bagi ekosistem laut dangkal. Salah satunya adalah sebagai filter alami air laut. Tak hanya itu, mantel pada kima juga menjadi tempat hidup beberapa biota laut. Cangkangnya juga punya fungsi yang sama dengan biota terumbu karang. Namun karena tingginya ancaman terhadap kima, biota laut ini pun dilindungi, sehingga dilarang menangkap dan memperdagangkan kima. Biota ini juga masuk dalam daftar Red List yang dikeluarkan oleh IUCN, International Union for Conservation of Nature. Dengan status terancam punah atau endangered, kima juga masuk dalam daftar Convention International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora kategori Appendix 2, yang berarti perdagangan biota ini perlu ada pengaturan untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan keanekaragaman sumber daya lingkungan.

0: begini, angin sepoi-sepoi, udara sejuk. Kira-kira apa yang terjadi kalau di bumi ini terhadap pohon?
1: Ya, sudah pasti oksigen berkurang lah. Karena pohon kan menghasilkan oksigen yang kitong hirup toh. Selain itu, kalau tidak ada pohon, pencemaran udara meningkat, suhu udara bertambah panas, terjadi pemanasan global. Ya, karena pohon yang berfungsi membersihkan udara dari polutan sudah tidak ada. Terus terjadi bencana alam, banjir, tanah longsor, kekeringan, bahkan bisa berujung pada kepunahan makhluk hidup.
0: Mengerikan nih, kalau bumi tanpa pohon nih.
1: Makanya, cintai dan sayangilah kitong pu bumi ini dengan menanam pohon, merawat dan melindunginya. Menanam pohon sama halnya dengan menanam kebaikan.

atau dikenal juga dengan istilah bromodosis adalah masalah umum yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan rasa malu. Bau kaki biasanya disebabkan oleh pertumbuhan bakteri pada kaki yang berkeringat. Berikut ini beberapa cara efektif untuk menghilangkan bau kaki. Menjaga kebersihan kaki adalah langkah pertama dan terpenting untuk mencegah dan menghilangkan bau kaki. Cuci kaki setidaknya 2 kali sehari dengan sabun antibakteri. Pastikan untuk mengeringkan kaki dengan baik, terutama di antara jari-jari kaki, karena kelembapan dapat menjadi tempat berkembang biaknya bakteri. Gunakan kaos kaki yang terbuat dari bahan yang dapat menyerap keringat seperti katun atau wol. Hindari kaos kaki yang terbuat dari bahan sintetis karena dapat meningkatkan kelembapan. Ganti kaos kaki setiap hari atau lebih sering jika kaki mudah berkeringat. Pilih sepatu yang terbuat dari bahan yang memungkinkan kaki untuk bernapas seperti kulit atau kanvas. Hindari penggunaan sepatu yang terlalu ketat karena dapat meningkatkan produksi keringat. Biarkan sepatu mengering sepenuhnya sebelum memakainya kembali. Gunakan bedak kaki atau deodoran kaki untuk mengurangi keringat dan mengendalikan bau. Bedak kaki dapat membantu menjaga kaki tetap kering dan mencegah pertumbuhan bakteri.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, pendengar, kesibukan bekerja dan menjalani aktivitas sehari-hari ya, sering membuat seseorang mengabaikan kebutuhan gizi. Padahal pola makan seimbang membantu tubuh memperoleh nutrisi yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas harian. Dikutip dari laman resmi Kementerian Kesehatan Kemenkes, gizi seimbang mencakup beragam zat gizi sesuai kebutuhan tubuh. Penerapannya juga memperhatikan jenis makanan, jumlah porsi, dan jadwal makanan yang teratur. Kemenkes menganjurkan penerapan pola makan seimbang melalui panduan isi piringku dengan setengah piring berisi sayur dan buah, sementara itu setengah bagian lagi diisi makanan pokok dan lauk pauk. Nah, agar lebih praktis ya, seseorang dapat menyusun rencana menu sebelum memulai aktivitas harian. Perencanaan ini membantu untuk menyiapkan bahan makanan dan mengurangi kebiasaan memilih makanan secara terburu-buru. Menyiapkan bekal dari rumah juga dapat membantu ya menjaga keseimbangan menu harian. Pilih makanan pokok, sumber protein, sayuran, dan buah agar bekal mencakup kelompok pangan yang beragam. Kemenkes menjelaskan bahwa masyarakat dapat menyesuaikan pilihan makanan pokok dengan kebiasaan dan ketersediaan pangan setempat. Sumber protein juga perlu hadir ya dalam menu sehari-hari untuk melengkapi kebutuhan gizi. Dilansir dari laman WHO, pola makan sehat mencakup konsumsi beragam sayuran, buah, kacang-kacangan, dan biji-bijian utuh. Jenis-jenis makanan tersebut ya membantu melengkapi asupan vitamin, mineral, dan serat. Nah, selain mengatur makanan, seseorang perlu membiasakan diri minum air putih yang cukup sepanjang hari. Membawa botol minuman sendiri dapat membantu mengingat kebutuhan cairan saat bekerja atau bepergian. Pola makan seimbang perlu juga berjalan bersama kebiasaan hidup sehat lainnya. Kemenkes juga menganjurkan aktivitas fisik rutin, menjaga berat badan, dan menerapkan kebersihan sebelum makan. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id. Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, tetap semangat dan sukses untuk Anda.

0: tanggal 24 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Dokter Nasional untuk mengenang berdirinya Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Pada 24 Oktober tahun 1950, sebuah tonggak penting dalam perjalanan dunia kesehatan di tanah air. Sejak masa perjuangan kemerdekaan, para dokter Indonesia telah menjadi bagian dari sejarah panjang bangsa ini. Mereka bukan hanya menyembuhkan yang sakit, tetapi juga berjuang di garis depan, menolong korban perang, bencana, hingga menghadapi pandemi. Dari ruang praktek sederhana di pelosok desa, sampai rumah sakit besar di kota-kota, semangat pengabdian mereka tak pernah padam. Setiap tindakan, setiap senyum, setiap tetes keringat adalah bentuk nyata dari sumpah dan dedikasi yang tulus, mengabdi dengan hati. Hari Dokter Indonesia bukan sekedar peringatan, tetapi momentum untuk menumbuhkan rasa hormat dan terima kasih bagi para dokter yang telah mengabdikan hidupnya untuk menjaga kehidupan dan kemanusiaan. Kita bersama memberi penghargaan dan doa terbaik bagi seluruh dokter di Indonesia. Karena di balik jas putih yang mereka kenakan, tersimpan hati yang tulus untuk melayani. Selamat Hari Dokter Indonesia. Terima kasih atas dedikasimu yang tak ternilai bagi negeri.
1: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
2: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari teman aku.
2: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: Bu, kenapa setiap tanggal 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila?
1: Karena Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafalkan, toh. Pancasila adalah dasar negara dan pedoman kita dalam kehidupan berbangsa.
0: Tapi apa arti Pancasila bagi kita sekarang?
1: Nah, artinya kita belajar menghargai perbedaan, saling membantu, berlaku adil, dan menjaga persatuan. Karena Indonesia terdiri dari banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
0: Jadi menjaga Pancasila bisa dimulai dari diri kita sendiri ya, Bu?
1: Betul, Nak. Karena Pancasila akan tetap kuat jika nilai-nilainya hidup dalam tindakan kita.
2: Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi momentum untuk kembali menghayati nilai-nilai Pancasila. Mari amalkan Pancasila dari hal sederhana, menghormati sesama, menjaga persatuan, bergotong royong, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang memecah belah.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami program A1, Anda bahagia selalu dengan keluarga ya, dengan berbagai aktivitasnya juga, menikmati suasana akhir pekannya. Bagaimana akhir pekannya, menyenangkan ya? Oke, mudah-mudahan menyenangkan, memberikan semangat baru untuk Anda melaksanakan berbagai aktivitas untuk esok hari nanti. Selamat sore juga buat yang berada di luar kota Palafak-fak. Bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Iya, mudah-mudahan suasananya juga menyenangkan ya. Tetap semangat ya dengan berbagai kondisi saat ini yang mungkin kadang-kadang ya membuat kita resah ya, resah dan gelisah. Tapi tetap semangat ya, apapun kondisinya, mudah-mudahan kita bisa melaluinya bersama-sama dengan kondisi cuaca di berbagai daerah juga kurang bersahabat ya. Begitu juga buat kita yang berada di Kabupaten Fak-Fak dengan kondisi cuaca ataupun udara yang kurang baik ataupun dikategorikan kurang sehat ya. Nah, apalagi untuk Anda yang akan melaksanakan berbagai aktivitas di luar rumah atau memang tidak terlalu penting-penting amat, mungkin di rumah saja ya. Tapi memang kalau memang aktivitas itu sangat penting dan harus dihadiri atau dilaksanakan di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker ya. Karena kita tahu bersama cuaca di Kabupaten Fak-Fak pada saat ini, mulai dari pagi hingga siang, sore, bahkan malam hari, cuaca yang ataupun udara yang dikategorikan kurang sehat, berkabut, karena terjadi kebakaran hutan ya, atau karhuta di berbagai daerah ataupun berbagai distrik yang ada di Kabupaten Fak-Fak ya. Kita berharap semoga ini bisa cepat berlalu, dan ya kita berharap juga mudah-mudahan hujan juga cepat turun ya. Itu harapan kita bersama. Tapi apapun kondisi ini, mari kita jalani dengan bersama, menjaga kesehatan ya, anggota keluarga selalu menjaga kebutuhan makanan yang bergizi, juga jangan lupa untuk mengkonsumsi air putih. Apapun aktivitas kita, apapun kegiatan kita, jangan lupa untuk selalu minum air putih, karena itu juga bisa menjadi salah satu kekuatan untuk kita ya, untuk melewati kondisi cuaca yang kurang baik-baik saja. Menemani suasana Anda di akhir pekan, sore hari ini masih saya temani Anda dengan berbagai informasi yang kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

Rasa gatal setelah digigit nyamuk adalah hal wajar yang biasa dialami oleh kebanyakan orang. Namun, tahukah Anda, ternyata gigitan yang terasa gatal tersebut bukan diakibatkan oleh nyamuk, melainkan itu adalah reaksi tubuh kita terhadap air liur yang tertinggal pada tempat ia menghisap darah menggunakan moncongnya yang disebut proboscis. Dikutip dari headline, air liur nyamuk mengandung zat antikoagulan dan protein yang mencegah darah membeku saat nyamuk menghisapnya. Nah, pada saat digigit nyamuk, sistem kekebalan tubuh kita merespons dengan melepaskan histamin yang membuat aliran darah serta jumlah sel darah putih pada area tersebut meningkat sehingga menyebabkan rasa gatal dan peradangan di sekitar area gigitan. Untuk meredakan gatal tersebut, langkah pertama yang bisa dilakukan adalah mencuci area gigitan dengan air dan sabun. Membersihkan area ini membantu mengurangi risiko infeksi yang dapat memperparah kondisi. Setelah itu, mengompres area gigitan dengan es atau kompres dingin dapat membantu mengurangi pembengkakan dan rasa gatal. Penggunaan krim antihistamin atau lotion kalamin juga efektif dalam meredakan rasa gatal. Krim ini bekerja dengan menghambat efek histamin yang dilepaskan oleh tubuh. Selain itu, gel lidah buaya yang memiliki sifat antiinflamasi dapat diaplikasikan untuk menenangkan kulit yang teriritasi. Minyak esensial seperti minyak pohon teh atau minyak lavender juga dapat digunakan untuk meredakan gatal. Kedua minyak ini memiliki sifat antimikroba dan antiinflamasi yang membantu mengurangi iritasi dan mencegah infeksi. Namun, minyak esensial harus diencerkan sebelum diaplikasikan langsung ke kulit untuk menghindari iritasi lebih lanjut. Penting untuk diingat agar tidak menggaruk area yang gatal, karena menggaruk dapat merusak kulit dan meningkatkan risiko infeksi, serta dapat menyebabkan rasa gatal yang lebih parah lagi.

0: Sisa uang kegiatan ibu-ibu ini masih banyak. Lebih baik saya ambil sadiki. Ah, lagian juga dong kan tara tahu mo.
1: Eh, Mace, wadah buat apa itu?
0: Eh, Pace, kau bikin kaget saja. Tarada, saya ada hitung uang sisa kegiatan kemarin. Kebetulan lebih, jadi saya mau ambil sadiki saja, Pace.
1: Eh, Mace, itu bukan kopu hak, itu namanya korupsi.
0: Tapi sadiki saja, mo.
1: Jangan coba-coba, Mace. Mau banyak kah, sedikit kah, korupsi itu tidak baik. Bisa merugikan diri sendiri dan juga orang banyak. Memangnya kau mau masuk penjara kah?
0: Eh, siapa juga mau? Kalau begitu, jangan lay, eh.
2: Stop korupsi. Kita lawan korupsi, beranikan diri untuk beraksi.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, senang sekali di suasana sore ini saya masih temani Anda semuanya di Fak-Fak Sore dengan berbagai segmen juga yang masih akan menemani Anda hingga nanti menuju ke pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nanti. Dan tentunya berbagai informasi juga masih akan menemani suasana Anda ya, hingga nanti menuju ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Timur. Dari seputaran Jalan Kapten Petendean 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat sore dan salam bahagia selalu untuk Anda.

0: Siapa sih yang tak menyukai ikan sarden? Ikan yang sering ditemukan dalam kemasan kaleng ini memiliki rasa yang sedap dan disukai banyak orang. Tak cuma lezat, ikan sarden juga cukup terjangkau dan memiliki manfaat yang baik untuk tubuh. Tak heran, ikan sarden begitu digandrungi banyak orang. Sarden merupakan jenis ikan kecil yang berminyak. Biasanya ikan ini berukuran sekitar 6 hingga 12 inci. Sarden memiliki tubuh yang ramping dan silindris dengan moncong tajam dan segelintir sirip berduri. Mereka memakai mantel perak berkilauan dengan sentuhan biru kehijauan di punggung. Asal nama sarden juga unik loh. Tak banyak yang tahu kalau sarden diambil dari nama pulau di Italia, Sardinia. Sardinia dulu merupakan penghasil utama ikan ini dan sekarang ikan sarden masih menjadi bagian penting dari perekonomian Sardinia. Sarden kalengan sangat tahan lama. Ikan sarden kalengan dapat bertahan bertahun-tahun jika disimpan dengan benar. Itu karena sarden dimasak terlebih dahulu, dibersihkan, dan ikan dikemas dalam minyak atau air. Kaleng kemudian disegel dan disterilkan menggunakan panas, menghilangkan bakteri atau mikroorganisme yang dapat menyebabkan pembusukan yang membuat ikan sarden segar lebih lama. Selain itu, minyak sarden berguna untuk kulit loh. Minyak sarden diekstraksi dari jaringan lemak ikan sarden dan mengandung berbagai nutrisi seperti asam lemak omega-3, vitamin A, dan sebagainya. Minyak sarden secara efektif juga dapat mengobati kondisi kulit kronis seperti eksim yang bisa menyebabkan bercak merah dan meradang pada kulit. Dengan mengurangi peradangan pada kulit, minyak sarden juga dapat membantu meringankan gejala eksim dan meningkatkan kesehatan kulit. Satu lagi nih fakta dari ikan sarden, yaitu rasa yang unik. Sarden memiliki cita rasa khas yang membedakannya dari ikan kecil lain seperti teri dan makarel. Sarden memiliki rasa gurih karena adanya glutamat, asam amino yang berkontribusi pada rasa umami. Karena ikan sarden adalah ikan yang difermentasi secara alami, mereka mengandung glutamat tingkat tinggi. Sedangkan rasa asin ikan sarden berasal dari air laut yang mereka huni.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Esensi Buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Pulang adalah karya Leila Eskudori yang diterbitkan pada tahun 2012. Buku ini mengangkat tema tentang eksil politik, kerinduan akan tanah air, serta perjuangan dan pengorbanan dalam masa-masa kelam Indonesia pasca peristiwa di tahun 1965. Melalui kisah para tokoh yang terpaksa hidup di luar negeri karena keterlibatan mereka dalam gerakan politik, Leila Eskudori mengajak pembaca untuk merenungkan soal identitas, kehilangan, dan perjalanan pulang. Pesan moral yang ingin disampaikan dalam Pulang adalah tentang pentingnya memahami sejarah, menghadapi kenyataan dengan keberanian, dan menerima kenyataan hidup meskipun penuh dengan luka dan pengorbanan. Selain itu, buku ini juga mengangkat tema kerinduan akan tanah air yang tidak hanya berkaitan dengan tempat fisik, tetapi juga identitas, keluarga, dan sejarah yang terenggut. Melalui kisah para tokohnya, Leila Eskudori mengingatkan kita bahwa masa lalu kita, terutama yang terkait dengan peristiwa sejarah besar, akan selalu mempengaruhi siapa kita sekarang. Buku ini juga menunjukkan bahwa pulang bukan hanya berarti kembali ke tanah air secara fisik, tetapi juga kembali untuk memahami dan mengakui bagian-bagian yang hilang dari sejarah pribadi dan kolektif kita. Pulang, karya Leila Eskudori adalah sebuah karya yang menggugah pemikiran, menyentuh emosi, dan penuh dengan pesan moral yang mendalam tentang kehilangan, pengorbanan, dan pencarian identitas. Dengan latar belakang sejarah Indonesia pasca tahun 1965, buku ini tidak hanya menceritakan kisah pribadi para tokohnya, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan soal sejarah yang membentuk masa kini, serta pentingnya pemahaman dan penerimaan terhadap masa lalu. Buku ini mengingatkan kita bahwa pulangkanlah diri kita untuk menghadapi kenyataan dan menerima perjalanan hidup, baik itu dalam perjalanan kembali ke tanah air atau dalam pencarian makna hidup yang lebih dalam.
0: Esensi Buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda.

yang masih memilih kami ya sebagai teman setia Anda semuanya. Pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Men PPA Arifa Fauzi memastikan penanganan dugaan perundungan anak di Tangerang Selatan mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban. Penanganan dilakukan dengan memperhatikan keamanan, perlindungan serta kebutuhan anak dan keluarganya sesuai kondisi yang dihadapi. Arifa menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan UPTD PPA Tangerang Selatan menindaklanjuti dugaan perundungan terhadap anak. Koordinasi dilakukan untuk memastikan penanganan kasus sesuai kondisi serta kebutuhan anak dan keluarganya. Arifa mengatakan UPTD PPA Kota Tangerang Selatan siap memberikan pendampingan apabila anak dan keluarga membutuhkan bantuan. Ia juga mengajak masyarakat tidak takut melaporkan apabila melihat, mendengar, atau mengetahui adanya kekerasan terhadap anak. Lebih lanjut, Arifa menjelaskan dugaan perundungan terjadi 26 Agustus 2026 saat kegiatan pramuka melibatkan sejumlah kakak kelas hingga korban mengalami luka. UPTD PPA Tangerang Selatan berkoordinasi dengan keluarga dan sekolah untuk memastikan penanganan sesuai kondisi serta kebutuhan anak. Selain dugaan perundungan, Kementerian PPPA menyebut terdapat dugaan kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan satuan pendidikan yang sama. Kasus tersebut sebelumnya telah ditangani dan mendapat pendampingan. Arifa mengingatkan satuan pendidikan agar tidak menganggap kekerasan sebagai bagian dari candaan atau dinamika pergaulan anak. Menurutnya, sekolah harus segera merespons setiap dugaan kekerasan serta memastikan mekanisme pengaduan dapat diakses anak. Arifa mendorong pemerintah daerah dan satuan pendidikan memperkuat mekanisme pencegahan serta penanganan kekerasan terhadap anak. Penguatan tersebut mencakup penyediaan kanal pengaduan yang mudah diakses, peningkatan kemampuan warga sekolah mengenali kekerasan serta memberikan respon yang tepat terhadap setiap laporan. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: mereka yang kecanduan judi online?
1: Pertama kali main judi online karena penasaran. Lumayan tuh modal dikit dapat untung besar. Tapi dari iseng-iseng itulah berakhir jadi kecanduan. Bahkan sampai terlilit utang.
2: Kalau aku terjebak judi online akibat ikut-ikutan teman. Niatnya sih coba-coba, tapi malah kecanduan.
3: Judi online? Jangan tergoda lah. Nanti seperti aku, uang habis untuk judi, bukannya untung, malah rugi.
0: Kecanduan judi online menjadi masalah serius yang semakin meresahkan. Ahli saraf mengungkapkan bahwa perjudian memiliki efek yang sama seperti narkoba atau alkohol yang menyebabkan kecanduan. Judi online berdampak negatif baik secara psikologis, fisik maupun sosial. Kecanduan judi online bahkan bisa berdampak pada kehancuran finansial yang memicu depresi.

Anda, Kabupaten Fakfak merupakan satu dari 9 kabupaten definitif di Irian Barat. Pembentukan Kabupaten Fakfak berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat. Kabupaten Fakfak dikenal sebagai kota tua karena keberadaan telah disebutkan di masa Kerajaan Majapahit dalam Kitab Klasik Negara Kertagama pada 1365 Masehi. Kabupaten Fakfak juga disebut sebagai kota sejarah karena memiliki peninggalan pada zaman Perang Dunia Kedua. Fakfak juga menjadi kota pemerintahan karena pernah menjadi pusat pemerintahan dan pendidikan sejak masih pada zaman Hindia Belanda. Kabupaten Fakfak pernah dijadikan sebagai kota pemerintahan pertama dan pusat kedudukan pada masa pemerintahan Belanda. Fakfak dikenal sebagai kota pala karena sejak zaman Sriwijaya hingga saat ini memiliki tanaman komoditas unggulan berupa pala yang berkualitas ekspor. Jika dilihat dari peta Pulau Papua, posisi Kabupaten Fakfak berada tepat di kawasan Kepala Burung Papua, bagian selatan Provinsi Papua Barat. Kabupaten Fakfak berdekatan dengan beberapa kabupaten seperti Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Sorong.

Selamat sore pendengar Ruang Layanan Masyarakat. Untuk hari ini Sabtu tanggal 3 Oktober 2026, kami sampaikan satu buah himbauan berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Fakfak. Isi himbauan: sehubungan dengan dampak dari fenomena perubahan iklim sehingga meningkatnya kabut asap di Kabupaten Fakfak mempengaruhi kualitas udara yang mengancam kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu dihimbau kepada masyarakat Kabupaten Fakfak agar dapat melindungi diri dan keluarga dengan melakukan 1. Batasi aktivitas di luar rumah atau ruangan. 2. Batasi olahraga di luar rumah atau ruangan. 3. Menjaga kualitas udara dalam rumah atau ruangan dengan menutup pintu dan jendela. 4. Menggunakan masker saat keluar rumah atau ruangan. 5. Segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala gangguan pernafasan, iritasi mata, iritasi kulit, dan keluhan lainnya. 6. Bagi masyarakat yang berdomisili pada lokasi zona kebakaran hutan dan lahan agar tetap waspada dan membatasi aktivitas keluar rumah, terutama kelompok rentan yakni bayi, balita, anak sekolah, ibu hamil, lansia, dan kelompok yang memiliki riwayat penyakit sensitif. 7. Konsumsi air putih yang cukup, jangan menunggu saat haus. 8. Jika membutuhkan pelayanan dan informasi kesehatan mengenai dampak kebakaran hutan dan lahan, maka dapat berkunjung ke posko tim krisis pada puskesmas di 17 distrik. Demikian penyampaian ini, atas perhatian dan partisipasinya disampaikan terima kasih. Baik pendengar, sudah kami sampaikan satu buah himbauan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Untung dapat SMS begini.
1: SMS dari siapa tuh?
0: Ih, tertau siapa, nomor baru leh.
1: Ih, tapi kenapa kok macam bahagia begitu, Kak?
0: Yah, bahagialah. Soalnya ada butuh uang begini, baru ditawarkan pinjaman lagi.
1: Apa? Pinjaman? Aduh, awas kawan. Bisa jadi itu pinjol ilegal. Lebih baik jangan, kawan.
0: Eh, kenapa barang?
1: Ya ampun, kawan nih. Asal kau tahu, karena rendahnya tingkat literasi keuangan tuh, banyak yang jadi korban pinjol ilegal ini. Dan kalau sudah terjebak, akhirnya dapat teror. Pokoknya yang namanya pinjol ilegal itu lebih banyak dampak buruknya, kawan. Ketong bisa terjebak bunga dan denda harian yang tinggi. Risiko kontak ponsel bocor, data-data pribadi lah. Aduh, privasi hilang, kawan.
0: Wih, bahaya juga.
1: Makanya, kawan, lebih baik hindari jebakan pinjol ilegal. Jangan sampai ketong terjebak.
2: Dengan melihat keadaan kota Fakfak saat ini ya, yang akibat kebakaran hutan dan asap yang sudah mulai tebal ya. Nah ini kami selaku Kepala Dinas Kesehatan menginstruksikan, menganjurkan kepada seluruh masyarakat agar ya menggunakan masker ya, dan juga mengurangi aktivitas keluar rumah ya, kalau apabila tidak terlalu penting. Ya kalau bisa di rumah saja dan tetap menggunakan masker. Yang kedua, berperilaku sehat, berperilaku bersih, hidup bersih dan sehat, dan memperbanyak konsumsi air putih untuk membantu membersihkan saluran pernapasan. Nah, apabila ada masyarakat yang mungkin sudah terpapar asap yang lebih dan menimbulkan gejala, segeralah ke pelayanan kesehatan yang terdekat, ke puskesmas, ke pustu, ya, dan bila perlu kalau sudah memang merasa tidak nyaman sekali, langsung bisa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan secepatnya. Demikian dari kami, terima kasih.

saatnya tips kentongan. Bagaimana cara menghadapi bencana gempa bumi? 1. Berlindunglah di bawah meja jika berada di ruangan, rumah, atau kantor. Hal ini agar tubuh tidak terkena benda-benda yang berjatuhan. 2. Jangan lupa untuk melindungi kepala dengan helm, bantal, papan, atau kedua tangan dengan posisi terlungkup. Hal ini merupakan salah satu cara selamat dari gempa. 3. Jauhi gedung dan tiang jika berada di luar ruangan dan rumah. Hindari gedung dan tiang menuju daerah terbuka. 4. Jangan menggunakan lift. Gunakanlah tangga, namun jangan panik saat turun tangga darurat. Bergerak ke tempat terbuka hingga keadaan stabil. Perlu diingat, gempa yang bermagnitudo besar dapat diikuti gempa susulan. 5. Jika berada di dalam kendaraan, berhati-hatilah agar kendaraan tidak berhenti secara mendadak. Usahakan memberhentikan kendaraan dan bergerak ke tempat terbuka agar selamat dari gempa. 6. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Bergeraklah ke daratan yang lebih tinggi merupakan salah satu cara mengatasi tsunami.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Masa Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia tentunya temani Anda semuanya yang tengah menikmati suasana akhir pekan bersama keluarga dan orang-orang terkasih dengan berbagai aktivitasnya ya. Mudah-mudahan kehadiran kami di Pro 1 RRI Fak-Fak juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda dengan berbagai segmen yang masih akan kami hadirkan untuk Anda semuanya ya. Sukses dengan berbagai kegiatan-kegiatannya, dan tentunya masih saya temani Anda ya dengan berbagai informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.com.

Kakak Ade, Bapak Mama, Pace-mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan, nama saya Clarce Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

0: Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.
1: Cek fakta, Pro 1 RRI Fakfak.

Pendengar, beredar unggahan video di Instagram yang mengulas pernyataan seorang tokoh publik bahwa erupsi gunung di Indonesia disebabkan oleh rekayasa proyek teknologi yang bernama The High Frequency Axis Auroral Rills Program, yang mana faktanya dilansir dari kompas.com, anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia Daryono mengatakan tudingan bahwa fenomena erupsi beberapa gunung api di Indonesia disebabkan oleh rekayasa teknologi atau senjata konspirasi sama sekali tidak masuk akal secara ilmu kebumian. Dalam terminologi geologi tektonik dan geofisika, erupsi gunung api merupakan pelepasan energi endogenik bumi berskala sangat masif yang mustahil disimulasi, dibangkitkan atau dikendalikan oleh teknologi buatan manusia manapun. Adapun telah dijadikan objek teori konspirasi selama bertahun-tahun dan sering dimunculkan setiap terjadi bencana atau peristiwa alam besar. Meskipun meliti atmosfer atau HAARP tidak dapat merekayasa cuaca, apalagi memicu terjadinya erupsi gunung api atau gempa. Ya, sehingga informasi tadi ya dikategorikan hoax atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Calon kamu gimana kabarnya?
2: Belum PDKT sih, secara ya. Aku tuh gak mau asal pilih.
1: Udah bicara hati ke hati belum?
2: Gimana mau hati ke hati? Visi dan misinya aja belum tahu.
1: Emang orang tua kamu udah tahu?
2: Ya udahlah, tahun depan kan aku 17 tahun. Mereka juga udah ngasih kebebasan buat aku milih dan bahkan ngasih pesan juga nih. Pilihlah dengan hati nurani. Ingin pemilu lebih baik? Jadilah pemilih cerdas.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku catatan kronik karya Natasha Rizky adalah pentingnya menghargai setiap momen dalam hidup, baik yang kecil maupun yang besar. Buku ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya ditemukan dalam pencapaian besar, tetapi juga dalam kesederhanaan dan keikhlasan menerima kehidupan apa adanya. Melalui refleksi yang mendalam, Natasha Rizky menekankan perlunya kesadaran diri, introspeksi, dan penerimaan terhadap perasaan serta pengalaman hidup. Buku ini juga mengajak pembaca untuk terus belajar dari setiap peristiwa, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, sebagai bagian dari proses pembentukan diri yang lebih matang dan bijaksana. Melalui tulisan-tulisannya, Natasha Rizky menekankan bahwa kebahagiaan dan makna hidup tidak selalu ditemukan dalam pencapaian besar, tetapi justru dalam pengalaman sehari-hari yang mendalam dan penuh makna jika kita mau berhenti sejenak untuk memperhatikannya. Buku ini juga mengajak pembaca untuk introspeksi dan lebih memahami diri sendiri serta lingkungan sekitar dengan cara yang lebih peka dan reflektif. Pesan penting dari buku catatan kronik karya Natasha Rizky adalah pentingnya merenungkan dan memperhatikan hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari yang seringkali kita anggap sepele. Buku ini mengajak pembaca untuk menghargai momen-momen sederhana dan refleksi terhadap kehidupan, cinta, dan perjalanan batin yang sering terabaikan dalam kesibukan sehari-hari. Demikian esensi buku catatan kronik karya Natasha Rizky.

Selamat sore untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, ada bahagia selalu untuk Anda dan tetap semangat dalam menjalankan berbagai kegiatan di suasana sore hari ini ya. Ya, apalagi untuk para pedagang-pedagang juga, selamat sore. Bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Ya, mudah-mudahan suasananya juga menyenangkan deh. Ya, walaupun banyak berbagai kegiatan yang harus dikerjakan, diselesaikan. Ya, mudah-mudahan kehadiran kami di Pro 1 RRI Fakfak pada sore ini dapat menemani suasana Anda yang lagi santai juga ya, sambil menikmati minuman kesayangan Anda. Oke, semoga kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda semuanya. Kembali saya hadirkan informasi untuk Anda pendengar, yang mana jalur Bayer Spanyol Manual Ors menunjukkan minat terhadap Breakout Serbu Kayu Hexagonal Indonesia untuk kebutuhan restoran profesional. Ketertarikan tersebut muncul dalam kegiatan business meeting yang digelar di Altes Perdagangan Republik Indonesia Madrid. Oros memberikan perhatian khusus ya terhadap karakteristik teknis briket serbuk kayu asal Indonesia. Parameter yang diperhatikan meliputi nilai kalori, fixed karbon, dan ukuran produk. Perwakilan perdagangan RI di Spanyol mempersiapkan tindak lanjut atas kebutuhan calon buyer. Fasilitas tersebut mencakup komunikasi bisnis,

dan pendampingan untuk menindaklanjuti permintaan color buyer, yang mana atasi perdagangan RI Madrid juga memantau hasil penjajakan antara eksportir dan calon buyer Spanyol. Pemantauan tersebut mencakup spesifik teknis produk dan pembahasan biaya logistik. Baik, itu dia satu informasi untuk Anda yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id, dan untuk Anda yang ingin mengetahui berbagai informasi menarik ya, baik dari dalam maupun luar negeri, langsung saja ke laman resmi kami rri.co.id.

Tedhak Siten berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, yaitu tedhak yang berarti menapakkan kaki, dan Siten berasal dari kata siti yang berarti bumi atau tanah. Bagi para leluhur, adat budaya ini dilaksanakan sebagai penghormatan kepada bumi, tempat anak mulai belajar menginjakan kakinya ke tanah. Upacara ini dilakukan ketika seorang bayi berusia 18 sama dengan 35 hari, yaitu ketika bayi mulai belajar duduk dan berjalan di tanah. Tedhak Siten selalu diiringi dengan doa-doa dari orang tua dan sesepuh sebagai harapan agar kelak anak lancar dalam menjalani kehidupan. Dalam upacara ini disediakan sesaji yang menyimbolkan harapan-harapan bagi sang anak, diantaranya ada nasi tumpeng dengan sayur mayur dan iwak ingkung, lauk ayam utuh, bubur merah dan putih, bubur boro-boro, kembang boreh, jajan pasar lengkap, serta umbi-umbian.

0: Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Ikatan Dokter Anak Indonesia membagikan kiat aman agar anak dan balita yang berenang di kolam atau bak mandi terhindar dari resiko tenggelam. Jika berenang di kolam, pastikan anak dalam kondisi sehat saat berenang. Cek kelengkapan keselamatan di kolam seperti penjaga kolam dan pelampung. Pastikan juga jaket pelampung yang dikenakan anak berukuran pas. Hindari membawa mainan ke kolam karena dapat mengganggu fokus anak. Pastikan orang dewasa yang mengantar juga dapat berenang. Kemudian pilih kedalaman kolam yang sesuai dengan kemampuan anak. Ajari anak teknik berenang yang benar. Pegang tangan anak yang berusia di bawah 4 tahun selama berenang. Lakukan juga pengawasan selama anak berenang dan jangan sampai perhatian teralihkan. Yang terakhir, pelajari teknik pemberian napas buatan. Jika berenang di bak mandi, jangan meninggalkan anak di bak mandi sendirian dan segera kosongkan air di bak mandi setelah digunakan. Selama di dalam air, anak harus berada dalam pengawasan orang dewasa dan pastikan selalu ada, artinya jangan sampai lengah. Itulah kiat aman saat anak berenang.

kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, bagaimana dengan suasana di tempat Anda? Ya, mudah-mudahan suasananya menyenangkan ya. Ada bahagia selalu untuk Anda semuanya, sukses dengan berbagai kegiatannya. Kehadiran kami juga dapat memberikan semangat ya untuk Anda semuanya. Dengan berbagai aktivitasnya di sore hari ini ya. Ya, apapun aktivitas di hari ini, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Baik, pendengar, kembali saya hadirkan informasi untuk Anda yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id, yang mana meningkatnya kasus influenza membuat sebagian masyarakat memburu obat antivirus seperti oseltamivir. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya pemahaman bahwa antivirus bekerja seperti antibiotik. Dosen kimia medisinal dan kimia farmasi Universitas Gadjah Mada, Dr. Tantri Irianti, mengatakan keduanya memiliki mekanisme berbeda. Antivirus tidak bekerja dengan cara yang sama seperti obat untuk infeksi bakteri. Tantri menjelaskan antivirus bekerja dengan menghambat proses perkembangan virus di dalam tubuh. Mekanisme tersebut tidak berarti virus langsung mati setelah obat dikonsumsi. Menurutnya, virus dapat berkembang dengan memanfaatkan sel inang di dalam tubuh manusia. Karena itu, kondisi daya tahan tubuh juga berperan dalam menghadapi infeksi. Tantri mengatakan penggunaan obat bukan satu-satunya hal yang perlu diperhatikan ketika seseorang mengalami influenza. Istirahat dan menjaga daya tahan tubuh juga menjadi bagian dari upaya pemulihan. Kementerian Kesehatan menyebut sebagian besar kasus influenza dapat dipulih dengan perawatan suportif. Oseltamivir tidak ditujukan untuk seluruh pasien influenza dan penggunanya perlu berdasarkan penilaian medis. Tantri mengingatkan masyarakat tidak menganggap antivirus sebagai obat flu biasa. Penggunaan obat sebaiknya disesuaikan dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan masing-masing pasien. Selain pengobatan, masyarakat dapat menjaga kondisi tubuh melalui istirahat yang cukup dan pola hidup sehat. Tantri juga mendorong masyarakat memperhatikan asupan makanan yang mendukung daya tahan tubuh. Baik, satu informasi dari dunia kesehatan kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

Pecel atau pecal merupakan makanan yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Makanan ini biasanya dihidangkan dengan bumbu sambal kacang sebagai bahan utamanya dan dicampur dengan aneka jenis sayuran. Pecel punya sejarah loh. Dilansir dari kemdikbud.go.id, menurut Guru Besar Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Gajah Mada, Profesor Dr. Insinyur Murdijati Garjito, istilah pecel berasal dari bahasa Jawa yang artinya diperas setelah direbus. Pecel telah muncul ratusan tahun lalu di kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa. Pecel disebut dalam surat Centini pada 1800 Masehi. Dahulu, pecel disajikan sebagai menu jamuan bagi rombongan kerajaan, tetapi kini pecel menjadi hidangan yang biasa disantap sehari-hari. Jejak munculnya hidangan pecel juga dikisahkan dalam babat Tanah Jawi ketika sedang gencarnya penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Kala itu, Sunan Kalijaga terkesan dengan makan siang berupa pecel yang dihidangkan oleh Ki Gede Pemanahan di kediamannya di Mataram. Masing-masing daerah yang menyajikan pecel memiliki cita rasa bumbu tersendiri, seperti pada nasi pecel Madiun, nasi pecel Blitar, dan nasi pecel sambal tumpang. Pecel juga dapat ditemukan di Malaysia, Filipina, Thailand, dan Suriname dengan cita rasa yang sedikit berbeda dari pecel di Indonesia karena perbedaan jenis kacang yang digunakan.

0: Ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir. Nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dimelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

bencana alam dapat terjadi disebabkan oleh aktivitas dari alam itu sendiri atau akibat dari ulah manusia. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, badai, dan tsunami. Sedangkan bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau kejadiannya dipicu oleh perbuatan manusia, misalnya banjir dan longsor. Bencana alam dapat terjadi secara perlahan-lahan atau tiba-tiba. Bencana alam yang umumnya terjadi secara tiba-tiba, diantaranya gempa, termasuk gempa tektonik, vulkanis dan robohan, tsunami, banjir bandang, badai tropis, dan letusan gunung berapi serta tanah longsor. Bencana-bencana tersebut sulit diantisipasi terjadinya karena sulit sekali diramalkan sebelumnya. Dilansir bpbd.go.id, berikut cara atau tips untuk menghindari bencana alam. Tsunami, penyebabnya pasang laut akibat gempa tektonik yang sumber gempa ada di tengah lautan. Cara menghindari, mencari lokasi yang tinggi di tanah yang terbuka. Bila terjebak di dalam bangunan, berupaya keluar dan mencari tempat yang tinggi dan aman. Gempa bumi, penyebabnya pergerakan kerak bumi menghasilkan patahan. Cara menghindari, mencari tempat yang aman di tempat terbuka. Bila terjebak dalam rumah, berupaya berlindung di bawah meja atau tempat tidur yang kuat atau berada di bawah pintu kayu. Letusan gunung berapi, penyebabnya aliran magma yang keluar dari gunung berapi. Cara menghindarinya, menjauh dari sumber magma, berlindung di tempat yang terlindung. Badai dan angin topan, penyebabnya angin dengan kecepatan tinggi saat pergantian musim atau perubahan cuaca mendadak. Cara menghindari, keluar dari rumah mencari tempat yang aman. Gejala erosi, penyebabnya gaya endogen dan eksogen. Cara menghindari, mengurangi daerah yang miring, menutup tanah terbuka dengan tanaman pelindung, pengaturan aliran air lewat saluran tersier dan sebagainya. Tanah longsor, penyebabnya tanah miring di lereng pegunungan. Cara menghindarinya, menghindari untuk tidak membuat bangunan di lereng, reboisasi dan menutup permukaan tanah yang kosong dengan tanaman. Kekeringan, penyebabnya perubahan musim dengan musim kemarau lebih panjang daripada musim hujan. Cara menghindari, pengaturan pemanfaatan air, pembuatan tandon air, membuat resapan yang dapat menampung air hujan. Banjir, penyebabnya perubahan cuaca di musim hujan, intensitas hujan yang turun sangat besar dan atau waktu yang lama. Cara menghindarinya, pemetaan lingkungan, penghijauan, pengaturan daerah, aliran sungai yang terhindar dari erosi dan terhindar dari penyumbatan akibat penumpukan sampah.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Semoga kehadiran kami di akhir pekan kali ini ya dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda, semangat juga untuk Anda yang masih berpacu dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Namun tak terasa ya, saya Hatijah Bacu harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda dari pukul 12 siang hingga saat ini dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya. Yang mana selepas saya bertugas ya, Anda akan ditemani rekan saya Siti Nur Aisyah di lanjutan Fak-Fak sore hingga malam hari nanti. Insya Allah kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan. Dan baik, yang mana kita sudah berada di zona religi ya, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, yang tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib yang untuk hari ini jatuh pada pukul 18.07 waktu Indonesia Timur. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, menemani suasana Anda di sore hari ini sambil mempersiapkan diri Anda untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Mendatang kita ikuti bersama pengajian Al-Quran dan akan diikuti tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Fak-Fak dan sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Sabar merupakan anugerah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran.

0: Nyong juga lagi mikir.
1: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh terbit pada tahun 2006. Buku ini menawarkan panduan motivasi dan inspirasi untuk meraih kesuksesan dalam hidup dengan mengubah pola pikir dan sikap terhadap tantangan. Buku ini mengajarkan pentingnya memiliki keyakinan diri, mengatasi rintangan, dan menjalani kehidupan yang positif. Mario Teguh menekankan bahwa sikap positif adalah kunci utama untuk membuka potensi diri. Dengan percaya pada kemampuan sendiri, kita dapat mengatasi hambatan dan meraih mimpi, meskipun banyak tantangan yang menghadang. Buku ini memberikan banyak contoh bagaimana seseorang bisa mengubah keadaan sulit menjadi peluang. Setiap tantangan dalam

0: hidup dapat menjadi pelajaran berharga yang mengarahkan kita menuju tujuan lebih besar. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah pentingnya memiliki tujuan yang jelas. Kita bisa lebih fokus dan bekerja tanpa mudah tergoyahkan oleh masalah yang datang. Mario Teguh juga mengingatkan pembaca untuk menikmati perjalanan hidup dan menghargai setiap langkah yang diambil. Kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian akhir, tetapi juga tentang bagaimana kita berkembang selama proses tersebut. Buku Hidup Tanpa Batas mengajarkan bahwa pikiran dan perasaan kita memiliki pengaruh besar terhadap tindakan dan hasil yang positif dan perasaan yang baik. Kita bisa meraih hasil yang maksimal. Mario Teguh menekankan bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan menjadi pribadi yang menginspirasi, kita bisa membawa perubahan positif di sekitar kita. Secara keseluruhan, buku Hidup Tanpa Batas mengajak pembaca untuk terus berusaha mengembangkan diri, bertumbuh dalam menghadapi kesulitan, dan menjaga pandangan positif terhadap hidup. Buku ini sangat cocok bagi mereka yang ingin menggali potensi diri dan mencapai sukses dalam hidup. Demikian esensi buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh.
1: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Saya Siti Nuraisa bersama rekan di pemancar kembali bertugas temani ruang dengar Anda dari pukul 18 ya. Kebersamaan kita diawali dengan zona religi dan mendatang pilihan lagu serta informasi akan kami hadirkan temani ruang dengar Anda hingga menuju pada pukul 19 saat nanti disampaikan warta berita daerah. Apa kabar Anda pendengar di hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dan seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, pilihan informasi dan lagu-lagu hiburan temani ruang dengar Anda di suasana jelang malam hari ini. Dan jangan lupa ya untuk terus update informasi terkini melalui laman rri.co.id atau melalui aplikasi RRI News dan RRI Digital yang dapat diunduh secara gratis melalui App Store ataupun Play Store.

Kabupaten Fakfak dikenal sebagai Negeri Pala, daerah yang kaya akan keindahan alam, budaya, dan kearifan lokal. Dari pesona pantai yang memanjakan mata, perbukitan hijau, hingga keramahan masyarakatnya, Fakfak menyimpan potensi pariwisata yang luar biasa. Di era digital saat ini, publikasi pariwisata menjadi langkah penting dalam memperkenalkan Fakfak ke dunia luar. Melalui media sosial, website, hingga konten kreatif digital, keindahan wisata Fakfak kini semakin mudah dikenal oleh masyarakat luas. Setiap foto, video, dan cerita perjalanan yang dibagikan menjadi bagian dari promosi daerah. Dengan satu unggahan positif, kita ikut mengangkat nama Fakfak sebagai destinasi wisata yang aman, indah, dan berbudaya. Peran masyarakat sangat dibutuhkan. Dengan mempromosikan destinasi wisata lokal, menjaga kebersihan lingkungan, serta menyambut wisatawan dengan senyum dan keramahan, kita bersama-sama membangun citra pariwisata Fakfak yang berkelanjutan. Karena pariwisata bukan hanya tentang tempat yang indah, tetapi juga tentang cerita, budaya, dan kebersamaan masyarakatnya. Dukung publikasi pariwisata Kabupaten Fakfak agar pesona Negeri Pala terus dikenal dari timur Indonesia hingga ke seluruh penjuru negeri.

0: Dengar di RRI, pernikahan dini dapat menyebabkan stunting.
1: Bagaimana pernikahan dini bisa mempengaruhi stunting ya?
0: Karena pernikahan dini seringkali menyebabkan kehamilan di usia yang sangat muda. Tubuh remaja belum sepenuhnya siap untuk hamil dan melahirkan, sehingga asupan gizi bagi ibu dan janin bisa kurang optimal. Ini yang bisa meningkatkan risiko stunting pada anak.
1: Begitu, jadi kalau seorang ibu masih terlalu muda, kemungkinan tidak bisa memberikan nutrisi yang cukup untuk bayinya ya?
0: Tepat sekali. Selain itu, pengetahuan ibu muda tentang kesehatan dan gizi juga bisa lebih rendah. Mereka kurang memahami pentingnya gizi seimbang selama kehamilan dan masa pertumbuhan anak.
1: Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah pernikahan dini?
0: Pendidikan adalah kuncinya. Meningkatkan kesadaran tentang risiko pernikahan dini dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia matang. Selain itu, program-program kesehatan dan pemberdayaan perempuan juga sangat penting.
1: Benar, pendidikan dan kesadaran memang sangat penting.

Pilihan lagu-lagu hiburan ya, si ruang dengar Anda di suasana malam ini, kebersamaan kita di malam minggu ya. Malam minggu pada kemana nih pendengar? Mudah-mudahan segala rencana Anda bisa terrealisasi dengan baik. Namun kami selalu ingatkan bagi Anda yang kualitas udaranya lagi tidak baik-baik saja, alangkah baiknya jikalau bepergian atau menjalani aktivitas di luar ruangan agar senantiasa menggunakan masker. Apalagi ini bagi para pendengar yang ada di daerah fak-fak ya, jangan lupa untuk menggunakan masker. Ya, pendengar, tentunya seperti yang kita ketahui bersama bahwa masker sangat bermanfaat ya untuk melindungi kita dari paparan asap karhutlah ataupun polusi udara dan lain sebagainya. Asap akibat kebakaran hutan dan lahan ini dapat berdampak pada kesehatan, terutama gangguan pernapasan, iritasi mata dan kulit, serta lebih berisiko bagi kelompok rentan seperti bayi, balita, anak-anak, ibu hamil, lansia, dan masyarakat dengan riwayat penyakit tertentu. Nah, untuk menjaga kesehatan, ada imbauan juga ya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak, diantaranya batasi aktivitas di luar rumah atau ruangan, gunakan masker saat harus keluar, tutup pintu dan jendela untuk menjaga kualitas udara di dalam ruangan, cukupi kebutuhan air putih, segera periksa jika mengalami gangguan pernafasan atau keluhan kesehatan lainnya. Masyarakat yang berada di zona terdampak kebakaran hutan dan lahan diimbau untuk tetap waspada dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Jika membutuhkan pelayanan dan informasi kesehatan, silakan menghubungi posko tim krisis di Puskesmas pada 17 distrik. Mari jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada, karena kesehatan kita adalah tanggung jawab bersama.

0: Narkoba?
1: Kau bilang apa?
0: Aku ini bikin kaget saja. Saya udah baca berita tentang penangkapan bandar narkoba nih.
1: Oh, saya kira kau yang macam-macam dengan narkoba, teman.
0: Iya, kau tekan ruang saja. Eh, ada berita lagi nih yang terciduk pas pesta narkoba.
1: Syukur sudah, kalau dong yang terlibat narkoba itu dapat tangkap dan dihukum seberat-beratnya. Tapi sebenarnya itu tidak seberapa sih.
0: Kok maksud terasa seberapa tuh apa?
1: Asal kau tahu dulu ada yang meninggal gara-gara narkoba di sini.
2: Mendekati narkoba sama dengan mendekati kematian. Mendekat pada narkoba, maka hidupmu bermasalah.
0: Kok serius yang ku bilang tadi ke Trada nih?
1: Seriuslah, teman. Makanya, jangan dekati narkoba, ya?
3: Hai kamu semua. Nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.com.

Papa Mama, Pace Mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan, nama saya Klarce Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

Uang dan segala isinya merupakan aset penting yang dapat menunjang kehidupan seluruh makhluk hidup, baik masa kini maupun masa mendatang. Menjaga alam menjadi tempat yang bermanfaat dan sehat untuk dihuni adalah tugas bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. Berikut beberapa tips efektif dalam menjaga lingkungan. Menghemat penggunaan air dan listrik. Melakukan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan dan reboisasi. Menggunakan kendaraan umum, jalan kaki, maupun bersepeda untuk mengurangi polusi yang berbahaya bagi kesehatan dan alam. Menggunakan peralatan elektronik yang hemat energi. Membatasi penggunaan kertas, mengurangi penggunaan gas aerosol. Dengan menjaga lingkungan, diharapkan mampu memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan dan meminimalisir adanya pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim yang cukup ekstrim. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi

50 menit berlalu ya dari pukul 18 waktu Indonesia Timur. Pada pukul 19 dapat Anda ikuti warta berita daerah. Pendengar, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekosistem sastra Indonesia mulai dari hulu hingga hilir. Adapun salah satu bentuk dukungan komitmen tersebut melalui pengembangan talenta, penguatan komunitas dan festival penerjemahan kemudian penerjemahan, promosi hingga perluasan akses pasar dan jejaring internasional. Menteri Fadli Zon mengatakan sastra merupakan salah satu objek pemajuan kebudayaan. Sastra menjadi bagian dari salah satu dari 5 bidang di manajemen talenta nasional. Pada kesempatan tersebut, Menbud mengapresiasi penyelenggaraan Kusala Sastra Katulistiwa atau KSK yang digelar beberapa hari lalu. KSK merupakan penghargaan sastra yang bermula dari Katulistiwa Literary Award pada 2001 digagas Richard Oh bersama Takeshi Ichigi. Baginya, KSK merupakan salah satu tonggak penting dalam perkembangan kesusastraan Indonesia. Menurutnya, penghargaan sastra seperti KSK memiliki peran strategis karena tidak hanya memberikan apresiasi kepada sastrawan dan karya sastra. KSK juga mendorong lahirnya talenta baru dan karya berkualitas yang mampu merekam pengalaman kemanusiaan serta memotret perkembangan zaman. Menurutnya, sastra ini adalah ekspresi artistik yang sangat penting membagikan pengalaman kemanusiaan. Informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur, dari Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari Berita, Tim Ekspedisi Patriot mendukung penyusunan program pembangunan tahun 2027 di kawasan transmigrasi Kabupaten Fak-Fak. Dinas Sosial Kabupaten Fak-Fak mulai melakukan pembenahan data penerima manfaat bantuan sosial. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026, saya Siti Nuraisyah.

0: Tim Ekspedisi Patriot mendukung penyusunan program pembangunan tahun 2027 di kawasan Transmigrasi Kabupaten Fak-Fak. Laporan Anwar Lamohan.
1: Tim Ekspedisi Patriot yang diturunkan Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia di Kabupaten Fak-Fak mulai memberikan hasil kajian mengenai potensi kawasan transmigrasi. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan pemerintah daerah dalam merumuskan program pembangunan tahun 2027. PLT Kepala Disnaker Trans Kabupaten Fak-Fak Klut Masur Kamudi mengatakan, tim yang berada di Fak-Fak memiliki tugas melakukan riset terhadap potensi yang terdapat di kawasan transmigrasi. Kajian tersebut mencakup berbagai bidang yang dinilai dapat dikembangkan untuk mendukung masyarakat. Sejak berada di Fak-Fak pada Agustus 2006, tim Ekspedisi Patriot telah melakukan pendekatan dengan masyarakat dan berkolaborasi bersama sejumlah organisasi perangkat daerah. Dari proses tersebut, berbagai rumusan program dan kebijakan mulai disampaikan kepada pemerintah daerah.
2: Banyak rumusan-rumusan kebijakan maupun program yang sudah mereka tawarkan yang kemudian bisa kita jadikan rujukan untuk program kegiatan pada saat penyusunan dokumen anggaran di tahun 2027.
1: Menurutnya, hasil kajian tersebut tidak hanya penting bagi Dinas Transmigrasi, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh OPD lain yang memiliki keterkaitan dengan pembangunan kawasan transmigrasi. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan hasil penelitian dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Ia juga mengatakan, pengembangan kawasan transmigrasi membutuhkan kerjasama yang berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, dan tim Ekspedisi Patriot. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan program yang lebih tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan warga.
2: Pada dinas-dinas teknis yang sudah melakukan komunikasi dengan tim Ekspedisi Patriot, mari kita manfaatkan keberadaan tim Ekspedisi Patriot ini untuk rumusan program kegiatan yang lebih menyentuh masyarakat khususnya di kedua kawasan transmigrasi ini.
1: Ia berharap hasil penelitian tim Ekspedisi Patriot dapat menjadi modal bagi pemerintah dalam mengembangkan Bumbrai Tomage dan Weri Sahare. Temuan tersebut juga diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi pengembangan kampung dan distrik lain di Kabupaten Fak-Fak sesuai potensi masing-masing. Anwar melaporkan.
0: Dinas Sosial Kabupaten Fak-Fak mulai melakukan pembenahan data penerima manfaat bantuan sosial. Laporan Januardi.
3: Saudara, Dinas Sosial Kabupaten Fak-Fak menegaskan komitmennya membenahi sistem pendataan penerima manfaat bantuan sosial untuk memastikan penyaluran bantuan pemerintah tepat sasaran dan sesuai kondisi real masyarakat di lapangan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Fak-Fak, Sadali Lahadalia, mengatakan pembenahan data dilakukan setelah pihaknya menemukan adanya ketidaksesuaian antara data penerima bantuan yang bersumber dari APBN dengan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Menurutnya, data tersebut masih ditemukan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi masyarakat Kabupaten Fak-Fak. Hal itu terlihat dari adanya warga dengan kondisi ekonomi rendah tetapi masuk dalam desil tinggi sehingga tidak memperoleh bantuan, sementara warga yang kondisi ekonominya telah meningkat justru masih tercatat dalam desil rendah dan menerima bantuan.
4: Kita belajar dari penerima manfaat yang bersumber dari APBN, kita melihat masyarakat kita dengan data yang ada, data yang disajikan oleh BPS ke Kemensos yang diaplikasikan kemudian dalam bentuk bantuan sosial. Nama-nama yang ada di situ sesungguhnya tidak mencerminkan kondisi realnya masyarakat Kabupaten Fak-Fak. Apa jadinya? Ada masyarakat kita yang sesungguhnya ada di level terendah, tapi di sini ada di desil tinggi, sehingga dia tidak mendapatkan bantuan. Kemudian, ada juga masyarakat yang sesungguhnya secara ekonomi dia ada menengah ke atas, tetapi dia masuk di desil rendah, sehingga dia dapat bantuan. Dari inilah kasus yang kita lihat, sehingga mulai hari Senin kemarin, tanggal 28 September ini, kami kumpul semua data penerima manfaat yang bersumber APBN itu, kemudian kami verifikasi kembali ke lapangan. Mau diterima, kami harus jemput bola, turun lapangan, kita bawa turun untuk mengklarifikasi. Benar enggak? Masyarakat seperti ini, kondisinya dia seperti ini. Sehingga langkah itu kami lakukan. Sekaligus, kita akan jadikan acuan untuk data perbaikan. Sesuai dengan arahan kementerian, bahwa data ini bisa kita ambil, kemudian kita verifikasi lewat BPS. Mudah-mudahan, dengan setelah kita mengambil data ini, kita bisa duduk bersama dengan BPS dan petugas-petugas kementerian dalam ini pendamping PK untuk mengkroncek supaya kita bisa perbaiki data masyarakat yang ada.
3: Sementara untuk bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Fakfak, Sadali menjelaskan pendataan dilakukan melalui mekanisme dari tingkat kampung. Data masyarakat calon penerima terlebih dahulu dibahas melalui musyawarah kampung, kemudian diteruskan kepada kepala kampung, distrik hingga dinas sosial.
4: Kemudian terkait dengan data untuk bantuan sosial bersumber dari APBD. Dari pengalaman itu, untuk APBD kami turun lapangan langsung. Kami turun jemput bola, ambil data di lapangan. Maksudnya lapangan ini bahwa kami jemput bola sampai di tingkat kampung-kampung. Musyawarah kampung, kemudian di ACC, baru datanya itu kemudian dikumpul di kepala desa berdasar hasil musyawarah itu. Kemudian dari kepala desa, kemudian secara struktur dikirim ke distrik dan di distrik teruskan ke kami. Itu dari data. Sementara untuk tindak lanjut pemberian bantuannya, kami turun langsung membawa sampai ke tingkat kampung berdasarkan data yang ada dan kami menyerahkan kepada nama-nama yang telah diberikan berdasarkan hasil musyawarah desa tadi. Tujuannya apa? Supaya bantuan atau bansos ini tepat sasaran.
3: Sadali menambahkan, proses penyaluran bantuan APBD juga dilakukan dengan turun langsung ke kampung berdasarkan data yang telah ditetapkan melalui hasil musyawarah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat. Januardi melaporkan.
0: Pasar Tunggeruni menjadi salah satu kawasan dengan produksi sampah tertinggi di wilayah perkotaan Kabupaten Fakfak. Kembali laporan Januardi.
3: Saudara, Pasar Tunggeruni menjadi lokasi dengan produksi sampah paling banyak dibandingkan tiga pasar lainnya di wilayah perkotaan Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan dan tingginya kunjungan masyarakat setiap hari. Kepala Bidang Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Dixon Iha mengatakan, Pasar Tunggeruni merupakan pasar sentral yang memiliki aktivitas perdagangan cukup tinggi. Menurutnya, jumlah pedagang yang cukup banyak serta tingginya intensitas kunjungan masyarakat menjadi faktor utama tingginya volume sampah yang dihasilkan di pasar tersebut. Kondisi itu membuat penanganan kebersihan di Pasar Tunggeruni perlu dilakukan secara rutin.
5: Kalau dari 4 pasar di wilayah perkotaan ini, yang menjadi produksi sampah yang paling banyak itu di Pasar Tunggeruni. Karena memang di Pasar Tunggeruni itu merupakan pusat juga pasar sentral, yang memang para pedagang juga cukup banyak, termasuk intensitas dari kunjungan masyarakat juga banyak. Sehingga memang setiap hari produksi sampahnya itu memang sangat banyak.
3: Dixon menjelaskan petugas kebersihan dinas PUPR 2KP tetap melakukan pengangkutan sampah setiap hari di seluruh pasar yang berada di wilayah perkotaan. Pengangkutan dilakukan pada pagi hari untuk mencegah terjadinya penumpukan sampah. Januardi melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Kantor Urusan Agama KUA Distrik Fakfak mewajibkan setiap calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan untuk mengikuti proses bimbingan perkawinan. Bimbingan tersebut diberikan sebagai bekal bagi calon suami dan istri sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Kepala KUA Distrik Fakfak, Baharudin M. Munawi mengatakan, bimbingan perkawinan merupakan tahapan yang harus dilalui oleh setiap calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan. Menurutnya, pemberian sertifikat bimbingan perkawinan kepada calon pengantin dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan. Namun, proses bimbingan tetap diberikan kepada setiap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan.
6: Untuk setiap calon pengantin yang mau melakukan pernikahan itu pastinya harus melalui proses bimbingan perkawinan. Dan itu ada sertifikatnya, sertifikat bimbing. Cuma ada sebagian yang kami berikan, ada yang tergantung permintaan. Tapi pasti kamu melalui bimbingan perkawinan. Nah, di bimbingan perkawinan itu kami selaku Kepala KUA memberikan bimbingan-bimbingan berupa hak dan kewajiban suami istri, kemudian ada adab-adab berumah tangga, masalah pengelolaan, bagaimana mengelola rumah tangga agar bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bagaimana hukum-hukum perkawinan, ada hal-hal yang harus dilakukan, yang tidak boleh dilakukan. Itu semua kami memberikan gambaran singkat, seperti mungkin juga mandi junub dan semua.
0: Ia menuturkan sebuah aturan-aturan tersebut diberikan pada bimbingan perkawinan, sehingga ini dapat menjadi bekal suami istri, dan kemudian ketika nanti masuk dalam jenjang rumah tangga pernikahan, Pak Sutri telah memiliki bekal-bekal tersebut. Penanganan sampah di Pasar Tumburuni mengacu pada regulasi daerah yang mengatur pajak dan retribusi. Laporan Januardi.
3: Saudara, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman PUPR 2KP Kabupaten Fak-Fak terus melakukan koordinasi terkait penanganan kebersihan di kawasan Pasar Tumburuni. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pengelolaan sampah mulai dari penyediaan fasilitas hingga pengangkutan ke tempat pembuangan akhir TPA dapat berjalan sesuai ketentuan. Kepala Bidang Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fak-Fak Dixon IH mengatakan penanganan sampah di Pasar Tumburuni mengacu pada regulasi daerah yang mengatur pajak dan retribusi. Regulasi tersebut yakni peraturan daerah Perda nomor 8 tahun 2023 serta peraturan Bupati Fak-Fak nomor 9 tahun 2025. Menurutnya, berdasarkan mekanisme yang diatur dalam peraturan Bupati, kewenangan pengelolaan pasar berada pada perangkat daerah yang menangani urusan perdagangan, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak. Namun, untuk pelayanan kebersihan, Dinas PUPR 2KP selama ini tetap menjalankan tugas penyediaan fasilitas dan pengangkutan sampah.
5: Berkaitan dengan penanganan sampah di Pasar Tumburuni, tentunya itu kita merujuk pada Perda nomor 8 dan peraturan Bupati, yang mana Perda nomor 8 tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah, serta peraturan Bupati Fak-Fak nomor 9 tahun 2025 dengan tata cara pungutan pajak dan retribusi daerah. Berkaitan dengan itu, khusus untuk Pasar Tumburuni, memang ini sesuai peraturan Bupati tentang tata cara dan mekanisme pungutan itu, memang ini di kewenangannya ada di Dinas Pengelola, yaitu di Perindak. Namun yang saat ini kita yang lakukan dari Dinas PUPR dalam hal ini bidang kebersihan. Artinya yang selama ini

0: pemungutan retribusi akan melakukan penagihan setiap bulan mulai tanggal 20 hingga 29 dengan besaran retribusi yang dirata-ratakan sebesar Rp50.000 per dagang per bulan.
1: Ya, jadi mekanisme itu ada petugas kami yang nanti setiap bulan berjalan dari tanggal 20 sampai tanggal 29 itu petugas kami, petugas pemungutan retribusi melakukan penagihan yang mana untuk semua pasar kita rata-ratakan semua di angka Rp50.000 per bulan. Namun dari 4 pasar ini yang saat ini belum maksimal itu di pasar Kemburuni. Jadi menurut data kami yang kami peroleh dari teman-teman dari Perindak itu di pasar Kemburuni itu jumlah pedagang dari lantai 1 sampai lantai 4 itu sekitaran 200 lebih. Namun yang saat ini yang patuh membayar retribusi itu hanya kurang lebih sekitar 15 orang. Jadi masih banyak yang belum.
0: Dixon berharap OPD yang menangani pengelolaan pasar dapat meningkatkan sosialisasi kepada para pedagang mengenai kewajibannya. Menurutnya pedagang perlu memahami kewajiban pembayaran baik untuk los dagang atau meja batu maupun retribusi pelayanan kebersihan sehingga penanganan sampah di pasar Tumburuni dapat berjalan lebih optimal. Januardi melaporkan.
2: Saudara, dengan disampaikan informasi dari rekan Edi tadi, maka sekaligus akhiri warta berita daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. RRI Fak-Fak terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan, dan pada saat yang sama kemiskinan tetap lestari sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa

0: Yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, Satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.

Bapak Mama Pace-Mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan nama saya Clarcia Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kami informasikan pada pukul 20 atau jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan drama radio, setelah itu ada ngobrol bareng komunitas bersama Majelis Taklim Nur Thalib Tanama Atas akan menghadirkan pembina Kartika S. Ravani, SPD MM, Ketua Sri Irianti Kasang, SHI MM, Bendahara Delwina Malu, SPD, kemudian Sekretaris Syuhada Temong Mere. Pendengar dapat berinteraksi ya bersama narasumber pada saat ngobras berlangsung pukul 20 lebih 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Timur melalui jalur telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811-495-9490. Temani ruang dengar Anda di Fak-Fak malam ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Teruntuk Anda, saudara-saudari umat Hindu yang berbahagia, mendatang kita ikuti bersama Mimbar Agama Hindu.

Om Asi di dalam kehidupan Hindu, Tatwa Masi adalah ajaran filosofi etika Hindu yang berasal dari bahasa Sanskerta Tat yang artinya itu atau dia, Tuam yang artinya engkau atau kamu, Asi yang artinya adalah. Makna itu adalah engkau atau dia. Di dalam ajaran ini menekankan bahwa semua makhluk hidup memiliki sumber kehidupan yang sama, yaitu Atman yang bersumber dari Brahman atau Tuhan. Tatwa Masi, itu adalah engkau, engkau adalah dia. Kata itu bermakna sebagai Brahman atau sumber segala kehidupan, dan engkau adalah merupakan Atman atau jiwa yang menghidupi semua makhluk. Makna bahwa jiwa yang bersemayam di dalam setiap manusia adalah berasal dari sumber yang sama, yaitu Brahman atau Tuhan itu sendiri. Tatwam Asi, ia adalah engkau, sangat berkaitan dengan Susila yang di dalam Babat Bali disebutkan mengandung makna bahwa hidup segala makhluk sama, menolong orang lain berarti menolong diri sendiri, dan sebaliknya menyakiti orang lain berarti pula menyakiti diri sendiri, dan jiwa sosial dirasapi oleh sinar tuntunan kesucian Tuhan dan sama sekali bukan atas dasar pamrih kebenaran. Umat Sedharma yang berbahagia, Tatwa Masi adalah ajaran universal tentang kesusilaan tanpa batas. Hakikatnya adalah cinta kasih, dan ini merupakan implementasi nyata dari ajaran Weda. Sejumlah implementasi ajaran Tatwa Masi di dalam kehidupan sehari-hari seperti memandang semua manusia sama, menerapkan Trikaya Parisuda, berbuat, berkata, dan berpikir yang baik, merasakan penderitaan orang lain, mengamalkan Catur Paramita, Maitri, Karuna, Mudita, dan Upeksa, dan menjaga Triparartha, Asih, Puniya, dan Bakti. Cinta kasih sebagai napas dari kehidupan, dikutip dari Bhagavad Gita 11 Slokat bab 11, bahwa dia yang tidak membenci segala makhluk, bersahabatlah dengan penuh cinta kasih, sama dalam suka dan duka, serta pemberi maaf. Yang artinya bahwa cinta kasih adalah energi yang menumbuhkan kedamaian, menjauhkan dari kebencian, keangkuhan, dan kekerasan. Kehidupan yang harmonis dan damai tentu menjadi impian dan juga harapan bagi semua orang dari lingkup yang paling kecil di dalam sebuah keluarga hingga lingkup yang lebih besar, yaitu di dalam sebuah negara, bahkan di dunia. Kehidupan yang damai tidak mungkin dapat diwujudkan tanpa adanya toleransi, yaitu sikap saling menghormati, menghargai, memahami, maupun saling menerima adanya perbedaan yang ada, karena perbedaan adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat kita hindari. Umat Sedharma yang berbahagia, Susastra Suci Weda mengajarkan tentang sebuah nilai yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya mewujudkan kehidupan yang rukun dan damai, dan sebuah nilai luhur yang harus dilestarikan dan patut kita tumbuh suburkan di dalam sikap hidup keseharian kita. Di dalam Canda Yoga Upanishad 6.8 tersurat sebuah maha wakya atau semboyan utama, yaitu Tatwa Masi yang merupakan nilai yang sangat luhur yang dapat kita gunakan sebagai pedoman untuk membangun sebuah kehidupan yang rukun dan damai.
Ajaran tatwamasi merupakan dasar dari tata susila Hindu di dalam usaha untuk mencari dan memperbaiki moral. Susila adalah tingkah laku yang baik dan mulia untuk membina hubungan yang selaras dan seimbang serta rukun di antara sesama. Sebagai landasan di dalam membina hubungan yang selaras, maka kita dapat mengimplementasikan ajaran tatwamasi dengan beberapa cara. Yang pertama, melakukan perbuatan yang sesuai dengan ajaran agama maupun norma yang berlaku di dalam masyarakat. Yang kedua, bertanggung jawab atas segala tindakan yang kita lakukan. Yang ketiga, lebih mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Menumbuhkan sikap toleransi antar sesama dapat mewujudkan kehidupan yang rukun dan damai. Sikap tenggang rasa serta tidak menyakiti perasaan orang lain. Nilai luhur tatwamasi di dalam falsafah hidup diwujudkan melalui sikap tepa selira, yang artinya bahwa kita harus mampu merasakan apa yang orang lain rasakan. Tentu kita tidak boleh menyakiti orang lain apabila kita juga tidak ingin merasakan sakit yang sama. Dari Mahavakya Tatwamasi, kita diharapkan mampu untuk bercermin diri bahwa sebenarnya kedudukan sebagai sesama manusia adalah setara. Itu adalah engkau dan engkau adalah dia juga. Vasudeva Kutumbakam, bahwa kita semua adalah saudara. Rukun agawe santosa, cerah agawe bumrah. Rukun akan menjadikan kita kuat dan kokoh, sedangkan pertengkaran akan menimbulkan kekacauan dan kehancuran. Dengan menanamkan nilai tatwamasi, seseorang akan lebih menghargai kehidupan dan menciptakan harmoni yang mencegah perpecahan serta membawa ketenangan di dalam bermasyarakat. Umat Sedharma yang berbahagia, demikianlah ulasan terkait tentang tatwamasi di dalam kehidupan Hindu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi Om.

0: Bu, kenapa setiap tanggal 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila?
1: Karena Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafalkan, toh. Pancasila adalah dasar negara dan pedoman kita dalam kehidupan berbangsa.
0: Tapi apa arti Pancasila bagi kita sekarang?
1: Nah, artinya kita belajar menghargai perbedaan, saling membantu, berlaku adil, dan menjaga persatuan. Karena Indonesia terdiri dari banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
0: Jadi menjaga Pancasila bisa dimulai dari diri kita sendiri ya, Bu?
1: Betul, Nak. Karena Pancasila akan tetap kuat jika nilai-nilainya hidup dalam tindakan kita.
2: Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi momentum untuk kembali menghayati nilai-nilai Pancasila. Mari amalkan Pancasila dari hal sederhana, menghormati sesama, menjaga persatuan, bergotong royong, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang memecah belah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam Kota Fakfak, selamat malam para pendengar. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 20 waktu Indonesia Timur mendatang, saya ajak Anda kita ikuti bersama drama radio persembahan dari RRI Ranai dengan judul Izin Nol Rupiah. Dan setelah drama radio pendengar, kami akan hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas untuk edisi malam hari ini bersama ibu-ibu dari Majelis Taklim Nur Thalib Tanama Atas, ada pembina Kartika S. Ravani SPDMM, Ketua Sri Irianti Kasang SHIMM, Bendahara Delwina Maluhu SPD, dan Sekretaris Syuhada Temong Mere. Ya, peringat sebelum saya hadirkan Ngobras selanjutnya ataupun mendatang ya, kita dengarkan dulu drama radio.

0: berkasnya sudah lengkap ya Mbak. Cuma buat mempercepat prosesnya ada biaya administrasi tambahan. Kecil kok, cuma 200 ribu saja. Buat uang rokok.
1: Baik Pak, saya pikir-pikir dulu ya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Bu, berkas izin usaha warung udah selesai, tapi disuruh nambah 200 ribu lagi. Kalau enggak katanya antriannya panjang, Bu.
1: Ya Allah, Nak. Itu setengah modal warung kita seminggu loh. Tapi gimana ya? Memang sih, orang-orang juga pada ngasih.
2: Ya sudah, Bu. Nanti Sari cari cara dulu ya, Bu ya. Ini dibayar nggak ya? Kalau nggak dibayar, bisa-bisa dipersulit izin usahanya ibu. Tapi kalau dibayar, nanti enakan petugasnya terus-terusan pungli.

0: Permisi Bu Kabit, saya Sari, saya mau melapor.
1: Iya Mbak, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini Bu, kemarin saya ngurus surat izin usaha ibu saya, tapi saya disuruh bayar 200 ribu sama petugas loket. Katanya sih biar cepat selesai. Ini ada rekamannya Bu.
2: Kok cuma 200 ribu saja buat uang rokok?
0: Saya nggak mau bayar Bu, kan harusnya gratis sesuai aturan.
1: Begitu ya. Ayo ikut saya dulu Mbak.
0: Baik Bu.
1: Pak Joko, ini gimana ya? Kita kan sudah MOU zona integritas. Nggak ada uang rokok.
3: Saya khilaf, Bu.
1: Haduh, Bapak ini. Tidak bisa begitu, Pak. Saya kasih surat peringatan ya, Pak. Dan tolong, jangan diulangi lagi.
3: Baik, Bu. Saya minta maaf, Bu.

0: Mbak Sari, terima kasih ya sudah berani melapor. Itu bentuk melawan korupsi. Berkas izin usaha ibunya Mbak Sari langsung kami proses. Gratis, itu hak Mbak, bukan hadiah.
1: Alhamdulillah, terima kasih Bu.
0: Ya, sama-sama.

0: Waalaikumsalam, kenapa nak?
1: Bu, alhamdulillah surat izinnya sudah jadi bu. Gak bayar lebih 1% pun.
0: Alhamdulillah ya Allah. Anak ibu hebat. Ternyata keberanian untuk bicara itu penting ya nak. Karena dengan begitu banyak orang yang tidak lagi menjadi korban.
2: Korupsi dan pungli merugikan masyarakat serta merusak kepercayaan terhadap pelayanan publik. Karena itu, setiap warga memiliki peran penting untuk mencegahnya dengan menolak segala bentuk pungutan yang tidak sesuai aturan. Jangan takut untuk melapor jika menemukan tindakan pungli oleh petugas pelayanan. Keberanian Anda dapat membantu mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Mari bersama berani menolak, berani melapor, dan berani melawan korupsi demi Indonesia yang lebih baik.

Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.com.

Bapak Mama, Pace-mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan, nama saya Klarce Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya informasikan, pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas, edisi malam ini Sabtu tanggal 3 Oktober 2026 bersama Majelis Taklim Nur Tholib Tanama Atas. Dan pendengar Ngobras malam ini juga kami siarkan langsung ya melalui YouTube RRI Fakfak. Jadi bagi Anda yang nantinya ingin berpartisipasi, kami buka jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811-495-9490. Atau yang ingin berkomentar langsung melalui YouTube, Anda bisa tinggalkan komentar di YouTube RRI Fakfak Official. Yang sudah hadir di malam hari ini ada Ibu Kartika S. Ravani, SPDMM, selaku pembina. Assalamualaikum, selamat malam Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Iya, ini saya manggilnya Ibu Kartika.
1: Iya.
0: Baik. Berikutnya ada Ibu Ketua Sri Irianti Kasang, SHIMM. Assalamualaikum, selamat malam Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya.
0: Iya. Ibu mohon agak maju, dekatkan dengan mic ya. Biar suaranya jelas. Kemudian di sebelah kiri Ibu Ketua ada Ibu Eva Runusa, selaku anggota ya. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Eva.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kemudian berikutnya lagi ada Ibu Sekretaris, Ibu Syuhada Temong Mere. Assalamualaikum, selamat malam Ibu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sebelumnya ini terima kasih ya sudah meluangkan waktu bergabung bersama kami. Ini perdana ya hadir di Studio Pro 1.
1: Iya.
0: Luar biasa. Ya, sekali lagi untuk para pendengar yang mau bergabung, silakan ya di 0811-495-9490 atau melalui YouTube RRI Fakfak Official. Kami nantikan partisipasi Anda hingga nanti kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral pada pukul 21 waktu Indonesia Timur. Ya, ini terkait dengan Majelis Taklim Nur Tholib Tanama Atas. Ini kalau boleh tahu sejak kapan berdirinya nih? Ibu pembina atau Ibu Ketua, silakan.
1: Bagaimana mungkin Ibu Ketua bisa jelaskan sedikit?
0: Awal mula berdirinya Majelis Taklim tahun berapa, Ibu?
2: Terima kasih. Awal mula berdirinya itu tahun 2017-2018. Mm-hmm. Waktu itu inisiatif saya untuk mendirikan atau
0: tahun 2017 ya Bu ya?
2: Iya, 2017.
0: Tentunya ada
2: inisiatif dari saya untuk mendirikan Taman Pengajian Nur Tholib di Kampung Tanama Atas. Dan waktu itu ketuanya Ibu Sahrita Tehuayo dan sekretaris

0: Dina. Juga ada Ibu Delwina Malu ya, selaku bendahara. Dan bendaharanya tidak hadir ya. Yang menggantikan Ibu Eva ya sebagai anggota ya. Oke, kemudian ini untuk Ibu Syuhada Temong Mere selaku sekretaris. Ini bagaimana awalnya cerita Ibu sampai bergabung dan aktif dalam kepengurusan Majelis Taklim Nur Thalib Tanah Ma'atas? Ibu Pembina dulu deh.
1: Ya, baik. Mungkin saya melengkapi apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua tadi terkait dengan pembentukan majelis, awal pembentukan Majelis Taklim Nur Thalib ya. Jadi saya bergabung dengan Majelis Taklim Nur Thalib itu pada tahun 2017-2018. Waktu itu memang betul diprakarsai oleh Ibu Duri Kasang dan kita melakukan pemilihan. Ibu, kebetulan waktu itu Ibu Rita yang menjadi dipilih menjadi ketua Majelis Taklim Nur Thalib, dan pengajian Majelis Taklim Nur Thalib itu berjalan kurang lebih 4 bulan. Setelah itu terhenti sampai pada tahun 2021. Nah, pada tahun 2021 itu awal mulanya sehingga saya ikut kembali dalam Majelis Taklim Nur Thalib itu, yang pertama mungkin karena panggilan hati. Saya pikir kalau berbicara tentang panggilan hati itu berarti datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah pada saat kami kami ikut menonton acara kasidah yang dilaksanakan oleh BKMT Kabupaten Fakfak di Gedung KONI. Ya, setelah itu berikutnya saya lihat ibu-ibu di lingkungan tempat tinggal saya ini semua kebanyakan itu ibu-ibu rumah tangga yang kesehariannya mengurus rumah tangga, suami dan anak-anak. Selebihnya itu mereka tidak ada kegiatan lain. Nah, dari situlah sehingga saya dengan tergerak hati saya itu, sehingga saya muncul, pemikiran saya muncul untuk bagaimana kami membentuk kembali majelis taklim yang pernah ada tetapi tidak berjalan atau mandek itu. Nah, dari situlah Bu, saya ketemu dengan beberapa ibu-ibu di kompleks, di lingkungan tempat tinggal saya. Saya sampaikan niat saya, kemudian direspon baik oleh beberapa ibu-ibu itu, salah satunya Ibu Rosida Lapari, kemudian juga Ibu Eva Ruhunusa, kemudian Ibu Syuhada Temung Mere, kemudian yang terpenting itu direspon baik oleh Ibu Imam Masjid Nur Thalib waktu itu. Nah, sehingga pada saat itulah kami, saya dengan Ibu Imam, kami membentuk kembali Majelis Taklim Nur Thalib Kampung Tanah Ma'atas. Yang awalnya itu kami membentuk Majelis Taklim yang baru, namanya itu Majelis Taklim, rencananya itu kami namakan Majelis Taklim Khairunisa. Tetapi karena ada Ibu Imam Majelis Taklim Nur Thalib, dan waktu itu kami berharap bahwa beliau yang akan menjadi ketua Majelis Taklim, dan beliau juga bersedia, bersedia, sehingga teman-teman sepakat bahwa yang awalnya kami bentuk Majelis Taklim yang baru dengan nama Majelis Taklim Khairunisa itu kami sepakat untuk kembalikan ke Majelis Taklim Nur Thalib, karena Ibu Imam bergabung dengan kami, beliau sebagai istri Imam Masjid Nur Thalib, kemudian kami berharap beliau yang akan menjadi ketua Majelis Taklim. Nah, tetapi pada perjalanannya itu, sebelum pembentukan pengurus, ada sesuatu hal yang berhalangan dari beliau sehingga beliau tidak dapat memikul tanggung jawab untuk menjadi ketua Majelis Taklim Nur Thalib. Nah,

0: pada tanggal 13 Februari tahun 2021, saya dengan beberapa teman kami mengadakan pertemuan rapat di Masjid Nur Tholib. Kami mengundang dua RT, RT 05 dan 06, termasuk di situ ada juga Ibu Syuhada, Ibu Eva dan Ibu Widuri Kasang hadir. Nah, untuk kami membentuk kembali Majelis Taklim Nur Tholib yang diprakarsai oleh saya. Kemudian waktu itu alhamdulillah saya sendiri ditunjuk oleh teman-teman menjadi ketua Majelis Taklim Nur Tholib sementara. Gitu, berjalan sampai dengan alhamdulillah Majelis Taklim Nur Tholib dari tahun 2021 dipimpin oleh saya berjalan aktif sampai dengan tahun 2024. Yaitu awal mula saya ikut bergabung dan memang mengandil ya dalam Majelis Taklim Nur Tholib.
1: Oke, baik, ini luar biasa sekali perjalanan dari Majelis Taklim Nur Tholib yang sudah diceritakan oleh Ibu pembina. Kemudian untuk Ibu bendahara ini sejak kapan terpilih menjadi bendahara?
2: Sekretaris,
1: mohon maaf, aduh, Ibu bendahara tidak hadir ya. Ini Ibu Syuhada ya selaku sekretaris. Ya, bagaimana bisa diceritakan awal mula bergabung di Majelis Taklim kemudian terpilih menjadi bendahara sudah berapa lama ini?
2: Iya. Saya dulu memang termasuk baru juga ya di lingkungan Tanama Atas pada saat itu. Kemudian mendapat undangan dari beliau pembina dan para pengurus yang sebelumnya untuk ikut bergabung dalam Majelis Taklim ini. Kemudian kami ikut sesuai seperti pemusyawarah dan lain-lain. Pada kesempatan itu beliau Ibu Kartika dipilih sebagai ketuanya. Terus saya pada saat itu diberi tanggung jawab sebagai bendahara yang pertama kan. Kemudian ikut berjalan membawa Majelis Taklim Nur Tholib, ikut kegiatan-kegiatan yang ada. Terus pada kepemimpinan yang berakhir beliau punya, masuk ke kepemimpinan yang berikutnya yang dipimpin oleh Ibu Widuri. Di sini saya dipercayakan lagi sebagai sekretaris.
1: Sekretaris, iya. Awal mulanya bergabung ini inisiatif sendiri ya? Panggilan hati juga kan? Atau ajakan dari?
2: Ya sebagai muslim ya, kalau kita mendapat undangan bergabung di Majelis Taklim ya tentu pasti dengan senang hati mau. Itu kan hal yang sangat baik ya. Iya.
1: Sempat terpikirkan keteladanan Ibu bisa terpilih menjadi bendahara begitu?
2: Tidak ya. Ya padahal kan saya kan termasuk orang baru ya di situ, tapi alhamdulillah kepercayaan dari beliau, entah mungkin saya menurut beliau saya mampu. Dan pada saat itu kan ditunjuk langsung ya Bu, apa kita ada pakai pemilihan ya pada saat itu yang pembentukan ya, pertama pemilihan. Sepertinya ditunjuk karena hari itu karena itu ditunjuk dibuat baru
1: kepengurusan baru begitu ya.
2: Karena kita hari itu dituntut harus ya karena di mau gabung ke BKMT pada saat itu ya, makanya harus dituntut pada saat itu. Akhirnya ditunjuk langsung oleh beliau.
1: Kalau untuk Ibu Eva bagaimana ini? Awal mula bergabung di Majelis Taklim Nur Tholib Tanama Atas.
3: Baik, terima kasih. Awal mula saya bergabung di Majelis Taklim saat itu kegiatan Maulid Nabi di Masjid Nur Tholib, dan saat itu saya diundang dan hadir. Ternyata di acara tersebut ada kegiatan khatam Al-Quran ibu-ibu Majelis Taklim. Dari situ saya berpikir ternyata ikut pengajian ada hikmahnya, karena di dalam pengajian itu ternyata kita ada khatam. Jadi ikut, saya kira mungkin ikut pengajian itu hanya datang yasinan. Nah kalau gitu kan bisa juga di rumah. Ternyata di situ ada yang paling istimewa. Jadi istimewanya itu kita bisa khatam bersama. Dari situ saya terpanggil untuk ikut pengajian lagi.
1: Seberapa lama bergabung?
3: 3 tahun
1: ya. Apakah 3 tahun ini hanya menjadi anggota atau pernah juga dipilih menjadi mungkin sekretaris kah, bendahara kah, ketua kah?
3: Baru 1 kali pemilihan kemarin. Awal dibentuk saya jadi sekretaris.
1: Sekretaris. Berarti ada pengalaman untuk jadi sekretaris ya. Kalau Ibu Ketua nih, berapa lama Ibu bergabung di Majelis Taklim, kemudian awal mulanya seperti apa ini? Apakah sama seperti Ibu Pembina tadi, panggilan hati atau?
2: Iya.
1: Sama juga ya?
2: Sama.
1: Oke, berarti seru sekali kalau cerita awal mula bergabung di Majelis Taklim ya, dengan banyak apa namanya, bukan hanya 1-2 orang tetapi banyak ibu-ibu ikut bergabung. Kalau boleh tahu berapa banyak anggotanya Ibu? Sampai saat ini ada berapa anggota?
0: Kurang lebih 30. Ya, 30 sampai 35. Kalau yang aktif itu 25 orang ya.
1: Itu semuanya secara keseluruhan di lingkungan Tanam Atas atau dari luar juga ada ikut bergabung atau gimana?
0: Ada dari luar lingkungan Tanam Atas juga.
1: Oh, tapi sampai sekarang masih eksis juga ya, aktif ya?
0: Alhamdulillah.
1: Oke. Kemudian kegiatan ibu-ibu di Majelis Taklim Nur Tholib ini seperti apa? Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan begitu?
2: Yang dilakukan setiap bulannya itu pengajian rutin ya, dua minggu sekali. Kemudian kegiatan-kegiatan sosial ke masyarakat lainnya, seperti mengunjungi teman yang lagi sakit, kita beramai-ramai, dan yang terpenting adalah mempererat silaturahmi di antara ibu-ibu pengajian, seperti itu.
1: Kemudian ada tidak nih kegiatan yang ditunggu-tunggu begitu, baik itu oleh anggota dan teman-teman lainnya, seperti ya mengikuti lomba. Nah, kalau berbicara tentang lomba, apakah pernah ikut lomba ini? Lomba apa saja, kemudian pernah mendapat juara atau bagaimana?
2: Kami selalu berpartisipasi dalam setiap kegiatan lomba yang diadakan oleh BKMT Kabupaten Fakfak dan
0: BKMT Distrik
2: maupun kegiatan Islam lainnya di Kabupaten Fakfak. Kami selalu aktif dan kami juga pernah mendapat menjuarai kegiatan kasidah waktu kegiatan masuknya Islam di tanah Papua
0: kemarin,
2: dan kami mendapatkan juara 2.
1: Selamat ya, sukses kedepannya.
2: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan kalau ke depan ada lomba apa lagi ikut.
2: Ya,
1: yang tadinya juara 2 bisa juara 1 lagi.
2: Amin.
1: Kan? Amin. Iya. Mungkin ceritakan pengalaman KP, Ibu Pembina, pengalamannya selama bergabung di Majelis Taklim ini seperti apa, kemudian nanti ketua, terus bendahara dan anggota. Bagaimana nih? Berbagi pengalaman begitu.
0: Iya. Ya, baik. Kalau berbicara pengalaman ini, selama di Majelis Taklim Nur Tholib itu sangat banyak yang kami dapatkan. Ya. Yang pertama itu kami bisa belajar bersama. Belajar mengaji, kemudian belajar bagaimana memahami agama Islam ini melalui kegiatan pengajian. Itu biasanya kami mengundang ustadz dan ustazah untuk membantu kami belajar agama. Kemudian juga mengaji, dari awal yang kami mengajinya masih kurang bagus, itu akhirnya lewat Majelis Taklim ini kami belajar, jadi ada perkembangan. Jadi yang mengajinya masih tasangku, sebagian masih ikro, ada yang tidak tahu sama sekali, itu jadi bisa mengaji. Dan saya pribadi dulu itu Bu masih mengajinya sudah lancar tapi belum bagus, belum sehingga
1: belum pasti, ya?
0: Dengan bergabung di Majelis Taklim Nur Tholib itu saya bisa diajar oleh guru yang memang betul-betul guru mengaji, sehingga bisa mengaji dengan baik dan benar.
1: Iya. Pengalaman menarik yang tidak bisa Ibu lupa sampai dengan saat ini, pengalaman apa itu?
0: Sebenarnya kalau berbicara tentang pengalaman menarik itu banyak
1: ya. Salah satu yang mungkin bisa dilupa sampai sekarang.
0: Kalau tidak bisa dilupa sampai sekarang itu, kalau untuk saya sendiri, pengalaman yang tidak bisa saya lupakan itu adalah ketika saya mengajak ibu-ibu untuk mari kita aktifkan kembali Majelis Taklim Nur Tholib. Pada saat itu saya tidak menyangka bahwa hal kecil yang saya buat itu berdampak. Alhamdulillah berdampak besar sampai saat ini. Karena dulu itu kami hanya beberapa orang, kami memulai ini, dan banyak sekali suka duka yang kami jalani saat pembentukan sampai mulai pengajian, pasang surutnya ini pengajian. Sampai alhamdulillah karena niat, karena ini sesungguhnya niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dengan niat itu Allah hal yang kecil Allah memperbesar, menjadikan besar. Alhamdulillah Majelis Taklim Nur Tholib sekarang ini menurut saya sudah sangat besar, kemudian aktif bukan hanya di pengajian tetapi juga di kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan kesehatan, lingkungan, juga sering berpartisipasi dalam lomba-lomba yang dilaksanakan oleh organisasi-organisasi Islam atau BKMT di Fakfak. Itu yang sampai sekarang menjadi satu pengalaman dan juga kebanggaan bagi saya yang tidak bisa saya ucapkan dengan kata-kata.
1: Iya, itu sesuai dengan harapannya Bu ya.
0: Iya.
1: Kemudian kalau Ibu Ketua bagaimana nih pengalamannya Bu selama memimpin Majelis Taklim Nur Tholib Tanam Atas?
2: Kalau pengalaman saya selama bergabung di Majelis Taklim ini, saya merasa sangat bangga, sangat senang karena ibu-ibu yang di lingkungan saya kita ajak untuk ikut pengajian, mereka mau berpartisipasi. Yang menjadi kendala itu untuk saudara-saudara saya yang belum bisa bergabung, ya khususnya kita putra daerah ya, di lingkungan saya, saudara-saudara saya, mereka itu kita ajak itu berulang kali dan kita harus memberikan alasan yang begitu bagus sehingga mereka bisa bergabung. Kemudian sampai saat ini dari ajakan-ajakan kami mereka sudah mulai bergabung dan itu sudah itu menjadi kebanggaan buat saya karena mereka sudah bergabung dan saya juga sangat bersyukur kepada teman-teman saya semuanya karena semuanya selalu aktif dalam kegiatan pengajian dan selalu berpartisipasi dalam mengikuti semua kegiatan yang kita adakan di taman pengajian kita maupun dari kegiatan-kegiatan luar.
1: Yang menjadi kegiatan rutin ini boleh tahu hari apa saja, kemudian jam berapa ini dilaksanakan?
0: Ya baik, menjadi kegiatan rutin itu adalah kami melaksanakan kegiatan pengajian satu bulan dua kali, dua minggu satu kali, kemudian untuk harinya hari minggu. Jamnya jam 2 siang. Ya, jadi untuk kegiatannya ini kadang bulan ini kami melaksanakan pengajian, belajar mengaji, yang bagi yang belum bisa mengaji, tadarusan bagi yang sudah bisa mengaji dengan lancar. Kemudian bulan berikut, kadang kami mengundang ustaz atau ustazah untuk mengisi acara ceramah di pengajian Nur Tholib. Nah, selain itu juga kami ada kegiatan, mungkin tadi lupa disebutkan oleh Ibu Ketua, ada kegiatan, sebenarnya kegiatan apa namanya belajar berjanji, tetapi karena keterbatasan guru berjanji sehingga mandek sampai sekarang kami masih mencari guru untuk yang mengajar kami belajar berjanji. Kemudian juga kami ada juga kami dalam pengajian majelis Taklim Nur Tholib kami ada melaksanakan kegiatan belajar hadro ya,
3: hadro.
0: Ya, tapi itulah masih karena kekurangan anggaran dan tenaga pengajarnya sehingga itu belum terlaksana dengan maksimal.
1: Baik. Berarti masih butuh proses begitu ya. Iya. Ini kan kalau kegiatan-kegiatan yang sudah disampaikan oleh ibu pembina kemudian juga ibu ketua, banyak sekali kegiatan, tidak hanya keagamaan, kegiatan sosial pun. Tetapi kan kalau tadi anggotanya 30, tidak semuanya mengikuti. Apalagi ke ibu rumah tangga kan pasti ada pekerjaan rumah yang harus dilaksanakan begitu kan. Nah, selaku ibu ketua ini bagaimana menggerakkan anggota agar tetap aktif di Majelis Taklim Nur Tholib Tanah Atas?
2: Ya, untuk saya selalu mengajak saudara-saudara saya dengan saya membuat program-program kegiatan kita yang baru, yang mungkin bisa menarik minat ibu-ibu sekalian untuk selalu aktif di dalam kegiatan pengajian kita. Dan yang kita selalu lakukan yaitu mengadakan latihan kasidah, mengajak mereka untuk ikut latihan kasidah sehingga mungkin dari situ mereka bisa tertarik untuk bergabung di Majelis Taklim. Mungkin seperti itu awalnya kegiatan kasidah ya, dan kemudian kegiatan kita bersilaturahmi ke teman-teman kita yang sakit, dan kemudian ada teman-teman kita yang punya hajat, kita selalu bersama-sama mengunjungi atau menghadiri kegiatan teman kita yang sedang berhajat. Dari situ ibu-ibu melihat bahwa kebersamaan kita seperti itu ya, saling kerjasama, saling menghargai, sehingga ada ketertarikan dari ibu-ibu yang belum aktif, belum ikut pengajian, mereka juga bisa tertarik untuk masuk ke.
1: Oke. Cara untuk bergabung di Majelis Taklim Nur Tholib ini seperti apa ini? Ada syarat-syaratnya kah?
2: Tidak
1: ada ya. Langsung datang saja begitu ya.
3: Yang mau belajar,
2: belajar
3: agama silakan.
1: Oke,
3: yang tidak malu lah, pasti kita akan ajarin.
1: Oke, Ibu Syuhada Bendahara ini, bagaimana pengalaman dari awal bergabung sampai dengan saat ini? Aduh, sekretaris dengan bendahara terus ya. Mudah-mudahan nanti kesempatan berikut hadir ya bendaharanya ya. Oke. Gimana nih Bu, pengalamannya yang paling berkesan?
4: Yang paling berkesan, ya alhamdulillah itu silaturahmi, bisa bertemu dengan ibu-ibu semua ya. Seperti yang ibu lihat nih, bunda-bunda ini kan masing-masing dengan punya kesibukan. Terus jabatan di untuk mereka sendiri kan ada yang guru, ada yang pengusaha lah, juga ada yang
1: pokoknya ragam profesi ya.
4: Profesi gitu kan. Kita ini kan sebagai ya, ibu rumah tangga, kalau tidak ikut kegiatan ini kita tidak bisa mengenal mereka. Kalau dengan mengikuti ke Majelis Taklim kan bisa berbaur. Alhamdulillah mereka juga bisa dengan legowo kan menerima kita, memberi arahan. Jadi ada pelajaran yang bisa saya dapat. Dimana kan kalau ibu rumah tangga hanya berdiam di rumah saja kan kita mau dapat apa gitu.
1: Berarti kalau di rumah ngurusin rumah tangga, tapi kalau di Majelis Taklim ngurusi
4: administrasi bisa.
1: Jalin komunikasinya seperti apa ini? Karena kan beda orang, beda pokoknya karakter ya. Bagaimana cara menyatukan?
4: Kalau untuk saya pribadi untuk komunikasi mungkin tergantung kita pembawaan diri ya. Kalau kita bisa komunikasi baik ya alhamdulillah nanti dapat feedbacknya juga yang baik gitu. Ya tergantung dari masing-masing orang ya, kalau menurut saya seperti itu. Alhamdulillah kan semua ini baik-baik semua. Di Majelis Taklim
1: saking baiknya makanya masih bisa aktif sampai dengan saat ini ya.
4: Iya. Di samping itu juga karena dari beliau-beliau ini ilmu yang didapat juga tanpa saya sadari ya, bisa mengangkat derajat diri saya sendiri ya, yang dari tadinya cuma ibu rumah tangga biasa tergabung di Majelis Taklim kecil-kecilan, kemudian datanglah dari organisasi seperti BKMT dari Fatayat. Di situ juga mungkin karena melihat saya aktif dan lain, akhirnya saya digabungkan lagi di situ, masuk lagi ya di organisasi yang bisa dibilang lebih besar dan bisa lebih tampil lagi ke depan, bisa mengikuti ada momen-momen seperti kemarin Islam masuk Papua juga kan diambil tuh dari masing-masing majelis tali yang mungkin dianggap mampu lah gitu. dengan ilmu yang didapat sedikit demi sedikit, alhamdulillah bisa sampai di situ dan mengenal banyak orang juga yang bisa dibilang kan lumayan ya level-levelnya ya, ada yang
1: berarti secara tidak langsung dikenal banyak orang ya.
3: Iya.
1: Sampai bisa hadir di Pro 1 juga, suaranya didengar di mana-mana dari Sabang sampai Merauke.
4: Padahal kan cuma ibu rumah tangga biasa ya. Alhamdulillah itu hikmah yang didapat dari itu semua kan.
1: Oke. Okay. Kalau Ibu Eva bagaimana pengalamannya nih yang paling berkesan sampai dengan saat ini yang tidak bisa dilupakan?
3: Kalau saya pada saat latihan kasidah.
1: Seperti apa itu?
3: Awal kita latihan kasidah tahun berapa ya? 2024. Itu kita latihan kurang lebih 2 bulan. Itu latihan kurang lebih 2 bulan siang malam. Segalanya waktu sudah kita korbankan. Tapi saat kita tampil ya, kalau untuk saya dan teman-teman mungkin yang lihat kasidah tahun 2024, kalau menurut kami sangat luar biasa.
0: Bisa berjuang.
3: Tapi kami tidak dapat juara.
1: Tapi butuh perjuangan. Terhadap juara yang penting bisa ikut tampil. Ini pernah tidak ada satu momen di majelis yang awalnya biasa saja tapi ternyata sangat membekas sampai sekarang selain mengikuti lomba kasidah? Ada keterada ini? Momen yang tidak bisa dilupakan sampai saat ini?
3: Ada Maulid Nabi di masjid. Saat itu kita rebutan. Saat itu kita bikin pohon apa? Pohon untuk hadiah. Maulid, iya, pohon hadiah. Ternyata dari pohon itu
0: jadi kacau
3: dalam masjid. Akhirnya kita ibu-ibu sudah sepakat untuk kalau untuk maulid-maulid berikutnya tidak usah pakai pohon-pohon itu karena banyak juga korban. Karena kemarin anak saya juga termasuk korban di situ.
1: Oh, begitu ya.
3: Iya.
1: Kemudian kalau menurut ibu berempat ya, manfaat dari mengikuti majelis taklim? Karena tadi memang sudah disampaikan satu persatu ya, tapi mungkin ada manfaat lain yang bisa disampaikan dan juga bisa diberikan motivasi kepada ibu-ibu yang lagi dengar saat ini atau yang lagi tonton kita. Seperti apa ini? Manfaatnya mengikuti kegiatan majelis, dampak positifnya seperti apa?
5: Manfaatnya yang pertama yaitu kita dapat belajar mengaji ya, kemudian dapat mempererat silaturahmi antara semua anggota dan kemudian dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Mungkin seperti itu dari saya.
1: Kurang lebih pasti semua sama ya, kalau berbicara tentang manfaat. Kemudian program ke depan ini ada keterangan nih, program baru dari Majelis Taklim Nur Tholib Tanah Atas. Ibu Sekretaris, adakah program baru?
4: Program
1: atau kegiatan-kegiatan apakah begitu?
4: Ya tentunya program-program itu kan bisa kita ikuti sesuai dengan kita punya perkembangan juga ya di Majelis Taklim. Makanya ada banyak juga yang mau kita laksanakan seperti tadi, mungkin berjanji atau ikut bermain hadirah untuk tampil kan, bermain hadirah terus ikut lomba-lomba lain. Tapi kan harus aktif juga di benah itu kita punya. Seperti latihan terus kekompakannya juga. Kalau itu cuma udah kompak, kita bisa latihan yang baik, sudah bagus, kita bisa tampil ke depan juga dan bisa memberikan yang lebih dari yang sebelumnya.
1: Intinya ke depan ada ya program-program baru dari Majelis Taklim. Kemudian kalau motivasi tadi kan sudah disampaikan Ibu Pembina memberikan motivasi mungkin kepada para pendengar terutama ibu-ibu agar ayo ikut karena ini bukan hanya ilmu agama yang didapat tetapi juga ada kegiatan sosial yang tentunya sangat bermanfaat, menambah amal juga begitu kan. Dan sejauh ini ada tidak anggota baru yang ingin bergabung, Ibu Pembina atau Ibu Ketua? Adakah anggota baru?
5: Ada
1: ya. Ini di lingkungan situ atau di luar?
5: Di luar dari lingkungan RT 5 dan RT 6.
0: Iya, ada di lingkungan ada dari situ dan juga dari luar
1: lingkungan. Oke. Yang ingin bergabung ini selain mendatangi Majelis Taklim, mungkin ada nomor kontak yang bisa dihubungi atau bagaimana ini? Cara merekrut anggota baru?
3: Langsung saya gabung.
4: biasanya mereka mereka datang pas pada saat pengajian ikut-ikut karena diajak sama
5: kalau saya mengajak terutama untuk keluarga saya mengajak akhirnya mereka juga tertarik dan bergabung ke majelis taklim kita.
1: Kalau Ibu Pembina bagaimana?
0: Iya, kalau cara merekrut itu yang pertama kami mengajak bergabung melalui kami yang mengajak. Nah, nanti kami minta nomor HP-nya mereka untuk dimasukkan ke dalam grup majelis taklim Nur Tholib. Kadang juga kami langsung telepon ibu ketua atau sekretaris untuk mendaftarkan atau memasukkan nama ibu-ibu yang ingin bergabung bersama dengan majelis taklim Nur Tholib. Nah, itu sih kalau cara merekrut atau bergabung dengan majelis taklim Nur Tholib kurang lebihnya seperti itu.
1: Oke. Kemudian kalau kita lihat kondisi masyarakat sekarang ya, ini kalau menurut ibu-ibu apa peran yang bisa dilakukan oleh majelis taklim Nur Tholib kalau kita melihat kondisi saat ini? Silakan Ibu Pembina, Ketua, Anggota, atau Ibu Sekretaris. Jangan bendahara ya, tidak hadir bendaharanya. Bagaimana ini?
0: Ya baik, apa namanya tadi pertanyaan?
1: Peran, kalau kita melihat kondisi saat ini.
0: Ya, peran kami sebagai Majelis Taklim Nur Tholib terhadap lingkungan kami saat ini. Ya, kalau menurut saya, yang pertama itu adalah bagaimana kita bisa menjadikan diri kita baik, teladan bagi ibu-ibu yang ada di sekitar lingkungan kita. Melalui majelis taklim ini kita ikut aktif melaksanakan pengajian, kemudian juga ada kegiatan majelis taklim yang berkaitan dengan kegiatan sosial, misalnya mengunjungi ibu-ibu di lingkungan yang sakit, mungkin apabila ada yang sakit, kemudian keluarganya, bisa suami, anak, atau orang tuanya, kemudian ada kegiatan olahraga di lingkungan kami itu, kegiatan ya, kalau misalnya ada kegiatan olahraga atau kegiatan-kegiatan hajat ya keluarga atau hajat di lingkungan, ya kami harus hadir kemudian pada momen-momen itu, sehingga apa yang kami dapatkan di majelis taklim Nur Tholib melalui momen-momen itu kami bisa berbagi pada mereka, sehingga mereka bisa tahu, oh ini loh ternyata majelis taklim Nur Tholib itu seperti ini. Nah, kemudian dari situ juga mungkin bisa ada timbul minat dari ibu-ibu di situ, mungkin dari para suami yang mendengar cerita kami, bisa mendorong ibu-ibunya untuk bergabung di majelis taklim Nur Tholib. Kemudian juga yang penting juga itu adalah kami selalu menjalin silaturahmi di lingkungan kami dengan baik. Jadi ketika ada kegiatan hajat baik ataupun duka, itu kami selalu hadir, iya hadir bersama-sama dengan masyarakat di lingkungan sekitar, sehingga kami nama kami begitu ada di lingkungan itu. Mereka kegiatan, walaupun mereka tidak bergabung di majelis taklim Nur Tholib, ketika kami buat kegiatan di masjid, kegiatan memperingati hari-hari besar atau kegiatan sosial dari majelis taklim Nur Tholib, itu mereka juga partisipasi bersama dengan kami.
1: Oke. Secara tidak langsung kegiatan yang dilakukan ini mengajak masyarakat ya untuk ayo bergabung di majelis taklim Nur Tholib. Kemudian ada tidak Bu tantangan yang dihadapi selama Ibu menjabat sebagai pembina ini?
0: Ya, kalau tantangan sih pasti ada ya, ya tidak mungkin tidak ada tantangan kalau dalam membina satu organisasi itu pasti saja ya tantangannya.
1: Seperti apa itu tantangannya?
0: Apalagi kalau kami ini kan ibu-ibu rumah tangga, rumahnya mengurus pekerjaan rumah tangga, terus sehingga kadang timbul rasa malas gitu ya. Nah, kemudian juga ada yang mungkin sebagian ibu-ibu itu kami ajak tidak mau karena malu gitu ya Bu ya, karena malu mungkin mereka belum bisa mengaji dengan lancar gitu ya. Kemudian ada juga emosi ibu-ibu majelis taklim itu kan kadang tidak stabil ya Bu ya, emosinya naik turun, kadang ada bahasa sedikit sudah ada yang tersinggung gitu,
1: kata orang baper ya.
0: Iya, kemudian gitu. Jadi memang itu salah satu tantangan kita untuk bagaimana bisa ibu-ibu ini bisa tetap dalam satu kendali ya, tetap aman gitu, sehingga pengajian ini bisa berjalan dengan baik.
1: Gitu. Kalau Ibu Ketua bagaimana nih tantangannya Ibu?
5: Kalau tantangannya sekarang kan semakin maraknya internet
1: ya, media sosial,
5: media sosial yang sedang marak-maraknya. Jadi tantangannya bagi anak-anak kita ya, mereka selalu menggunakan HP dan mungkin menonton hal-hal yang tidak sesuai. Jadi di sini kita mungkin sebagai ibu-ibu ya di majelis taklim ini, kita mungkin sebagai penyeimbang untuk kita mungkin bisa mengadakan edukasi terkait dengan ramainya gadget HP ini, sehingga anak-anak kita bisa kita batasi untuk pergaulan yang lebih bebas, mungkin kita bisa batasi pergaulan mereka.
0: Ibu-ibu juga bagaimana kita bisa mengajak ibu-ibu untuk mengurangi penggunaan media sosial yang berlebihan yang mengganggu aktivitas ibu-ibu di rumah. Kita mengajak untuk bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan positif dari lingkungan majelis taklim sampai di lingkungan rumah, keluarga, dan lingkungan sekitar. Nah itu yang menjadi tantangan juga buat kami di majelis taklim, untuk untuk kami bisa mengajak ibu-ibu untuk mengurangi penggunaan HP yang kurang manfaatnya gitu.
5: Iya.
1: Kalau Ibu Sekretaris bagaimana nih tantangan yang dihadapi selama 3 tahun loh menjabat sebagai sekretaris?
5: Tantangannya biasanya begitu, kendala di baper-baperan saja antara ibu-ibu biasanya.
1: Kalau mager ada keterada?
5: Mager ada sih, biasanya magernya itu pada saat musiman.
1: Nah,
5: musim pala gitu, lebih milih pala daripada mengaji. Cuma itu kan salah satu pencarian mereka, jadi kita juga memaklumi kan. Biasanya juga biarpun mereka punya kesibukan di yang lain, tapi selalu andil. Biasanya kalau pengajian, paling nanti dia bantu dengan sedekah air atau snack, paling begitu. Jadi sejauh ini aman sih ya.
1: Aman ya.
5: Itu tergantung ini saja sih.
1: Semua bisa dikendalikan.
5: Iya.
1: Mantap. Kalau Ibu Eva, selama gabung di majelis taklim tuh pernah juga menjabat menjadi sekretaris, sampai saat ini anggota, tantangannya apa ini ataupun kendala-kendala yang pernah dirasakan?
3: Ibu-ibu biasanya mager kalau untuk ke pengajian. Kadang-kadang itu kalau kan satu bulan dua kali nih, jadi kadang minggu kalau diadakan di musola, masjid, itu alasannya banyak sekali. Kadang yang banyak yang tidak datang. Tapi kalau di rumah, di rumah-rumah ibu-ibu pasti banyak yang datang. Jadi mungkin untuk kedepannya kita lebih banyak di rumah, ke rumah saja. Kalau menurut saya.
1: Oh gitu ya.
5: Susah diajak.
3: Kendalanya susah diajak kalau untuk di masjid begitu. Tapi kalau di rumah banyak yang hadir.
1: Yang penting sudah bersuara begitu ya. Semua kembali kepada hati ibu-ibu saja mau ikut keterada begitu kan. Nah kalau ibu-ibu dari majelis taklim Nur Tholib ini melihat peran perempuan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat seperti apa? Yang ingin menjawab siapa? Melihat peran perempuan.
5: Kalau saya sebagai contoh ya, sebagai teladan untuk anak-anak kita maupun lingkungan sekitar. Jadi semua kembali pada kita. Kalau kita melakukan hal-hal yang baik, pasti anak kita dan keluarga kita dan lingkungan kita juga, mereka akan melakukan hal-hal yang baik juga. Baik.
1: Mm-hmm. Seperti itu ya. Ada tambahan mungkin dari Ibu Pembina, Sekretaris atau anggota terkait dengan peran perempuan ini sangat penting ini. Luar biasa. Dong bilang apa namanya? Wanita hebat toh? Melawan emak-emak kah?
4: Iya. Perempuan ya. Mau tidak mau kita perempuannya pasti akan membantu mengangkat derajat suami ya. Mm-hmm. Suami kan memang kerja di rumah, tapi kalau kita juga aktif, mm-hmm. Secara tidak langsung juga Pak Ito juga terangkat mm-hmm. derajatnya. Mm-hmm. Kan yang penting kan aktifnya di hal-hal yang positif kan, mm-hmm. seperti majelis taklim, kemudian organisasi keislaman yang seperti biasanya diadakan besar-besaran gitu kan, mm-hmm. oleh mungkin di sini ada Fatayat, ada BKMT, hmm. gitu kan. Hmm. Jadi orang juga istilahnya bisa melihat itu ibu siapa. Paling dia tanya, oh ibu ini, hmm. ya kan. Sedang tidak langsung kan suami nggak bilang, ah itu istri saya. Oh,
1: yeah. ya penting ada dukungan suami atau keluarga tugas ya.
4: Anak-anak juga kan begitu itu ibu saya.
1: Iya. Ini ngomong-ngomong ada pendengar yang bertanya nih, assalamualaikum ibu-ibu, mau bertanya nih kalau pengajian rutin ini dilaksanakan di masjid atau dari rumah ke rumah?
0: Baik, saya jawab ya. Baik ya, untuk Majelis Taklim Nur Tholib itu untuk pengajiannya kami jadwalkan dari rumah ke rumah, tetapi tidak harus. Tidak harus itu artinya kalau memang yang bertugas atau yang punya jadwal itu tidak berkenan atau sibuk atau mungkin belum punya rumah yang layak, nah itu boleh dialihkan ke masjid. Oh. Seperti itu.
1: Okay.
0: Ya karena gini, kami pembentukan pertama itu kami melaksanakan pengajiannya itu di masjid, tetapi di masjid itu ternyata semakin hari yang hadir semakin sedikit. Nah, makanya waktu itu saya masih waktu tahun 2022 ya, saya masih menjabat sebagai ketua itu. Nah, saya memperhatikan hal itu sehingga timbul satu ide atau gagasan baru untuk Majelis Taklim Nur Tholib ini kita melaksanakan pengajian dari rumah ke rumah, sehingga ketika ibu-ibu yang mendapat tugas pengajian di rumahnya itu, maka mau dengan tidak mau dia harus siap. Kemudian yang kedua, ketika teman-teman pengajian sudah hadir di rumahnya, tidak mungkin dia tidak akan hadir di teman-teman yang datang hadir di rumahnya, kecuali mungkin dia punya berhalangan yang tidak bisa ditinggalkan. Saya ya itu pemikiran saya saat itu. Nah, sehingga alhamdulillah dengan dari beralihnya dari masjid ke rumah itu pengajian lebih aktif.
1: Oke, okay. Menarik sekali ya obrolan kita di malam hari ini, tapi karena keterbatasan waktu, harapan dari ibu-ibu dengan keberadaan Majelis Taklim Nur Tholib Tanama atas kedepannya seperti apa, kemudian juga ajakan untuk ibu-ibu yang mungkin selama ini masih ragu atau masih malu-malu bergabung di Majelis Taklim, apa yang ingin disampaikan nih terkait harapan dan juga ajakan, siapa yang mewakili?
5: Untuk ibu-ibu sekalian, jangan ragu-ragu untuk bergabung dengan Majelis Taklim kami. Kami di sini semua sama-sama belajar. Tidak ada yang lebih pintar dan tidak ada yang lebih suci, mungkin seperti itu. Jadi mari kita bergabung dan kita saling menjaga silaturahmi.
1: Alamatnya di mana, Ibu?
5: Alamatnya Kampung Tanama Atas, Jalan Mamur Dalam, Kampung Tanama Atas.
1: Oke. Nah. Kemudian harapannya, harapan ke depan Majelis Taklim Nur Tholib ini seperti apa?
5: Harapan ke depan semoga Majelis Taklim Nur Tholib dapat lebih berkembang, lebih maju. Mungkin seperti itu.
0: Mungkin tambahan.
1: Boleh tambahan, silakan Ibu.
0: Baik, harapan kami untuk ibu-ibu Majelis Taklim Nur Tholib, semoga ibu-ibu semakin rajin belajar mengaji, kemudian semakin lancar mengajinya dan semakin terbiasa berbuat hal-hal yang positif, bukan hanya di lingkungan pengajian saja, tetapi juga di rumah dan di lingkungan keluarga.
1: Oke, ada tambahan lagi mungkin dari Ibu Sekretaris dan anggota terkait dengan harapan kedepannya seperti apa?
2: Ya, harapannya agar Ibu-Ibu lebih rajin-rajin aktif. Lagi, lebih aktif lagi meluangkan waktu untuk belajar membaca Al-Quran, memperdalam, setidaknya kan itu bekal kita ya. Jadi sebisanya luangkan waktu lah. Kan satu bulan ini kan kita cuma dua kali pertemuan, tidak lama juga kan dari duhur, habis asar kan insya Allah sudah selesai. Itu kan bekal kita untuk nanti kita bisa ajarkan ke anak-anak kita juga, kan? Ya siapa tahu dari yang sekarang ibu-ibu masih belajar dari yang ikro bisa lebih lancar lagi ke depannya. Kan kalau bukan kita yang mulai duluan, siapa lagi? Daripada malu, jangan malu lah untuk mau terus belajar, jangan malu untuk tampil. Intinya seperti itu, pokoknya harus lebih aktif lagi.
1: Iya. Terima kasih Ibu Pembina, Ibu Ketua, Ibu Sekretaris dan anggota Ibu Eva sudah hadir di studio. Sekian ya, saya akhiri kebersamaan kita di Ngobras, ngobrol bareng komunitas yang pasti sukses kedepannya ya Ibu-Ibu ya. Amin. Mudah-mudahan banyak anggotanya, aktif kegiatan-kegiatannya. Amin. Siapa tahu ke depan kita bisa undang lagi begitu. Oke, pendengar selanjutnya kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.

0: kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
2: Sari Berita. Jalan Trans Kalimantan tertutup kabut asap karhutlah. Komdigi mengevaluasi penerapan putusan MK terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Ratusan warga antusias melihat kapal perang Rusia yang bersandar di pelabuhan Tanjung Priok. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor.
4: Hingga kini jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu Kecamatan Sebangau yang sangat berdekatan dengan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang disambung kami. Kemudian itu expire, itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam dan menghitam.
4: Sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
0: Nah, di samping kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya untuk contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
4: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tubang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
6: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Neo HS, RPW, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Asap Tipis. Lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, target berasap. Dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, target berasap.
5: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindotama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap dengan 11 kali waterbombing dengan 44 ribu liter air.
7: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil briefing pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44 ribu liter air dan kondisi hotspot masih berasap tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
5: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1000 hingga 1500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
8: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
8: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman menegaskan, pelindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
9: Kemudian terkait menaikan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan pelindungan substantif terkait kuota, itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
8: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel berjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mulatawisan melaporkan.
10: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama hubungan.
11: Kesemerawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karang Situ RT5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius, harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Faturrahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Faturrahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh saling lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
12: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Dan ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
11: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Faturrahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian, sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
12: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi keliling lah, di mana kabel ini mengalami keruwetan, karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang yang itu tidak terpakai. Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban, paling tidak terjadwal lah 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah, sehingga nanti akan ketahuan. Oh, kabel yang ruwet di mana toh?
11: Tuh. Faturrahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta Mulatu Isan melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
13: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki.

0: pengunjung yang hadir, dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
1: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
2: Mengenai kerja sama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
1: Kapal frigat Marshal Shaposhnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposhnikov. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
4: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
5: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
6: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
4: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
5: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
7: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
8: Itu pas siapa, Pak?
7: Pak
8: Seskap.
9: Apa katanya, Pak?
8: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan ke Pak Seskap, pada saat tawaran itu seperti apa?
7: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
9: Bapak,
7: doain aja pokoknya, insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
5: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres, kemudian Anwar Usman mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan dan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana.

0: Presidenan Jakarta Sugandha Fandi RRI Pratiga Tos Mudara untuk Indonesia.
1: Lebih dari 1.000 peserta, mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda, pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, melaporkan.
2: Memang ini dikasihin.
3: Betulan kita dapat gambarnya Andong.
2: Dapat jatah Andong.
4: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
3: Membatik itu ternyata rumit. Jadi kita
2: butuh kesabaran.
3: Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk digoreskan di kain.
4: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1.000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
5: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
4: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
6: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
4: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
7: Karena ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
4: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
8: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya pulih, tentu harus ada pendampingan.
9: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar Rp115 miliar. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
8: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas kur yang diharapkan memulihkan usahanya kemudian naik kelas.
9: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
10: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
9: Mahyeldi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan.
11: Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
12: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Riders Parade di Kota Mataram. Jadi
13: persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
12: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7. Jadi last minute memang, last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Riders Parade di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram, di Lombok, itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7, langsung ikut Riders Parade di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
13: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat, Taufan Ardiansyah, menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
14: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir baik MotoGP, baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
13: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fakfak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.com.

papa mama, pace-mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan, nama saya Clarce Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

Selamat malam Petah Fakfak, selamat malam para pendengar. Kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya. Usai penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Teruntuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami, pilihan lagu-lagu daerah masih kami hadirkan ya, hingga menuju pada pukul 22, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Pendengar, hari kemarin 2 Oktober 2026 merupakan Hari Batik Nasional yang tidak hanya menjadi waktu untuk mengenang warisan budaya, tetapi juga melihat bagaimana batik terus bergerak mengikuti zaman. Di tangan para desainer Indonesia, kain tradisional itu menjelma menjadi busana modern dengan permainan siluet, motif, dan warna yang lebih beragam. Batik Keris dan Perkumpulan Perempuan Lintas Profesi Indonesia P2 LIPI menggandeng 6 desainer, yakni Deni Iwirawan, Ivan Gunawan, Prio Octaviano, Dani Satriadi, Ayudiah Andari, dan Marini Zumarnis untuk menerjemahkan kain batik ke dalam koleksi busana dengan karakter masing-masing. Koleksi yang ditampilkan di atas panggung melanjutkan perjalanannya dalam aksi sosial bertajuk Action for Charity. Masing-masing desainer melelang satu koleksi dan hasilnya akan disalurkan sebagai bantuan permodalan bagi pelaku UMKM perempuan binaan P2 LIPI pada November 2026. CEO Batik Keris Lina Handianto mengatakan bahwa kegiatan tersebut membawa semangat yang lebih luas dari sekadar memberikan bantuan, karena menurutnya aksi sosial ini juga menjadi cara untuk menumbuhkan solidaritas dan kepedulian di tengah masyarakat. P2 LIPI telah mendampingi sekitar 10.000 pelaku UMKM perempuan selama kurang lebih 10 tahun. Para penerima manfaat menjalankan usaha di berbagai bidang, termasuk makanan, dengan kebutuhan modal yang berbeda-beda.

0: Bu, kenapa setiap tanggal 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila?
1: Karena Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafalkan, toh. Pancasila adalah dasar negara dan pedoman kita dalam kehidupan berbangsa.
0: Tapi apa arti Pancasila bagi kita sekarang?
1: Nah, artinya kita belajar menghargai perbedaan, saling membantu, berlaku adil, dan menjaga persatuan. Karena Indonesia terdiri dari banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
0: Jadi menjaga Pancasila bisa dimulai dari diri kita sendiri ya, Bu?
1: Betul, Nak. Karena Pancasila akan tetap kuat jika nilai-nilainya hidup dalam tindakan kita.
2: Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi momentum untuk kembali menghayati nilai-nilai Pancasila. Mari amalkan Pancasila dari hal sederhana, menghormati sesama, menjaga persatuan, bergotong royong, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang memecah belah.

Batik merupakan kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia sejak lama. Istilah batik berasal dari kosa kata bahasa Jawa, yaitu amba dan titik. Amba artinya kain, titik artinya cara memberi motif pada kain menggunakan malam cair dengan cara dititik-titik. Pada abad ke-17 Masehi, batik hanya dituliskan di daun lontar dan papan rumah adat Jawa dengan pola yang dibuat rata-rata tanaman dan hewan. Pada masa Kerajaan Majapahit, motif batik makin berkembang dan bervariasi seperti abstrak, candi, awan, wayang, dan sebagainya. Karena terkenalnya batik tersebut, akhirnya para pembesar dari Kerajaan Mataram, Kerajaan Majapahit, dan Kerajaan Demak menjadikan batik sebagai simbol budaya. Dalam perkembangannya, proses pekerjaan membatik menggunakan bahan pewarna dari tanaman dan lumpur. Seiring berkembangnya teknologi, batik printing mulai dikenal oleh masyarakat. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO mengukuhkan batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Selanjutnya, pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 2 Oktober menjadi Hari Batik Nasional.

0: Selamat malam Kota Pakpak, selamat malam para pendengar. Kita jumpa di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Malam ini Sabtu 3 Oktober 2026, spesial malam minggu, dengan pilihan lagu-lagu lawas Indonesia Barat tahun 60 hingga 70-an. Kita bersama di Ruang Rindu hingga nanti menuju pada pukul 23 waktu Indonesia Timur. Jalur telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811-495-9490. Teruntuk Anda yang mau gabung meramaikan Ruang Rindu di malam hari ini. Penelpon perdana, Bang Darwin, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, malam kembali Bang Darwin, apa kabar?
1: Kabarnya baik-baik selalu.
0: Alhamdulillah. Oke, lagu Indonesia apa mancanegara nih Bang Darwin?
1: Sayang Tuhan su panggil Ali. Lagu itu yang bikin kita bangun kalau terasa suci itu.
0: Oh, begitu kah? Tambah lagi dengan lagu-lagu lama ini, 70 dan 60 dan 70 di Ruang Rindu.
1: Coba itu selimut cinta ada sebab kita minta selimut cinta lagi.
0: Selimut cinta.
1: Ada lagu apa Mbak Isha?
0: Mau yang mancanegara apa Indonesia?
1: Indonesia apa?
0: Indonesia yang ada ini Maya Angela, Pilih Aku Atau Dia, Krisye, Anak Jalanan, Black Brothers, Tirai, Titik Puspa, Kupu-Kupu Malam, Bimbo, Balada Seorang Penyiar, Rafika Duri, Dilanda Cinta, Vivi Sumanti, Angin Mamiri, Diana Nasution, Jangan Biarkan.
1: Lagu yang Pilih Aku Atau Dia itu saya minta buat ini Putra Tengah.
0: Putra Tengah.
1: Saya minta buat Putra Tengah. Putra Tengah kalau kau masuk nanti kau minta lagu untuk saya.
0: Iya.
1: Tapi berbalas lagu ini saya minta untuk kau supaya itu kan kalau dari Ende Flores sana dia bilang Pilih Aku Atau Dia. apa Putra Tengah kau harus dengar lagu ini. Manggil menyanyi untuk kau. Oke, buat Putra Tengah dan Lu Marsenley sama Yohana di Kartal sana, Bunda El juga, Esterlita juga di Manado, Ratna juga, Bunda Ellen juga, Mbak Yuli juga, Mbak Irman juga, buat Kang Widi di Tokyo sana juga, terus Maria di Jakarta, Dinda di Bogor, Ayu Manise, Luna Sega juga, Mbak Niar juga, Bu Rosna, Bu Rosna sama Nur Jaya, Mbak Ani. Masuk bilang jangan tinggal di kota, mau pindah sementara di Bronx sana. Karena di sana ada air, kalau di kota sini sementara air tidak ada. Buat Mbak Lili juga yang di Bang, dan buat semuanya yang lagi pantau. Di malam hari ini dan banyak juga Mbak Mei juga, Ira yang punya nakalok dan semuanya yang lagi pantau, semoga adanya nih Pilih Aku Atau Dia ini bisa menuju ke Pulau Kapok. Oke, terima kasih.
0: Malam kembali ya untuk Bang Darwin, penelpon perdana, dan berikutnya Bang Lei di Tanah Tidung. Halo, selamat malam Bang Lei.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, malam kembali, apa kabar?
2: Rindu, memori lewat lagu, Mbak Aisyah kah?
0: Betul, selamat bermalam minggu.
2: Baik, selamat minggu. Puji Tuhan, kabarnya sehat selalu. Dari jam 5 sore tadi diberi hujan, Mbak Aisyah.
0: Sudah turun hujan di sana ya?
1: Iya, sering sebenarnya.
0: Seger jadinya.
1: Tempat Bang Le sering.
0: Hmm, ya, sering ya?
1: Iya. Itu tadi Bang Darun tadi mau mandi kembang tapi sudah.
0: Lagunya ini mau yang mana Bang Le? Indonesia apa mancanegara nih? Ntar kalau ngomongin mandi kembang gak ada habis-habisnya nih ya. Pada antri lagu, nih. Hah, yang mana nih?
1: Lagu bukan mancanegara ya, Indonesia punya.
0: Indonesia
1: no.
0: Ada Krisye Anak Jalanan, Black Brothers Tirai, Titik Puspa Kupu-Kupu Malam, Bimbo Balada Seorang Penyiar, Rafika Duri Dilanda Cinta, Vivi Sumanti dan Zainal.
1: Rafika Duri sudah.
0: Rafika Duri, oke. Salamnya untuk siapa Bang?
1: Pertama-tama untuk Mbak Aisyah lagi bertugas. Terima kasih sudah angkat telepon dari Bang Le.
0: Iya.
1: Walaupun cuaca lagi masih gerimis. Kita mau mandi kembang, mengajak Bang Darus dan Bang Putra tadi no. Kali sudah Bang Darus sudah turun sama Bang Putra. Nata Bang Putra sudah gabung kah?
0: Bang Putra belum gabung.
1: Oh, Bang Putra dan juga Bunda Natalia, Ellen, terus untuk bintang pertama Marcel, terus juga Pak Freddy dan Bunda Uti, Meme juga sama Mas Lia Nur Jael, ya untuk semuanya lah tanpa terkecuali dibungkus jadi satu gitu untuk Pak Aisyah. Untuk Mbak Aisyah tetap okay. Semangat aktivitasnya, selamat tuntas, selamat malam.
0: Malam kembali untuk Bang Le yang sudah antri lagi nih di belakangnya Bang Le. Halo, selamat malam Bunda Ima.
3: Hai, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, malam kembali Bu.
3: Ade Aisyah.
0: Iya, bagaimana kabar Bun?
3: Oh, kabarnya Bunda baik sekalipun ya, mungkin ada yang membenci, ada yang apa ya, menghina, tapi Bunda selalu tetap semangat. Sekalipun ada kebencian tapi kita saling memaafkan ya Adik Aisyah.
0: Iya,
3: itu harus.
0: Betul Bun.
3: Apalagi kalau kita memaafkan dalam doa. Itu yang diharuskan.
0: Iya.
3: Lagu apa deh Aisyah?
0: Lagunya ini sudah terpilih Bun, ada dua. Maya Angela Pilih Aku Atau Dia, Rafika Duri Dilanda Cinta.
3: Maya Angela yang judulnya apa?
0: Pilih Aku Atau Dia.
3: Itu aja deh.
0: Oke, okay. Salamnya
3: jangan, untuk siapa? Tapi jangan pilih Bunda ya, pilih lain aja deh.
0: Salamnya untuk siapa Bun?
3: Ya, salamnya pertama tentunya buat Adik Aisyah bersama operatornya. Dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, Tuhan memberkati.
0: Amin.
3: Buat Bang Nasrun, selamat malam Bang Nasrun. Buat Pak Guru di Wasior Undama, selamat malam. Semoga sehat selalu di sana. Ada Mak Senja di Nabire, ada Mama Bagus juga di Nabire. Di Jayapura ada Kak Minggus, ada Bang Kevin. Di Serui juga ada Bung Simon. Selamat siang, selamat malam Bung Simon. Semoga lagi monitor ya. Terus ada Oma Deva, Bunda Wigati, Bapak Widi, Bunda Utri, Bapak Ferdi, selamat malam, salam sehat dan selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati buat Adik Aisyah. Terima kasih, selamat malam, selamat berakhir pekan Adik Aisyah.
0: Iya, selamat berakhir pekan.
3: Selamat malam.
0: Malam kembali malam Minggu untuk selamat malam Minggu ya untuk Bunda Ima dan berikutnya sebelum saya hadirkan lagu. Bunda Christine Itali-Itali, selamat malam Bun.
4: Selamat malam Mbak Isa.
0: Iya.
4: Berbagi rindu, hewan mori mas lagu.
0: Apa kabar Bun, sehat kah?
4: Aduh sehat Mbak Isa. Kalau Mbak Isa gimana kabarnya?
0: Sama seperti Bunda.
4: Sama ya?
0: Iya.
4: Iya, lagunya ikutan aja berarti ya Mbak Isa.
0: Iya Bun.
4: Oke, gak apa-apa.
0: Kebagian salam ya. Memang salam
4: gak terlalu, iya gak terlalu banyak salam ya. Cuma yang senior-senior saja. Yang pertama Ibu Istri ya, Pak Brenia ya. Terus ada Bang Cut, Bintang Pertama Pak Nasrun, Ibu Maslia ya. Ada Bang Lai Putra Sengaya ya, Ibu Ali. Ada juga Kak Lili Keanis, Pak Rizno Celperos. Ada Cigure Jakarta, Ibu Sofia Saat. Terus ada Kang Ahmad Irwan, Pak Windy di Tokyo, Bang Luhut. Ada Kakak Marcel, ada Adi. terus ada Bang Cliff yang ada di Manado, terus ada Ellen juga di Manado, ya. Aniko sama Bagus, dan sama-sama sudah ya Mbak Aisyah yang lagi monitor. Selamat malam semuanya, salam sehat, Mbak Aisyah tetap semangat, sukses sampai akhir siaran ya, bahagia bersama keluarga di rumah. Terima kasih Mbak Aisyah, selamat malam.
0: Malam kembali untuk Bunda Christine di Toli-Toli.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli

0: Saya terima lagi ya penelpon yang sudah gabung bersama kami di 0811-495-9490 melalui jalur telepon WhatsApp dulu. Halo, selamat malam. Halo.
1: Selamat malam kembali. Ya, halo, selamat malam.
0: Aduh, suara ini Teteh, apa kabar Teteh? Sudah lama
1: ruang rindu, ruang berbagi.
0: Saya sampai pikir nih, jangan-jangan Teteh lupa ya sama kami di Pro 1 Fak-Fak nih. Teteh Dinda di Bogor. Oke, untuk Ibu Ali dan Ibu Mas Lia, mohon bersabar ya. Saya terima Teteh Dinda dulu melalui WhatsApp. Halo Teh.
1: Ada lagu apa mancanegaranya?
0: Mancanegara ada ABBA, ABBA, Fernando. Kemudian ada Everly Brothers, All I Have to Do Is Dream. Ada Oscar Harris, Follow Me. Ada Lobo, Heart to Heart. Ada Matt Monroe, Walk Away. Ada The Tigers, Smile for Me. Ada Beatles, Something. Mau yang mana nih?
1: Lobo Heart to Heart.
0: Heart to Heart. Itu ya.
1: Iya.
0: Oke, Teh.
1: Dari hati.

0: Dari hati untuk hati, dari hati ke hati gitu.
1: Asik-asik.
0: Okay, jadi tadi habis maghrib waktu barat itu ada saya dapat telepon.
1: Dapat telepon dari siapa teh?
0: Aku mau dengar katanya.
1: Kenapa teh? Dapat telepon dari siapa?
0: Dapat telepon dari Fatpak, masuk di Fatpak, dengar gitu. Jadi dari
1: oh gitu ya.
0: Dari yang suka isi, yang isi aja.
1: Halo teh.
0: Halo, iya, yang suka isi acara pagi-pagi di Fak-Fak itu.
1: Oh iya iya.
0: Yang
1: iya. Haha. Oke, baik.
2: Dengar ya.
1: Halo teh. Iya, untuk Ibu Ali di Pamekasan dan Ibu Ani ya, mohon bersabar. Ini masih ada Teteh Dinda dulu melalui jalur WA ya. Oke, lanjut teh.
0: Oke, ini Pantai Lebu, apa? Lebu pantainya namanya?
1: Di mana teh? Halo. Iya, Teteh kita langsung salam-salam aja ya Teteh ya. Teteh.
2: Iya. Heeh. Tadi ada dengar Bang Darwin.
0: Selamat malam.
1: Iya, untuk Ibu Ali mohon bersabar ya Bu ya. Ini masih ada Teteh Dinda dulu nih. Iya. Oke. Okay. Biasanya gitu teh. Kalau ada yang telepon di jalur WA, terus telepon biasanya masuk terganggu nih jalur WA-nya. Ibu Ani juga mohon bersabar ya Bu ya. Ya silakan teh.
0: Oke lah kalau gitu Aisyah.
1: Iya teh. Silakan.
0: Salam buat
1: siapa teh?
0: Salam buat keluarga ya. Oh ya.
1: Waalaikumsalam. Lanjut teh.
0: Ya. Halo.
1: Iya lanjut ya.
0: Buat my husband ya di rumah ya mungkin pastinya ya. Salam sehat dari Teteh di Bogor gitu. Oke, Aisyah.
1: Oke, Teh.
0: Itu aja ya.
1: Iya, Teh. Makasih banyak
0: Oke.
1: ya.
0: Oke, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Teteh Dinda di Bogor ya. Ini sudah lama sekali tidak ikutan gabung, Teh. Kemana aja nih? Untuk Ibu Ali dan Ibu Ani ya, bisa diulangi lagi di nomor yang sama. Oke, selepas Teteh Dinda. Halo, selamat malam Bang Putra.
3: Selamat malam Mbak Aisyah.
1: Iya.
3: Rindu lompat pagar ini memori lewat lagu.
1: Mantap. Selamat bermalam minggu Bang Putra.
3: Iya, selamat bermalam minggu juga Mbak Aisyah ya.
1: Keduluan Bang Darwin dan Bang Lei. Bang Putranya
3: iya,
1: mana nih?
3: Itu, baru muncul. Kita mau ikutan di belakangnya. Aduh, yang ketiga aduh udah. Saya tunggu saja yang berikut saja.
1: Iya, biar dapat lagu toh.
3: Iya.
1: Lagu yang mana nih, Bang?
3: Oscar Harris saja.
1: Oscar Harris. Oke. Okay. Salamnya.
3: Oke. Okay. Baik, selamat bertugas. Semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Ada Ibu Ali, ada Teh Dinda, ada Bang Darin, ada Bunda Natalia, ada Bang Lai, Ibu Ani, juga ada Bang Widi. Juga ada Bang Syut, Freddy Putri. Udah dilangkut saja ya semuanya. Selamat malam semua. Terima selalu. Oke, selamat malam Mbak Isa. Ruang rindu
1: malam kembali. Mantap, singkat, padat dan jelas. Itu boleh ya. Apalagi ini waktu kita terbatas ya. Jadi mohon pengertian saja nih untuk para pendengar ya, khusus salam-salamnya. Halo, selamat malam. Di belakangnya
4: halo,
1: Bang Putra.
4: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu. Mori lewat lagu Mbak Isa.
1: Mantap, iya Ibu Ani di Manado ya.
4: Iya betul.
1: Oke, silakan Bun. Mohon maaf ini kebagian salam-salam saja nih.
4: Ikutan coba Pak Putra.
1: Oke, baik. Makasih.
4: Salam siapa? Pertama-tama buat Pak Isa yang tugas tetap semangat, tetap sehat, bahagia terus bersama keluarga tercinta di rumah. terus mengirim salam yang selamat pada Rektor MP Putra juga, terima kasih kepada Rektor MP Siti Dinda juga, Rektor MP Panasrun juga, Rektor MP Bangros juga, Bancut juga, Rektor MP Topredi juga, Rektor MP Bunda Natali juga yang di mana ada sana, Rektor MP Bunda F juga, Rektor MP Tegel Genduk juga, Alik terampil Pak Eva yang di Bogor sana, apa di Amun sana Pak Junaidi. Orang sama aja tempat terkecuali kembali dan juga tetap semangat. Terima kasih, selamat malam Ma. Rindu memori lewat lagu.
1: Oke, kembali kasih juga ya untuk Ibu Ani di Manado. Kita dengarkan dulu Lobo, disusul ada Oscar Haris.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sudah musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas bae.
2: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
2: Abis kebutuhan hidup nah mau ke mana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah tanto.
2: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.
3: Anda sedang mendengarkan Ruang Rindu, berbagi rindu lewat lagu.

0: 0811 495 9490 yang sudah gabung lagi. Selamat malam Ibu Mas Lia.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Mbak Aisyah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Mas Lia?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat ini Mbak.
0: Alhamdulillah, selamat bermalam minggu, malam yang panjang.
1: Iya.
0: Oke, Ibu, lagu Indonesia apa mancanegara?
1: Tiada lagu Indonesia.
0: Indonesia ada, dari Black Brothers, Tirai, Krisye Anak Jalanan, Titik Puspa, Kupu-Kupu Malam, Bimbo, Balades Orang Penyiar, Vivi Sumanti, Angin Mamiri, Diana Nasution, Jangan Biarkan. Mau yang mana?
1: Diana Nasution.
0: Oke. Salamnya untuk siapa?
1: Salamnya buat Bunda Farida, Bunda Christine Yutitoli, Ibu Tiri bersama pasangannya, Bang Gita Mame, Bang Lei, Bang Luhut, Bang Junaedi, Nasrun, Bintang Pratama, Putra Tenga, Om Botak, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Ucapan salam kebaktian buat Mbak Aisyah. Salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dan ucapan yang sama juga ya untuk Ibu Mas Lia dan keluarga. Selamat malam Kang Ahmad Irwan. Halo, mana nih suaranya nih, Kang? Suaranya Kang Ahmad di mana ya? Halo. Iya, ini udah terhubung ya, tapi tidak ada suaranya. Oke, lanjut lagi ke penelpon berikutnya yang ingin gabung bersama kami. Oke, saya terima ya, di jalur telepon WhatsApp. Selamat malam Pak Widi.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu Mbak Aisyah.
0: Iya Pak, apa kabar? Sehat ya Pak ya?
2: Ada, kabarnya baik-baik Mbak Aisyah. Gimana kabarnya juga?
0: Kabar baik juga nih Pak.
2: Mbak Aisyah, lagunya dari Bimbo ya?
0: Bimbo, judulnya orang penyiar. Oke, salamnya siapa?
2: Betul. Salamnya buat yang pertama buat Mbak Aisyah yang lagi tugas, saya selalu bersama keluarga. Kemudian ada Bu Pari dari Palu, Haji Masuhi di Maluku Tengah, ada Bung Hadi di Pulau Nia, ada Bu Ali di Pamekasan, Bunda Natalia di Toli-Toli, Putra Tenga, Mas Pak Nasrun, Bunda Ima, Bunda Anyi di Manado, kemudian ada Bang Darwin, Bapak Freddy, Pak Jung, Bunda Pak Bintang Pratama, Mbak Rahma Purnama Sari, Pak Andi di Batam, Cik Urian di Jakarta, ada Basari di Banjarmasin, ada Bang Lema di Lampung. Ya untuk semuanya ada Bang Luhut juga ya.
0: Iya. Halo Pak Widi. Oke, terima kasih kembali ya untuk Pak Widi yang sudah gabung. Dan di belakangnya Pak Widi, kita ke Palu ada Ibu Farida. Selamat malam.
3: Halo Mbak Aisyah, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Sehat ya?
3: Kabarnya Alhamdulillah sehat baik Mbak Aisyah.
0: Alhamdulillah, senang dengarnya kalau pada sehat semua nih. Oke.
3: Iya,
0: silakan Ibu.
3: Ya, lagunya
0: mohon maaf ini sudah terpilih dua Bun, ada Diana Nasution, Jangan Biarkan, Bimbo, Balada Seorang Penyiar.
3: Diana Nasution.
0: Oke, kebagian salam-salam iya saja ya Bun ya.
3: Iya, mau kirim salam ya buat Cibiru di Jakarta, ada Ayu di Masohi, ada Pak Andi di Batam, Purnama Sari, ada Ibu Nur, Ibu Resna, ada tadi ada Pak Widi ya dari Tokyo. Terus ada Pak Nasrun Bintang Pratama ya, ada Mas Lia, ada Pak Freddy Bu Utri, ada Om Botak, ada Bang Leman, ada Bang Luhut ya, ada Ibu Ani dari Kota Mobagu, ada siapa lagi yang gabung-gabung tadi, dirangkul aja Mbak Aisyah.
0: Oke.
3: Okay. Ya untuk semuanya ya, salam sehat, salam sejahtera Mbak Aisyah. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih juga ya untuk Ibu Farida, Kang Ahmad Irwan. Halo.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam juga. Tadi
4: Ruang
0: ada suara
4: berbagi rindu.
0: Ya?
4: Sekarang mah ada.
0: Sekarang baru ada.
4: Halo, halo di sini. Iya. Ke sana enggak ada keterima suara Mbak Aisyah. Sekarang mah ada tuh kan. Ya. Ya, pokoknya dilanjut Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu terutama mantap rindu ke penyiarnya ya. Itu kan. Aduh.
0: Lanjut.
4: Gimana kabar?
0: Kabar baik, gimana sebaliknya kabar? Kang? Sehat ya?
4: Aku juga kabar malah lagi panas nih, panas cuaca.
0: Oh, panas cuaca. Oke. Okay.
4: Hati jadi, hati mah enggak panas, hati mah dingin.
0: Oh, cuacanya yang panas gerah gitu ya.
4: Ya iya, harus enggak boleh harus kalau panas hati mah kepala kepala wah jangan.
0: Oke, okay. Kang, lanjut ya. Salam-salamnya untuk siapa nih? Waktu kita terbatas. Gue
4: udah mepet waktunya, aduh. Ya enggak bisa. Ya udah, kalau udah mepet mah salamnya buat Ibu Farida yang udah masuk barusan ya.
0: Buat siapa lagi?
4: Buat Ibu Farida, Ibu Christine, Ibu siapa? Bunda El, ada juga buat Pak Putra Tengah, Pak Freddy, Ibu Rosna, Ibu Marsiah, itu Marsiah ya. Buat Bang Luhud, Mbak Sepal, pokoknya semua ada karena waktu kan sedikit lagi itu kan.
0: Belum putar
4: kata Mbak Aisyah juga ya seperti itu. Mungkin biar rasa ngasih waktu buat pantunnya saya makan itu kan.
0: Boleh.
4: Wah mangga beli di kota itu kan. Naik roda ke kota Kendal. Bukan gitu maksudnya. Bukan itunya. Jakarta Jalan Keramat itu kan. Nekroda ke kota Kendal,
0: cakep.
4: Wanita lebih terhormat dengan tergoda rayuan gombal. Itu maksud saya. Ya iya, Mbak Aisyah lagi terhormat seorang wanita ya. Jangan tergoda rayuan gombal, pokoknya sama juga. Terima kasih Mbak Aisyah ya.
0: Oke, makasih kembali Kang Ahmad.
4: Ya, yuk. Ya lagunya tuh udah belum lagunya.
0: Lagunya Bimbo kan?
4: Hah?
0: Ikutan Bimbo kan?
4: Kalau Bimbo lagu apa?
0: Balada Seorang Penyiar.
4: Oh, dikatakan lagu Nabi Mata itu apa? Blamboyan, nah, biarin aja lah. Oh, Balada Seorang Penyiar In Parlina itu kan. Terima kasih ya, Mbak Aisyah.
0: Terima kasih, Kang. Iya. Oke, untuk Kang Ahmad Irwan di Bandung ya, sudah gabung bersama kami.

biasa, para ahli astronomi sering menemukan pemandangan berwarna-warni yang indah melalui teleskop. Warna-warni itu sebenarnya adalah sisa ledakan bintang yang sudah mati. Para ahli mengelompokkan ledakan bintang menjadi beberapa jenis, di antaranya adalah nova yang biasanya terjadi pada bintang ganda, yaitu bintang yang sudah menyusut menjadi lebih kecil. Katai putih ini menarik gas dari bintang pasangannya. Ketika gas sudah terlalu banyak, terjadilah ledakan di permukaan. Ledakan ini membuat bintang terlihat jauh lebih terang untuk beberapa minggu. Selanjutnya, yaitu supernova, jauh lebih kuat. Ledakan ini bisa terjadi ketika bintang yang sangat besar kehabisan bahan bakar. Inti bintangnya runtuh, lalu meledak dengan sangat terang, bahkan bisa mengalahkan cahaya satu galaksi. Supernova juga bisa terjadi ketika katai putih terlalu banyak menyerap gas dari bintang pendampingnya.

Terakhir ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Yang masih ingin gabung lagi ya, silakan di 0811 495 9490. Teruntuk Ibu Ali, juga untuk pendengar lainnya yang masih ingin gabung, silakan. Saya nantikan ya partisipasi Anda sambil kita dengarkan lagu dengan judul Balada Seorang Penyiar.

0: Saya ngalah sama yang di Tokyo tadi. Memang tak tunggu-tunggu biar duluan masuk, oh, karena gitu. Katanya sering sibuk.
1: Iya.
0: Iya, papa sering sibuk. Kenapa ini?
1: Maaf, ini waktu terbatas, jadi langsung saja gitu ya, Bun ya. Lagu
0: saja sudah.
1: Indonesia apa mancanegara? Lagu terakhir nih, Indonesia apa mancanegara, Bun? Mau yang mana?
0: Yang Indonesia tinggal apa, Mbak Isa?
1: Krisye Anak Jalanan, Black Brothers, Tirai, Titik Puspa, Kupu-Kupu Malam, Vivi Sumanti, Angin Mamiri.
0: Angin Mamiri coba.
1: Angin Mamiri, oke. Salamnya untuk siapa, Bu?
0: Kita dibeli Mbak DVD sama Bang Irwan ya, yang di G sama siapa ya, ibu-ibu Kristin, sama Pak Freddy beserta ibu. Semua-semuanya deh Mbak Isa, bertugas Mbak Isa sehat dan bahagia selalu pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga untuk Ibu Ali di Pamekasan.

0: Selamat malam Bang Bintang Pratama.
1: Selamat malam, iya. Mbak Isa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Bintang.
1: Iya, oke. Okay. Soalnya waktu sakarat ini supaya balance dia yang mancanya tersisa apa ini, Mbak Isa?
0: Nanti saya lihat dulu kalau memang ada waktu bisa terputar gitu ya, Bang ya. Ini ada Abah Fernando, Everly Brothers, All I Have to Do is Dream, ada Matt Monroe, Walk Away, ada The Tigers, Smile for Me, Beatles, Something.
1: Oh, yang kedua itu.
0: Yang
1: apa
0: kedua
1: tadi?
0: All I Have to Do is Dream, Everly Brothers, itu ya. Mudah-mudahan masih ada waktu ya untuk diputar ya.
1: Oke, siap. Oke, salamnya dirangkul aja buat semuanya.
0: Oke.
1: Mbak Isa, soalnya waktu sakarat ini kita tunggu anunya ini. Tunggu penjemputnya ini. Oke, buat Mbak Isa selamat bertugas. Makasih Mbak Isa.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya untuk Bang Bintang Pratama.

55 menit berlalu dari pukul 22, pendengar harus saya akhiri ya kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Terima kasih atas partisipasi Anda yang sudah gabung meramaikan segmen ini, edisi spesial malam minggu, Sabtu 3 Oktober 2026. Insya Allah bagi Anda yang belum sempat gabung di malam ini, esok malam bisa gabung lagi ya. Oke, kita dengarkan pilihan lagu terakhir, akhiri perjumpaan kita di Ruang Rindu.

0: informasi dan inspirasi.
1: Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.com.

Papa Mama Pace-Mace dimanapun kan berada. Perkenalkan, nama saya Clarce Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Kita bersama di segmen terakhir, yaitu musik informasi dengan pilihan lagu-lagu hiburan dari berbagai penyanyi. Satu lagu yang baru saja berlalu dari kelompok musik T5 lewat lagu mereka berjudul Di Ujung Mimpi, merupakan lagu yang dirilis pada tahun 2005. Lagu romantis ini menjadi salah satu track utama ya dalam album ketiga mereka yang bertajuk Back to Back. Masih ada beberapa pilihan lagu-lagu hiburan lainnya juga ya, kami hadirkan temani ruang dengar Anda di suasana malam hari ini. Selamat bermalam minggu ya untuk semua tanpa terkecuali. Mudah-mudahan malam minggunya selalu menyenangkan. Terutama ini kami selalu ingatkan kepada Anda pendengar yang di daerah Anda kualitas udaranya lagi tidak baik-baik saja. Alangkah baiknya jikalau bepergian agar senantiasa menggunakan masker untuk melindungi kita dari bahaya asap karhutla maupun polusi udara kendaraan dan lain sebagainya. Ya, untuk Anda yang mungkin malam ini tidak kemana-mana ya, hanya di rumah saja dengarkan Pro 1 RRI Fak-Fak. Biasanya kalau dengerin radio sambil santai menikmati indahnya malam ditemani dengan cemilan-cemilan ya, atau secangkir teh, secangkir kopi. Mudah-mudahan malam minggunya tidak kelabu, tetap terhibur adanya dengan pilihan lagu-lagu. Kalau tadi ada T5, berikut ini ada Jikustik dengan Samudra Mengering.

populer destinasi wisata lainnya. Tapi siapa sangka bahwa Sondong menyimpan predikat sebagai gua terbesar di dunia. Sondong yang berlokasi di Vietnam dinobatkan sebagai gua terbesar di dunia bukan tanpa alasan. Tingginya mencapai 200 meter, lebarnya sekitar 150 meter, dan panjang lorong utamanya membentang lebih dari 9 kilometer. Volume total gua ini pun mencapai 38,5 juta meter kubik, cukup besar untuk memuat sekitar 68 pesawat Boeing 777 secara berjajar. Bahkan, para ilmuwan meyakini bahwa ukuran sebenarnya dari Sondong bisa lebih besar. Pasalnya, fasilitas paling modern saat ini belum sepenuhnya mampu menjelajahi panjang gua yang sebenarnya. Menariknya, di dalam Sondong terdapat bagian gua yang bentuknya sangat megah dan menjulang tinggi. Sebuah dokumentasi dari fotografer Peter Karsten pada 2010 memperlihatkan bahwa ketinggian lengkungan di salah satu lorong gua mencapai hampir 244 meter, setara gedung 40 lantai di kota besar. Karena skalanya yang luar biasa, bagian ini dijuluki sebagai tembok besar Vietnam atau The Great Wall of Vietnam. Bahkan National Geographic menggambarkan bahwa lorong ini bisa menampung tumpukan 25 bis tingkat dan masih terasa lapang. Julukan ini menjadi simbol betapa monumental dan tak terbayangkannya ukuran gua ini. Sondong juga menyimpan keajaiban geologi yang tak kalah langka, yaitu mutiara gua. Mutiara ini terbentuk secara alami dari tetesan air yang membawa mineral dan melapisi butiran pasir selama ribuan tahun hingga membentuk batu bulat berkilau layaknya mutiara asli. Formasi ini tersebar di kolam-kolam purba di dalam gua. Keberadaan mutiara di Sondong pun menambah daftar alasan mengapa gua ini disebut sebagai keajaiban alam yang luar biasa.

The Chang Cuters lewat lagu, oh mohon maaf, kuburan band ya, lewat lagu berjudul Wi-Fi, membawa kita pada pukul 23.17 menit waktu Indonesia Timur. Selamat bergabung kembali teruntuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga melalui audio streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Ya, pendengar, kami punya informasi ya. Ini informasi dari dunia kesehatan yang kami kutip dari laman rri.co.id tentang

Ya, pendengar, setelah seharian beraktivitas dengan berbagai hal yang kita lewati, baik hal yang menyenangkan hati maupun hal-hal yang membuat kita jenuh, semua bercampur aduk. Pada saat malam hari, tentu berharap ya ada ketenangan yang dirasakan. Itu sebabnya jangan pernah membawa hal apapun yang ada saat kita telah kembali ke rumah untuk beristirahat. Membutuhkan pikiran yang tenang agar istirahat juga dengan pikiran dan perasaan yang lebih plong. Berikut ini ada beberapa kebiasaan baik agar pikiran lebih tenang di malam hari. Di antaranya adalah kurangi penggunaan ponsel, beri jeda dari media sosial sebelum tidur, tulis hal yang sedang dipikirkan, mencatat kekhawatiran dapat membantu pikiran terasa lebih teratur. Lakukan aktivitas yang menenangkan, misalnya membaca buku ringan atau mendengarkan musik lembut. Kemudian hindari kafein terlalu malam. Kopi, teh pekat, dan minuman berkafein dapat mengganggu tidur. Atur pernapasan perlahan, tarik nafas dengan tenang, lalu hembuskan secara perlahan selama beberapa menit. Luangkan waktu untuk berdoa atau bersyukur, fokus pada hal-hal baik yang terjadi pada hari itu. Mandi atau cuci muka dengan air hangat. Ini dapat menjadi bagian dari rutinitas sebelum tidur. Buat kamar nyaman dan redup, suasana yang tenang membantu tubuh bersiap untuk tidur. Tidur dan bangun pada waktu yang relatif sama. Rutinitas tidur yang konsisten membantu menjaga pola istirahat. Kemudian usahakan tidak memaksakan diri ya, menyelesaikan semua masalah malam itu. Beberapa hal boleh ditunda dan dipikirkan kembali pada esok hari. Itulah beberapa kebiasaan baik ya, yang dapat dilakukan agar pikiran lebih tenang di malam hari.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

berjudul Desember Jani merilis teaser trailer terbaru yang memperkenalkan kisah keluarga empat perempuan dari tiga generasi pada Kamis 1 Oktober 2026. Film Kerapan Aryani Darmawan tersebut dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 10 Desember 2026. Desember Jani berpusat pada Jani, seorang gadis berusia 13 tahun yang menantikan kepulangan kakaknya, Julia, setelah meninggalkan rumah tanpa pamit. Kepergian Julia membuat hubungan Jani dengan ibunya, Winnie, semakin renggang karena Jani menyalahkan ibunya atas keputusan tersebut. Nah, pendengar, untuk Anda yang ingin mengetahui sinopsis dari film berjudul Desember Jani, Anda bisa baca selengkapnya ya melalui laman rri.co.id. Yang pasti film tersebut merupakan film yang akan tayang pada 10 Desember 2026 di bioskop Indonesia. Film Desember Jani disutradarai Aryani Darmawan dengan skenario yang ditulis penyair dan penulis Cynthia Haryadi. Cerita film tersebut dikembangkan Aryani dan Cynthia selama 3 tahun setelah terinspirasi dari kumpulan cerpen Manifestora Flora.

0: 01 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Tentang Kamu adalah novel romantis karya Tere Liye yang berhasil menyentuh hati banyak pembaca. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan cinta dua remaja, Arga dan Alina, yang penuh lika-liku dan tantangan. Novel ini menggambarkan dengan indah tentang pengalaman jatuh cinta pertama kali dengan segala kerumitan dan keindahannya. Arga dan Alina harus menghadapi berbagai rintangan untuk mempertahankan cinta mereka. Mulai dari perbedaan latar belakang sosial hingga jarak yang memisahkan mereka. Sepanjang cerita kita akan melihat bagaimana Arga dan Alina tumbuh dan berubah sebagai individu, serta bagaimana cinta mengubah hidup mereka. Kisah ini juga menyentuh tema harapan dan kehilangan, di mana pembaca diajak untuk merenung tentang arti hidup dan cinta sejati. Novel ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati itu tulus, rela berkorban, dan mampu mengatasi segala rintangan. Keluarga memiliki peran penting dalam membentuk diri seseorang dan memberikan dukungan dalam menghadapi segala kesulitan. Setiap orang berhak untuk mengejar mimpi dan cita-citanya, namun jangan sampai melupakan orang-orang yang kita cintai. Gaya bahasa Tere Liye yang ringan dan mengalir membuat novel ini mudah dinikmati oleh berbagai kalangan pembaca. Kisah cinta Arga dan Alina akan membuatmu ikut merasakan berbagai emosi dari bahagia hingga sedih. Novel ini menjadi inspirasi bagi yang sedang mengalami makna cinta dan kehidupan. Tentang Kamu adalah sebuah novel romantis yang menyentuh hati dan penuh makna. Kisah cinta Arga dan Alina akan membuatmu percaya bahwa cinta sejati itu ada dan mampu mengatasi segala rintangan. Demikian esensi buku Tentang Kamu karya Tere Liye.
0: Esensi buku Losatu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Mendengar, tak terasa begitu cepat waktu berputar, kita berada di penghujung kebersamaan Fak-Fak malam ini, Sabtu 3 Oktober 2026, dengan berbagai segmen yang telah dihadirkan sejak awal jumpa kita pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya, Siti Nuraisa, bersama rekan di pemancara, Bung Saharudin, pamit mundur dari ruang dengar Anda. Insya Allah kita akan sua kembali ya di esok hari. Terima kasih atas kebersamaan pendengar. Selamat malam untuk semuanya. Selamat beristirahat. Menikmati suasana malam minggu untuk Anda yang masih setia dengan segala rutinitasnya juga. Salam sukses selalu. Sampai jumpa untuk semuanya. Dan sekali lagi, selamat malam untuk Anda.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang 94,9 FM. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Ini adalah program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak dipancarluaskan dengan pemancar FM 94,9 MHz kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami, Sekali Merdeka, Tetap Merdeka.

0: 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda pendengar dari seputaran Jalan Kapten Petendean 72 Radio Republik Indonesia Fak-Fak Program 1, kembali menemani ruang dengar Anda untuk edisi hari ini Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Jumpa lagi bersama saya Hatijah Bajo yang akan merangkai kebersamaan dengan Anda hingga pukul 12 siang dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan untuk Anda, yang mana kami buka siaran pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Kami temani Anda semuanya di Mutiara Pagi hingga nanti menuju ke pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kami sampaikan suara redaksi. Pukul 6.30 waktu Indonesia Timur, kami sampaikan ruang layanan masyarakat. Pada pukul 7 waktu Indonesia Timur, kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Pasti saya temani Anda di Fak-Fak Pagi dengan berbagai informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id hingga nanti menuju ke pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kami bergabung dengan Gereja Betel Kabupaten Fak-Fak. Kita ikuti bersama jalannya ibadah Minggu pagi hingga nanti menuju ke pukul 11 siang ya. Saya temani Anda dengan berbagai informasi juga yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id hingga kebersamaan kita pada pukul 12 siang. Kami yang bertugas ya akan pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Demikian berbagai segmen akan menemani suasana Anda dari pagi hingga siang dengan berbagai rencana-rencana Anda di hari ini. Semoga apa yang sudah dipersiapkan ya berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Baik pendengar, menemani suasana Anda di pagi ini, saya temani Anda di Mutiara Pagi. Baik untuk Anda kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan kemudahan ya, sehingga apa yang sudah kita persiapkan di hari ini berjalan dengan baik, sukses selalu untuk Anda dan tentunya menjadi pribadi yang selalu bersyukur ya dengan apa yang kita nikmati di hari ini maupun di hari-hari kemarin. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, menemani suasana Anda di pagi ini, kita ikuti bersama pengajian Al-Qur'an.

Sabar merupakan anugerah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih menemani suasana Anda di pagi ini dengan menyusun berbagai rencana-rencana Anda ya di hari libur ini ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda semuanya. Selamat pagi buat yang berada di luar kota Pala Fak-Fak yang baru saja bergabung bersama kami menggunakan RRI Digital. Ada bahagia selalu bersama keluarga dan tentunya kita selalu menjadi pribadi yang bersyukur ya dengan apa yang kita nikmati di hari ini maupun di hari-hari kemarin. Ya, walaupun terkadang ya tidak seperti apa yang kita harapkan, namun itu adalah nikmat yang perlu kita syukuri. Masih saya temani Anda di Mutiara Pagi hingga nanti menuju ke pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Setiap hari ada saja orang yang tertipu lewat pesan online. Ada yang kehilangan tabungan karena percaya pesan palsu dari bank. Ada pula yang tergoda hadiah undian yang ternyata fiktif. Modus penipuan kini makin beragam. Ada yang pakai akun palsu menyerupai instansi resmi. Ada juga yang memanfaatkan rasa panik atau rasa senang kita. Sekali lengah, data pribadi bisa dicuri, uang pun raib seketika. Ingat, penipu makin pintar memainkan psikologi. Jangan pernah bagikan data pribadi, kode OTP atau password kepada siapapun. Periksa ulang setiap pesan dan tautan yang mencurigakan. Waspada selalu terhadap penipuan digital. Lindungi diri, lindungi data, karena keamanan dimulai dari kewaspadaan kita sendiri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

seperti hewan lambat. Kungkam merupakan hewan mamalia yang unik. Kungkam dikenal karena gerakannya yang sangat lambat. Mereka biasanya bergerak hanya sekitar 0,24 hingga 0,48 km per jam. Kecepatan ini disesuaikan dengan gaya hidup mereka yang menghabiskan sebagian besar waktu di pohon dan mengurangi kebutuhan energi. Meskipun gerakannya lambat, kungkam dapat beradaptasi untuk menghindari predator. Mereka memiliki bulu yang bisa menjadi habitat bagi alga, memberikan mereka kamuflase yang membantu menyamarkan mereka di lingkungan hutan hujan. Kungkam menghabiskan hampir seluruh hidup mereka di pohon. Kungkam tidur 15 hingga 20 jam sehari. Ada dua kelompok utama kungkam, yaitu kungkam dua jari dan kungkam tiga jari.

0: Wabarakatuh.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih temani Anda, masih menghiasi ruang dengar Anda di Mutiara Pagi kali ini. Baik untuk Anda umat Buddha yang berbahagia dimanapun Anda berada, yang tentunya sebelum mengawali berbagai aktivitas di pagi ini, diawali dengan ibadah pagi bersama keluarga, mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa, yang mana kita masih diberikan kesempatan nih untuk lebih baik lagi, menjadikan kita pribadi yang selalu bisa mensyukuri apa yang kita nikmati di hari ini, dan juga bisa melaksanakan berbagai tugas-tugas di hari ini juga ya. Baik untuk Anda umat Buddha yang berbahagia menemani suasana Anda di pagi ini, rangkaian lagu-lagu Rahani Buddha kami persembahkan untuk Anda.

0: hitam bukan sembarang hitam. Ayam cemani adalah ayam hitam khas Indonesia. Ayam cemani berasal dari Jawa, tepatnya di daerah Kedu, Temanggung, Jawa Tengah. Ayam cemani merupakan ayam yang unik karena seluruh penampakannya berwarna hitam, mulai dari paruh, jengger, mata, kulit, bulu, kuku, semuanya berwarna gelap. Banyak yang mengatakan darah dan telur ayam cemani juga berwarna hitam. Namun, itu hanya mitos belaka ya. Menurut peneliti, warna hitam eksotis pada ayam cemani disebabkan karena kondisi genetik yang disebut dengan fibromelanosis dan menyebabkan mutasi pada gen endotelin-3 atau EDN-3 yang menyebabkan warna hitam pada ayam ini. Nah, selain ayam cemani dari Indonesia, ada pula negara yang memiliki ayam berwarna hitam legam, yaitu di China, Vietnam, dan Swedia.
1: Sudah dapat surat cuti, tiket juga sudah di tangan, saatnya liburan. Tapi posting dulu ah. Akhirnya dompet kesayangan ketemu juga. KTP, ATM, SIM, semua aman. Hello guys, ini ya alamat baruku, jangan sampai salah alamat lagi ya.
2: Eksis di media sosial sih tak ada salahnya, tapi ingat, kejahatan di dunia maya itu nyata loh. Sebaiknya tidak semua hal kita posting, apalagi menyangkut data-data pribadi kita. Karena data pribadi adalah hal berharga yang harus kita jaga.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda di pagi ini dengan segala apa yang sudah dipersiapkan. Mudah-mudahan kehadiran kami di Pro 1 RRI Fak-Fak juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda semua. Masih saya temani Anda di Mutiara Pagi hingga nanti menuju ke pukul 6 waktu Indonesia Timur.

hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knucklebones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru saja bergabung, yang mana sudah kami temani Anda semuanya di Mutiara Pagi. Ada bahagia selalu untuk Anda bersama keluarga, dan ya, segala aktivitas di hari ini berjalan dengan baik dan sukses selalu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan ya dalam melaksanakan berbagai aktivitas di hari ini. Baik pendengar di manapun Anda, selanjutnya kami nantikan tanda waktu pukul 6 waktu Indonesia Timur, saat kami sampaikan suara redaksi.

Saya, Budi Rasidi, akan mengetengahkan peristiwa aktual dalam sepekan silam, Minggu 4 Oktober 2026 diantaranya, Ekspedisi Patriot riset potensi kawasan transmigrasi untuk program Fak-Fak, Disdukcapil Fak-Fak perkuat integrasi dan keamanan data kependudukan, Fak-Fak raih terbaik pertama Jam Sostek Award Papua Barat 2026, Dinas Sosial Fak-Fak benahi data penerima bantuan sosial, kemarau panjang melanda Fak-Fak warga antri mendapatkan air bersih, cakupan IKD Fak-Fak baru 4,78%, Disdukcapil tingkatkan aktivasi, dan aktivitas tinggi membuat sampah pasar Tumburuni meningkat.

0: Tim ekspedisi Patriot yang diturunkan Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia di Kabupaten Fakfak mulai memberikan hasil kajian mengenai potensi kawasan transmigrasi. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan pemerintah daerah dalam merumuskan program pembangunan tahun 2027. PLT Kepala Disnaker Trans Kabupaten Fakfak, Klut Masur Tambudi mengatakan, tim yang berada di Fakfak memiliki tugas melakukan riset terhadap potensi yang terdapat di kawasan transmigrasi. Kajian tersebut mencakup berbagai bidang yang dinilai dapat dikembangkan untuk mendukung masyarakat. Sejak berada di Fakfak pada Agustus 2006, tim ekspedisi Patriot telah melakukan pendekatan dengan masyarakat dan berkolaborasi bersama sejumlah organisasi perangkat daerah. Dari proses tersebut, berbagai rumusan program dan kebijakan mulai disampaikan kepada pemerintah daerah.
1: Banyak rumusan-rumusan kebijakan maupun program yang sudah mereka tawarkan yang kemudian bisa kita jadikan rujukan untuk program kegiatan pada saat penyusunan dokumen anggaran di tahun 2027.

0: Saudara, rumusan hasil rapat koordinasi nasional Rakornas Dukcapil yang dilaksanakan pada 11-4 Agustus 2006 menjadi pedoman bersama jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil dalam mempercepat transformasi digital pemerintah melalui administrasi kependudukan. Kepala Bidang Pihak di Dukcapil Kabupaten Fakfak, Berti Riawaru mengatakan, Rakornas tersebut menegaskan komitmen seluruh jajaran Dukcapil untuk menjalankan 5 arahan dalam mendukung transformasi digital pemerintahan. Arahan tersebut mencakup digitalisasi birokrasi, integrasi sistem pelayanan, penerapan prinsip masyarakat, perluasan layanan berbasis teknologi, serta mewujudkan pemerintahan digital yang modern dan berdaya saing global. Berti menjelaskan penguatan nomor induk kependudukan NIK dan identitas kependudukan digital IKD merupakan bagian dari amanat pasal 58 ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013. Data kependudukan, kata dia, menjadi fokus penting dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, pembangunan demokrasi hingga penegakan hukum.
1: Rakornas itu juga menegaskan terkait dengan penguatan NIK, nomor induk kependudukan dan IKD yang merupakan amanat dari pasal 58 ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013. Terkait dengan data kependudukan menjadi fondasi penting bagi pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum sampai dengan penguatan satu data kependudukan Indonesia.

0: Kabupaten Fakfak berhasil meraih terbaik pertama kategori pemerintah kabupaten dalam ajang Jamsostek Award 2026 wilayah Papua Barat. Penghargaan tersebut menjadi capaian pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja rentan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak Lutmas Rurkamudi mengatakan, penghargaan tersebut diberikan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan penilaian terhadap program perlindungan pekerja. Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari komitmen pemerintah daerah dalam memperluas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Yang menjelaskan pemerintah Kabupaten Fakfak telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3.043.118.400 untuk memberikan perlindungan kepada 21.677 pekerja rentan. Perlindungan tersebut mencakup pekerja yang tersebar di 17 distrik di Kabupaten Fakfak.
1: Tahun ini Kabupaten Fakfak berhasil meraih juara satu dalam penilaian Jamsostek Award 2026 tingkat Papua Barat karena Kabupaten Fakfak telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3.043.118.400 untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 21.677 orang selaku pekerja rentan.

0: Saudara, Dinas Sosial Kabupaten Fakfak menegaskan komitmennya membenahi sistem pendataan penerimaan manfaat bantuan sosial untuk memastikan penyaluran bantuan pemerintah tepat sasaran dan sesuai kondisi real masyarakat di lapangan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Fakfak, Sadali Lahadalia, mengatakan pembenahan data dilakukan setelah pihaknya menemukan adanya ketidaksesuaian antara data penerima bantuan yang bersumber dari APBN dengan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Menurutnya, data tersebut masih ditemukan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi masyarakat Kabupaten Fakfak. Hal itu terlihat dari adanya warga dengan kondisi ekonomi rendah tetapi masuk dalam desil tinggi sehingga tidak memperoleh bantuan, sementara warga yang kondisi ekonominya telah meningkat justru masih tercatat dalam desil rendah dan menerima bantuan.
1: Kita belajar dari penerima manfaat yang bersumber dari APBN, kita melihat masyarakat kita dengan data yang ada, data yang disajikan oleh BPS ke Kemensos yang diaplikasikan kemudian dalam bentuk bantuan sosial. Nama-nama yang ada di situ sesungguhnya tidak mencerminkan kondisi realnya masyarakat Kabupaten Fakfak. Apa jadinya? Ada masyarakat kita yang sesungguhnya ada di level terendah, tapi desilnya ada di desil tinggi, sehingga dia tidak mendapatkan bantuan. Kemudian, ada juga masyarakat yang sesungguhnya secara ekonomi dia ada menengah ke atas, tetapi dia masuk di desil rendah, sehingga dia dapat bantuan. Dari inilah kasus yang kita lihat, sehingga mulai hari Senin kemarin tanggal 28 September ini, kami kumpul semua data penerima manfaat yang bersumber dari APBN itu, kemudian kami verifikasi kembali ke lapangan. Mau di tidak mau kami harus jemput bola, turun lapangan, kita bawa turun untuk mengklarifikasi benar enggak masyarakat seperti ini, kondisinya dia seperti ini, sehingga langkah itu kami lakukan. Sekaligus kita akan jadikan acuan untuk data perbaikan, sesuai dengan arahan kementerian bahwa data ini bisa kita ambil, kemudian kita verifikasi lewat BPS. Mudah-mudahan dengan setelah kita mengambil data ini, kita bisa duduk bersama dengan BPS dan petugas-petugas kementerian dalam ini pendamping PK untuk mengkroncek supaya kita bisa perbaiki data masyarakat.

0: panjang yang terjadi sejak pertengahan Juli hingga akhir September 2026 menyebabkan debit air di Kabupaten Fakfak semakin mengecil. Kondisi tersebut berdampak pada pelayanan air bersih sehingga pada akhir September aliran air PDAM tidak lagi mengalir ke sejumlah wilayah masyarakat. Sebagai upaya memenuhi kebutuhan warga, keran umum PDAM khususnya di wilayah distrik Pariwari dibuka untuk masyarakat. Aktivitas pengambilan air di keran umum tersebut telah berlangsung sejak pagi hari sekitar pukul 7 waktu Indonesia Timur. Pantauan RRI pada Senin 28 September 2026, warga terlihat mengantri di keran umum PDAM Fakfak yang berada di Kompleks Pameran, Distrik Pariwari. Warga datang membawa berbagai wadah untuk menampung air bersih yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah seorang warga, Karama Kabes, ketika ditemui RRI di lokasi mengatakan kondisi cuaca di Fakfak saat ini membuat masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Menurutnya, warga terpaksa mengantri karena belum mengetahui kapan hujan akan kembali turun dan kondisi kemarau berakhir. Ia juga mengatakan warga menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan air, termasuk membawa jerigen dengan kendaraan pribadi maupun menggunakan kendaraan umum. Ia menyebut kebutuhan air bersih menjadi kebutuhan utama sehingga warga harus tetap mengantri meskipun kondisi tersebut cukup menyulitkan.
1: Juga sama warga Fakfak, cuaca lagi memburuk dan kemarau panjang. Kita warga Fakfak yang lagi susah air sekarang lagi antri di area kantor PAM Fakfak untuk mengambil air. Pakai gen, ada yang dengan kendaraan pribadi, ada yang kendaraan umum. Karena kita kurang tahu cuaca ini hujannya kapan dan memang kabut juga menyelimuti, dari kemaraunya cukup panjang dari bulan ke bulan, hingga saat ini belum pun ada hujan. Jadi kita warga mau tidak mau harus antri air untuk kehidupan kita sehari-hari.

0: Saudara, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Fakfak Berti Riawaru mengatakan cakupan kepemilikan identitas kependudukan digital IKD di Kabupaten Fakfak masih tergolong rendah. Berti menyebutkan hingga saat ini cakupan masyarakat yang telah memiliki atau mengaktifkan IKD baru mencapai 4,78%. Angka tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan sebesar 30%. Menurutnya, Disdukcapil Kabupaten Fakfak telah melakukan aktivasi IKD Plus pada semester pertama 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di 7 kelurahan sekaligus dirangkaikan dengan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan penggunaan IKD.
1: Kalau untuk IKD Plus, itu kemarin kita di semester 1, kita sudah melakukan hal itu. Itu kita lakukan di 7 kelurahan untuk aktivasi IKD. Terus kemudian, memang cakupan kepemilikan IKD di Fakfak masih rendah, 4,78% dari target 30% yang diharapkan. Makanya di tahun 2026 ini, bahkan memasuki tahun 2027, kami sudah, Dukcapil Fakfak sudah berkomitmen untuk meningkatkan IKD Plus. Nah, IKD Plus ini yang kemudian nanti digunakan untuk mengaktivasi masyarakat punya data kependudukan. Nah, diharapkan juga bahwa masyarakat Fakfak bisa dapat meremajakan data, peremajaan data terhadap mereka punya data. Kalau yang sudah meninggal, katakan sudah meninggal. Yang sudah pindah, dari Fakfak sudah katakan juga sudah pindah. Jadi data kependudukan dia betul-betul valid. Untuk sosialisasi sudah di tahun ini. 7 kelurahan kami sudah lakukan sosialisasi.

0: Saudara, pasar Tumuruni menjadi lokasi dengan produksi sampah paling banyak dibandingkan 3 pasar lainnya di wilayah perkuatan Kabupaten Pakpak, Papua Barat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan dan tingginya kunjungan masyarakat setiap hari. Kepala Bidang Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Pakpak, Dixon Iha mengatakan, pasar Tumuruni merupakan pasar sentral yang memiliki aktivitas perdagangan cukup tinggi. Menurutnya, jumlah pedagang yang cukup banyak serta tingginya intensitas kunjungan masyarakat menjadi faktor utama tingginya volume sampah yang dihasilkan di pasar tersebut. Kondisi itu membuat penanganan kebersihan di pasar Tumuruni perlu dilakukan secara rutin.
1: Kalau dari 4 pasar di wilayah perkotaan ini, yang menjadi produksi sampah yang paling banyak itu di pasar Tumuruni. Karena memang di pasar Tumuruni itu merupakan pusat juga pasar sentral, yang memang para pedagang juga cukup banyak, termasuk intensitas dari kunjungan masyarakat juga banyak. Sehingga memang setiap hari produksi sampahnya itu memang sangat banyak.
2: Sekian surat redaksi edisi kali ini, atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: idei dan inspirasi. Gatal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang mengembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih, bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Selamat pagi untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih temani suasana Anda di pagi ini. Nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Timur, kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta, kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dan tentunya berbagai segmen juga masih menghiasi ruang dengar Anda semuanya hingga kebersamaan kita pada pukul 12 siang. Ada bahagia selalu untuk Anda dan tetap semangat dengan berbagai rutinitasnya di hari ini.

dengan melihat keadaan kota Pakpak saat ini ya, yang akibat kebakaran hutan dan asap yang sudah mulai tebal ya. Nah, ini kami selaku Kepala Dinas Kesehatan menginstruksikan, menganjurkan kepada seluruh masyarakat agar ya menggunakan masker ya, menggunakan masker dan juga mengurangi aktivitas keluar rumah ya, kalau apabila tidak terlalu penting ya, kalau bisa di rumah saja dan

0: berlaku sehat, berlaku bersih, hidup bersih dan sehat, dan memperbanyak konsumsi air putih untuk membantu membersihkan saluran pernapasan. Nah, apabila ada masyarakat yang mungkin sudah terpapar asap yang lebih dan menimbulkan gejala, segeralah ke pelayanan kesehatan yang terdekat, ke puskesmas, ke pustu, ya, dan bila perlu kalau sudah memang merasa tidak nyaman sekali, langsung bisa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan secepatnya. Demikian dari kami, terima kasih.
1: Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradioRRI.com.

Kakak Ade, Bapak Mama, Pace-mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan, nama saya Clarcia Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

Menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selamat pagi pendengar Ruang Layanan Masyarakat untuk hari ini Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Kami sampaikan satu buah himbauan berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Fakfak. Isi himbauan sehubungan dengan dampak dari fenomena perubahan iklim sehingga meningkatnya kabut asap di Kabupaten Fakfak mempengaruhi kualitas udara yang mengancam kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, dihimbau kepada masyarakat Kabupaten Fakfak agar dapat melindungi diri dan keluarga dengan melakukan 1. Batasi aktivitas di luar rumah atau ruangan, 2. Batasi olahraga di luar rumah atau ruangan, 3. Menjaga kualitas udara dalam rumah atau ruangan dengan menutup pintu dan jendela, 4. Menggunakan masker saat keluar rumah atau ruangan, 5. Segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala gangguan pernafasan, iritasi mata, iritasi kulit, dan keluhan lainnya. 6. Bagi masyarakat yang berdomisili pada lokasi zona kebakaran hutan dan lahan, agar tetap waspada dan batasi aktivitas keluar rumah, terutama kelompok rentan, yakni bayi, balita, anak sekolah, ibu hamil, lansia, dan kelompok yang memiliki riwayat penyakit sensitif. 7. Konsumsi air putih yang cukup, jangan menunggu saat haus. 8. Jika membutuhkan pelayanan dan informasi kesehatan mengenai dampak kebakaran hutan dan lahan, maka dapat berkunjung ke posko tim krisis pada puskesmas di 17 distrik. Demikian penyampaian ini atas perhatian dan partisipasinya disampaikan. Terima kasih. Baik pendengar, sudah kami sampaikan satu buah himbauan atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Waktu Kamu Terlalu Banyak Bercanda, karya Marcel F.P., terbit pada tahun 2019. Seringkali mengangkat tema tentang pentingnya keseimbangan antara serius dan keceriaan dalam kehidupan. Buku ini mengajarkan kita bahwa humor bisa menjadi cara yang efektif untuk menghadapi stres dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Marcel F.P. seringkali menyoroti pentingnya mengenal diri sendiri dan bagaimana kita memandang hidup, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda menekankan bahwa penting untuk menemukan keseimbangan antara serius dan santai, dan bagaimana keduanya dapat saling melengkapi. Buku ini juga mendorong kita untuk lebih menerima perbedaan dan melihat sesuatu dari perspektif yang lebih luas. Buku karya Marcel F.P. ini bisa memberikan kita wawasan tentang bagaimana cara menghadapi kehidupan dengan lebih bijaksana sambil tetap menjaga semangat dan keceriaan. Demikian esensi buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda karya Marcel F.P.
1: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia tentunya temani suasana Anda. Apapun aktivitas di hari ini ya, berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda dan selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi ya, memperbanyak minum air putih di segala kegiatan Anda ya, apalagi kita tahu cuaca di Kabupaten Fakfak pada akhir-akhir ini dengan kualitas udara yang kurang baik untuk kesehatan. Nah, apalagi untuk kelompok rentan ya, seperti bayi, juga balita, lansia, ibu hamil, mungkin kalau memang tidak ada aktivitas yang tidak terlalu penting-penting aja, mungkin bisa di rumah saja ya. Kalau memang itu aktivitas yang sangat penting yang harus dilaksanakan, jangan lupa untuk melindungi diri menggunakan masker ya, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga aktivitas juga berjalan dengan lancar. Semoga kita berharap ya, suasana ini ataupun cuaca ini cepat kembali normal dan kualitas udara kembali baik, dan kita tentunya lebih senang dan bahagia lagi ya untuk beraktivitas. Tapi saya yakin apapun aktivitas di hari ini, mudah-mudahan berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.
5: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
6: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
7: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
8: Kau bilang apa?
9: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sepuwarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
5: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store atau App Store.

Di saat musim hujan, banyak virus dan bakteri yang mudah untuk berkembang. Sehingga dengan demikian, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan dan memperkuat sistem imun agar tidak mudah terserang penyakit penyerta yang biasa muncul saat musim hujan terjadi. Dilansir dari kemkes.go.id, cara agar tidak mudah sakit saat musim hujan berlangsung adalah dengan disiplin dalam menerapkan perilaku hidup sehat seperti rutin mencuci tangan menggunakan sabun untuk meminimalisir infeksi virus dan juga bakteri yang berbahaya bagi kesehatan. Rutin mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang dan mengandung banyak vitamin. Hal ini dilakukan agar kebutuhan gizi dan vitamin harian kita tercukupi, sehingga mencegah infeksi dari bakteri dan juga virus. Jangan menyentuh wajah secara langsung, gunakan tisu atau sapu tangan sebagai alas tangan. Ini dikarenakan umumnya virus flu masuk melalui mata, hidung, dan mulut melalui tangan yang kotor. Minum air putih yang cukup, karena dengan tercukupinya kebutuhan air harian kita, maka zat yang tidak diperlukan oleh tubuh akan terbuang. Selain itu, air putih juga dapat membantu menyingkirkan dahak atau lendir bagi pasien penderita flu. Melakukan persiapan menghadapi nyamuk demam berdarah dengan rutin membersihkan rumah, saluran air, dan berbagai tempat yang dapat membantu perkembangan nyamuk menjadi lebih cepat. Dengan menerapkan beberapa tips menjaga kesehatan, diharapkan dapat meminimalisir potensi terpapar penyakit selama musim hujan, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas harian dengan lebih sehat dan bugar.

0: Ke warung Tati, ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sandal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami di suasana pagi hari ini dengan berbagai persiapan ataupun tengah menikmati hidangan atau sarapan pagi ya bersama keluarga. Ya, semoga saja semuanya memberikan nuansa tersendiri untuk Anda dan bahagia selalu untuk Anda semuanya. Terima kasih untuk Anda yang baru saja bergabung, yang berada di luar kota Palafak-Fak juga selamat pagi. Bagaimana dengan suasana di tempat Anda? Ya, mudah-mudahan suasananya menyenangkan ya. Dan baik pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Tim penyidik gabungan menetapkan 3 tersangka baru pada insiden kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Pelaku usaha batik di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Klaten tetap terus berkarya meski penjualan mereka mengalami penurunan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto melantik dan melakukan serah terima jabatan terhadap 27 perwira tinggi yang akan mengisi jabatan pejabat utama dan kepala kepolisian daerah atau Kapolda di Mabes Polri pada Sabtu. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta membagikan 2.053 buku hasil karya anak dalam program Karya Raya 2026 ke 250 sekolah negeri dan swasta untuk memperluas akses literasi di kalangan pelajar. Pelatih tim nasional padel Indonesia, Aryan Moya Rojger, menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Tim penyidik gabungan menetapkan 3 tersangka baru pada insiden kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Dengan demikian total tersangka dalam kasus ini menjadi 4 orang, termasuk juga nahkoda dari kapal tersebut yang sebelumnya telah ditahan. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
1: Gabungan penyidik Polda Kassel ada dari Polair, Krimsus, Krimum, dan Polresta Banjarmasin. Kami sudah menetapkan.
2: Polisi menetapkan 3 tersangka baru buntut dari peristiwa tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Mereka dari pihak perusahaan PT Virgo Karya Shipping, yakni manajer cabang, manajer operasional dan agen, Direktur Reserse Kriminal Khusus, Dirkrimsus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengungkapkan, penetapan itu menambah jumlah tersangka dalam perkara KM Virgo Transport 8. Sebelumnya berkas telah dilimpahkan ke Baharkam Polri dengan tersangka nahkoda kapal Arif Yunianto. Dengan begitu penyidik kini menangani 4 tersangka dalam perkara tersebut. Sigit menjelaskan penetapan para tersangka dilakukan berdasarkan barang bukti yang telah diperiksa penyidik. Saat ini penanganan perkara telah diserahkan kepada Direktorat Polisi Perairan Korpol Airut Baharkam Polri.
1: Jadi terkait dengan penanganan peristiwa tenggelamnya kapal Virgo 8, bahwa saat ini perkara tersebut sudah kami limpahkan ke Korpol Air Baharkam Polri. Namun demikian dapat kami sampaikan sebelum pelimpahan, kami gabungan penyidik Polda Kassel ada dari Polair, Krimsus, Krimum, dan Polresta Banjarmasin, kami sudah menetapkan 4 tersangka, yaitu nahkoda, kemudian ada agen PT Virgo Karya Shipping, kemudian ada manajer cabang dan manajer operasional. Sehingga total ada 4 tersangka yang sudah...
2: Sebelumnya juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simson Rihi, mengatakan pihak manajemen berkomitmen mengikuti seluruh tahapan proses hukum yang sedang berjalan.
3: Dan kami terus melakukan komunikasi dengan pihak Airut, menyampaikan hal-hal apa yang bisa membantu untuk bisa menyelesaikan masalah ini, Pak. Seperti itu.
4: Kalau dari pihak perusahaan juga dipanggil atau?
3: Sudah, kami sudah dipanggil. Dari mulai ABK semua juga sudah dimintain keterangan, Pak.
5: Artinya menyerahkan proses hukum sepenuhnya dengan kepolisian, Pak?
3: Iya, betul.
2: Sebelumnya Kasubdit Gakum Ditpol Air Korpol Airut Baharkam Polri Kombes Pol Kuku Prabowo telah menyampaikan bahwa penyidikan masih berlanjut untuk menelusuri pihak-pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kecelakaan KM Virgo Transport 8.
0: Pel- Pelaku usaha batik di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Klaten tetap terus berkarya meski penjualan mereka mengalami penurunan. Namun secara umum, usaha batik di desa tersebut cukup baik. Berikut laporan selengkapnya, Adam Sutanto.
6: Kalau saya pribadi sekitar 50 potong, tapi itu yang prosesnya simpel, maksudnya harganya di bawah 500.000.
7: Para pelaku UMKM batik di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten tetap bertahan dan berkarya meski penjualan produk mengalami penurunan. Para pengunjung atau wisatawan sekarang ini tidak banyak yang datang di desa wisata kerajinan dan batik tersebut. Salah seorang pengrajin batik, Sarwidi, kepada RRI mengatakan kondisi saat ini untuk penjualan produk batik mengalami penurunan dan cukup jauh bila dibandingkan dengan sebelum terjadinya COVID. Para pengunjung juga tidak banyak yang datang untuk membeli batik.
8: Selama berapa bulan ini, dari bulan Agustus kemarin, masih ada berapa wisatawan blusukan masuk ke kampung-kampung. Setelah Agustus kemudian ini kok agak penurunan lagi. Sekarang sulit, Pak, kalau mengenai tentang batik kalau nggak punya nama atau branding yang kuat. Memang tidak seperti sebelum pandemi juga sih.
7: Dikatakan meski ada penurunan penjualan, para pelaku UMKM batik di Desa Jarum yang saat ini kurang lebih 26 orang tetap berkarya dan bertahan. Sekarang ini masih ada pesanan yang sifatnya lokal dan 7 karyawan atau pembatik di tempatnya masih tetap dapat bekerja. Pelaku usaha lainnya, Yono Febri, mengatakan kondisi para pengrajin batik saat ini justru lebih baik. Banyak dari mereka yang banyak pesanan.
9: Kalau saya ya ada, tapi enggak banyak. Tapi kalau pengrajin-pengrajin Jarum yang lainnya, dengar-dengar itu banyak pesanan. Pokoknya bulan ini itu ngejar pesanan itu banyak.
7: Dia juga mengaku paling banyak pesanan kain dalam bentuk jarik. Kurang lebih satu bulan terakhir ada 50 potong dengan harga di bawah Rp500.000 per buah. Perangkat Desa Jarum, Suyanto, mengatakan menanggapi Hari Batik Nasional di Desa Jarum tidak ada kegiatan ataupun agenda khusus. Namun demikian pihaknya akan mengumpulkan para pelaku usaha batik untuk membahas perkembangan dan strategi pemasaran batik menghadapi kondisi saat ini.
10: Perajin di Desa Jarum banyak berkembang dengan baik. Perajin mungkin ada bertambah 1-5 perajin yang baru. Tapi yang jadi kendala yaitu SDM batiknya. SDM batiknya semakin banyak istilahnya juragan, itu semakin pekerjanya semakin sedikit.
7: Ia juga berharap agar geliat usaha batik di Desa Jarum Bayat Klaten terus meningkat. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional, salah satu rumah usaha batik bekerja sama dengan Perempuan Berkebaya Yogyakarta guna mengajak masyarakat melestarikan batik. Berikut laporan selengkapnya, Vika Azalea.
11: Kami senang karena setiap hari, sudah 2 kali periode ini, kami selalu dilibatkan oleh Margaria untuk ikut merayakan hari.
12: Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional, Margaria Batik menggandeng Perempuan Berkebaya Yogyakarta menggelar kegiatan Unframe, Unraveling the Thread of Tradition di Margaria Batik Malioboro. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya untuk lebih memperkenalkan batik kepada masyarakat. Gelaran diisi dengan fashion show kain batik yang diperagakan oleh komunitas Perempuan Berkebaya Yogyakarta serta workshop. Pendiri sekaligus koordinator komunitas Perempuan Berkebaya Yogyakarta, Margareta Tinur Suhartini, mengaku senang dan mengapresiasi penuh gelaran tersebut. Berbeda dari sebelumnya, ia menjelaskan tahun ini komunitasnya membawa penampilan baru dengan memainkan alat musik.
11: Tahun lalu kami belum bermain musik. Beberapa tahun yang lalu, bukan tahun lalu persis, kami belum bermain musik. Saat itu partisipasi kami dalam bentuk fashion show. Nah, tahun ini kami fashion show dan bermain musik, itu yang membuat istimewa.
12: Pada momentum Hari Batik Nasional ini, ia juga berharap perayaan Hari Batik dapat menjadi pengingat bagi generasi ke generasi bahwa batik merupakan milik bangsa Indonesia. Sementara itu, Vice President of Sales Margaria Group, Sakti Subastian, mengatakan melalui kegiatan tersebut, pihaknya ingin memanfaatkan momentum Hari Batik Nasional untuk lebih mendekatkan batik kepada masyarakat.
13: Acaranya sebenarnya memperingati Hari Batik, tapi kita pengen lebih dekat aja. Jadi kita bikin acara memperingati Hari Batik, bikin acara di Malioboro, biar lihat, biar orang lebih tahu tentang batik, dan pengen mengubah stigma batik itu tidak hanya dipakai di hari-hari tertentu, tapi pengen di, jadi everyday is batik day itu bisa kejadian gitu.
12: Ia Ia berharap masyarakat dapat keluar dari stigma bahwa batik hanya digunakan pada hari-hari tertentu. Dengan demikian, kegiatan tersebut tidak hanya ditujukan kepada anggota komunitas, tetapi juga mengundang generasi muda dari berbagai kalangan. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menghadapi cuaca ekstrim, BPBD Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk mengoptimalkan fungsi tim siaga bencana daerah dan desa tangguh bencana. Berikut laporan selengkapnya, Ayu Citra.
14: Untuk menghadapi cuaca ekstrim akhir-akhir ini, BPBD Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk mengoptimalkan fungsi tim siaga bencana daerah PSBD dan desa tangguh bencana Destana. Menanggapi hal itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri Aryan mengatakan, di wilayah kerja tersebut memiliki banyak sekali potensi bencana, baik yang ada di barat Sungai Berantas maupun timur Sungai Berantas, seperti halnya tanah longsor, banjir, dan letusan gunung api.
15: Ya, pada intinya kita bisa lebih banyak berbuat untuk masyarakat dan juga evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan kita yang lalu, yang memperdayakan dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan bencana. Kita bisa memberdayakan terkait dengan TSBD maupun Destana, Desa Siaga Bencana, supaya mereka betul-betul paham apa tujuan lembaga tersebut dibentuk, dan tentunya mereka bisa hadir di tengah-tengah masyarakat.
14: Sementara itu terpisah, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRP Kabupaten Kediri, Hari Wijatmiko mengatakan pula, dalam mitigasi bencana ini memang diperlukan pentingnya pemahaman warga terhadap upaya penyelamatan diri dari risiko bencana.
16: Pengurangan risiko bencana yang kita fokuskan ke peningkatan kapasitas masyarakat yang di sana. Jadi untuk mereview, karena di desa-desa sekarang sudah dibentuk tim siaga bencana maupun desa tangguh bencana. Itu memang tadi semua teman-teman FRP itu minta itu direview ulang. Tadi meningkat kemampuannya.
14: Oleh karena itu, FPRP Kabupaten Kediri memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk segera mengoptimalkan kembali TSBD, bahkan termasuk mengevaluasi keberadaan desa tangguh bencana Destana di sejumlah titik. Namun jika memang ada wilayah yang belum memiliki desa tangguh bencana atau Destana, maka idealnya bisa segera diwujudkan demi minimalkan risiko bencana. Ayu Citra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Dodik Setio.
17: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya pulih, tentu harus ada pendampingan.
18: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar Rp115 miliar. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
17: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas kur yang diharapkan memulihkan usahanya kemudian naik kelas.
18: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
19: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
18: Mahyeldi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan.
0: Dari Padang, Dodi Setio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat segera mengadili perkara dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Menurut juru bicara Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Andi Saputra, perkara itu akan disidangkan pada hari Rabu 7 Oktober 2026, di mana informasinya akan disampaikan selengkapnya oleh Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
20: Bahwa benar kepanitraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah meregister tiga perkara baru, yaitu pertama atas nama
21: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah melimpahkan berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Andi Saputra mengatakan berkas perkara tidak hanya atas nama Febri Ardiansyah tapi juga dua terdakwa lainnya yaitu Don Rito dan Nurman Herin. Menurut Andi, Majelis Hakim akan menyidangkan dan mengadili perkara ini pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026.
20: Bahwa benar kepanitraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah meregister tiga perkara baru, yaitu pertama atas nama Febri Ardiansyah, yaitu nomor 78 Pitsus TPK 2026. Kedua, terdakwa atas nama Don Rito, nomor 79 Pitsus TPK 2026. Dan yang ketiga, yaitu terdakwa atas nama Nurman Herin, nomor 80 Pitsus TPK 2026. Ketiganya didakwaan dalam satu perkara, dan Ketua Majelis sudah mengagendakan untuk sidang pembacaan dakwaan, yaitu akan digelar pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026, kurang lebih pukul 10 pagi.
21: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan dalam perkara ini ada 4 surat perintah penyidikan atau sprindik untuk tindak pidana korupsi dan TPPU serta tindak pidana pemerasan pada penanganan perkara Asabri dan Jiwasraya.
22: Dalam perkembangan penyidikan oleh tim 9, tidak hanya 3 sprindik, bahkan 4 disatukan dengan TPPU-nya. Salah satunya juga terkait dengan pemerasan, terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri.
21: Anang juga menjelaskan para tersangka diduga telah melanggar pasal 12B dan 12E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentang Pemerasan dan Gratifikasi, pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pasal 607 ayat 1 huruf A dan B. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset dalam pemberantasan korupsi melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo. Berikut laporan selengkapnya, Faiz Putra.
1: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo kemarin diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
4: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita, tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
1: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
5: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat ada lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat, yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
1: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.com.

0: Satu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

0: Pusaka Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia.

0: Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Bu, kenapa setiap tanggal 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila?
1: Karena Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafalkan, toh. Pancasila adalah dasar negara dan pedoman kita dalam kehidupan berbangsa.
0: Tapi apa arti Pancasila bagi kita sekarang?
1: Nah, artinya kita belajar menghargai perbedaan, saling membantu, berlaku adil, dan menjaga persatuan. Karena Indonesia terdiri dari banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
0: Jadi menjaga Pancasila bisa dimulai dari diri kita sendiri ya, Bu?
1: Betul, Nak. Karena Pancasila akan tetap kuat jika nilai-nilainya hidup dalam tindakan kita.
2: Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi momentum untuk kembali menghayati nilai-nilai Pancasila. Mari amalkan Pancasila dari hal sederhana, menghormati sesama, menjaga persatuan, bergotong royong, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang memecah belah.

Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini dan juga buat yang baru bergabung bersama kami program A1. Ada bahagia selalu untuk Anda, tetap semangat untuk Anda yang sudah mulai disibukkan dengan berbagai aktivitasnya, berbagai kegiatannya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Kehadiran kami di pagi ini juga dapat memberikan semangat untuk Anda semua. Dari seputaran Jalan Kapten Petandian 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat menikmati suasana hari libur Anda bersama keluarga.

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi Buku The Old Man and the Sea karya Ernest Hemingway. The Old Man and the Sea karya Ernest Hemingway adalah novel yang menceritakan tentang seorang nelayan tua bernama Santiago yang berjuang menangkap ikan besar di laut. Esensi dari buku ini mencakup beberapa tema, yakni perjuangan dan ketabahan. Santiago melambangkan semangat pantang menyerah meskipun menghadapi kesulitan besar. Ketabahannya dalam menangkap ikan besar menunjukkan kekuatan manusia dalam menghadapi rintangan. Kemudian yang kedua, hubungan manusia dengan alam. Buku ini menggambarkan hubungan harmonis antara manusia dan alam, serta bagaimana manusia harus menghormati alam, sekaligus menghadapi kekuatan dan ketidaktentuannya. Yang ketiga, kesepian dan solidaritas. Santiago sering merasa kesepian di tengah laut, namun ia juga menemukan solidaritas dengan ikan yang ditangkapnya dan dengan anak laki-laki yang selalu mendukungnya, yaitu Manolin. Yang keempat, kemenangan dan kekalahan. Meskipun Santiago akhirnya kalah karena ikan yang ditangkapnya dimakan oleh hiu, dia tetap dianggap sebagai pemenang karena telah berusaha keras dan menunjukkan keberanian yang luar biasa. Yang kelima, makna kehidupan dan martabat. Hemingway menyeratkan bahwa makna hidup terletak dalam perjuangan itu sendiri, bukan pada hasil akhirnya. Santiago tetap mempertahankan martabatnya meskipun mengalami kekalahan. Buku The Old Man and the Sea adalah refleksi tentang kekuatan karakter, semangat manusia, dan filosofi hidup melalui perjuangan Santiago di laut. Demikian esensi buku berjudul The Old Man and the Sea karya Ernest Hemingway.
0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Baik, pendengar menemani suasana Anda di pagi ini, saya hadirkan satu informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Fakfak, Papua Barat berencana membongkar bangunan Pasar Kelapa 2 di Jalan Dr. Salasana Mudat pada Oktober 2026. Rencana tersebut menjadi bagian dari penataan kawasan perdagangan sekaligus mendorong pemusatan aktivitas ekonomi masyarakat di Pasar Rakyat Tumburuni. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Disperinda Kabupaten Fakfak, Mokja Krengen mengatakan rencana pembongkaran telah dibahas bersama sejumlah organisasi perangkat daerah OPD terkait. Nah, salah satu pertimbangan utama ialah kondisi Pasar Kelapa 2 yang dinilai sudah kumuh dan mengganggu estetika kawasan perkotaan. Menurutnya, penataan tersebut juga berkaitan dengan upaya pemerintah daerah mengembalikan Pasar Rakyat Tumburuni sebagai pusat aktivitas perdagangan. Pemusatan kegiatan ekonomi di satu lokasi diharapkan dapat membuat aktivitas jual beli lebih ramai dan memberikan dampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Mokjad menjelaskan, Pasar Kelapa 2 pada awalnya merupakan pasar sementara yang dibangun untuk menampung pedagang setelah gedung lama Pasar Tumburuni terbakar pada 2019. Namun, setelah pembangunan kembali, Pasar Rakyat Tumburuni selesai dan kembali beroperasi, keberadaan pasar sementara tersebut dinilai tidak lagi menjadi kebutuhan utama. Selanjutnya, Disperinda Kabupaten Fakfak akan melaporkan rencana pembongkaran tersebut kepada Bupati Fakfak Samuel Dahlan, termasuk alasan dan urgensi penataan Pasar Kelapa 2. Pemerintah berharap pemusatan aktivitas perdagangan di Pasar Rakyat Tumburuni dapat menghidupkan kembali kawasan tersebut sebagai pusat pergerakan ekonomi dan mengurangi penyebaran aktivitas perdagangan yang dinilai membuat pedagang di sejumlah lokasi sama-sama mengalami penurunan pembeli. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: di negeri yang penuh warna. Dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Ama orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Perbedaan bisa dirayakan jika setiap individu bisa dihargai. Maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.

0: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, tetap semangat. Dan semoga kehadiran kami juga di pagi ini ya dapat menemani Anda semuanya dengan berbagai informasi. Baik, mendatang informasi terkait dengan rasa ingin tahu yang menyesatkan, mengapa merek resiko itu penting. Baik, masa remaja merupakan fase krusial yang dipenuhi dengan pencarian jati diri dan dorongan kuat untuk mencoba hal-hal baru. Hal ini disampaikan Stanley Nixon Tanghupia SH, beliau aktif menjabat sebagai penyuluh narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Papua Barat. Dikatakannya, rasa ingin tahu yang tinggi tanpa disertai pemahaman mendalam tentang konsekuensi dapat menjadi bumerang mematikan, terutama dalam hal penyalahgunaan narkoba. Banyak remaja terjebak dalam lingkaran setan ini hanya karena ingin diakui oleh lingkungan pertemanan atau sekedar melepaskan penat sementara. Kurangnya edukasi yang komprehensif ya membuat mereka kerap meremehkan daya hancur zat adiktif yang mengintai masa depan mereka. Stanley Tanghupia SH menegaskan bahwa membangun kesadaran atau melek resiko adalah benteng pertahanan untuk yang harus dimiliki setiap remaja saat ini. Menurutnya, remaja tidak hanya perlu dijauhkan dari narkoba secara fisik, tetapi juga harus dibekali dengan literasi hukum dan kesehatan yang kuat agar mampu menolak bujukan secara tegas. Melalui pemahaman resiko yang nyata, baik dari segi kerusakan saraf otak maupun ancaman pidana berat, rasa ingin tahu yang berbahaya dapat direndam. Sinergi antara keluarga, sekolah, dan penegak hukum menjadi kunci utama dalam menyelamatkan generasi muda dari ancaman lantai narkotika. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Sanai Timpisca berasal dari kepercayaan masyarakat asli Amazon, khususnya suku Asaninka di sekitar Ucayali Peru. Masyarakat lokal percaya bahwa Sanai Timpisca adalah sungai suci yang dijaga oleh roh-roh penjaga hutan. Air mendidihnya dianggap sebagai kekuatan alam yang tidak boleh disepelekan karena bisa menyembuhkan tetapi juga bisa membunuh. Walau Amazon tidak dekat dengan Gunung Berapi, panas sungai ini berasal dari retakan geotermal dalam bumi yang memanaskan air bawah tanah hingga mengalir ke sungai.
1: Mencintai produk dalam negeri berarti mendukung perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan membeli produk buatan dalam negeri, kita membantu menciptakan lapangan kerja dan mendukung para pelaku usaha di daerah kita untuk terus berkembang.
2: Selain itu, produk lokal atau dalam negeri seringkali memiliki kualitas yang tak kalah dibandingkan produk impor. Dan biasanya lebih sesuai dengan kebutuhan dan selera masyarakat Indonesia. Dengan mencintai produk dalam negeri, kita juga berperan dalam menjaga budaya dan warisan bangsa serta mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri.

Media sosial merupakan salah satu teknologi yang semakin berkembang dan populer. Hampir setiap orang memiliki media sosial ya, akan tetapi penggunaan media sosial tanpa batas setiap hari dapat membuat seseorang kecanduan hingga sulit melepaskan diri. Tidak hanya efek baik yang kita dapatkan dari media sosial, namun ada pula efek buruk dari bermedia sosial itu sendiri, seperti gangguan kecemasan, gangguan mental, overthinking, dan lain-lain. Sebuah penelitian pada tahun 2017 mengungkapkan sekitar 210 juta orang di seluruh dunia menderita kecanduan internet dan media sosial. Agar tidak menimbulkan efek yang lebih berbahaya, para peneliti menyarankan detox media sosial. Detox media sosial adalah upaya pembatasan akses pada situs jejaring sosial, baik bersifat sementara maupun permanen. Tren ini muncul mengikuti tren detox digital yang lebih dulu dikenal. Melakukan detox media sosial tidak berarti meninggalkan media sosial, melainkan bisa menentukan porsi dan kebutuhan untuk bermedia sosial. Berikut tips detox media sosial. Mengatur notifikasi atau menonaktifkan notifikasi, menghindari kebiasaan memegang HP sebelum tidur, mengurangi kebiasaan bermain HP di pagi hari, bersiap diri untuk hari tanpa media sosial agar hidup lebih produktif. Kita bisa mencoba satu hari dalam seminggu untuk tidak bermain media sosial. Detox media sosial juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya memperbaiki kualitas tidur, mencegah gangguan kecemasan, dan memperbaiki mood atau suasana hati. Memulai detox media sosial ini sebenarnya mudah, namun yang sulit adalah terus menjalankannya. Karena studi membuktikan bahwa waktu optimal untuk detox media sosial adalah sekitar 3 bulan atau 100 hari. Yuk, bijak dan kreatif dalam bermedia sosial demi hidup yang berkualitas.

Baik, pendengar, kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kabupaten Kaimana menunjukkan peningkatan dalam beberapa bulan terakhir. Bersamaan dengan kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti wilayah kota dan sekitarnya. Peningkatan tersebut terpantau sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan baik RSUD Kaimana maupun beberapa puskesmas di wilayah pinggiran. Dinas Kesehatan Kaimana kini terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kasus tersebut. Kepala Bina Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kaimana, Jubair Rumakat SKM MM mengatakan data surveillance menunjukkan adanya kenaikan kasus ISPA dari waktu ke waktu. Hal itu disampaikan Jubair saat dikonfirmasi RRI seusai melakukan aksi pembagian masker kepada masyarakat di kawasan Pasar Air Tiba Kroi Kaimana Jumat 2 Oktober 2026. Jubair menjelaskan peningkatan kasus mulai terlihat sejak Juli 2026. Pada minggu ke-28, Puskesmas Kaimana mencatat 16 kasus ISPA, sementara Puskesmas Lobo mencatat 23 kasus dan Puskesmas Tanusan 11 kasus. Memasuki minggu ke-29, jumlah kasus meningkat cukup tajam. Puskesmas Kaimana mencatat 145 kasus, Puskesmas Lobo 32 kasus, Puskesmas Tanusa 7 kasus, sedangkan Puskesmas Kambala mencatat 5 kasus. Peningkatan tersebut masih terlihat hingga September 2026. Pada minggu ke-38, Puskesmas Kaimana mencatat 188 kasus ISPA. Data tersebut menjadi perhatian Dinas Kesehatan karena terjadi ketika kabut asap karhutla masih menyelimuti sejumlah wilayah Kaimana. Menurut Jubair, data yang diterima bidang surveillance saat ini masih berupa jumlah kasus. Namun, Dinas Kesehatan akan menelusuri lebih lanjut melalui sistem aplikasi untuk mengetahui karakteristik penderita, termasuk kelompok usia anak maupun dewasa. Ia juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan perlindungan diri selama kondisi kabut asap masih terjadi. Warga yang harus beraktivitas di luar rumah disarankan menggunakan masker dan mengurangi paparan langsung terhadap asap. Dinas Kesehatan Kaimana mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan gejala gangguan pernafasan. Warga yang mengalami keluhan seperti batuk, pilek, sesak nafas, dan gejala lain yang mengarah pada ISPA dihimbau segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

Siapa nih yang suka makan makanan pedas? Sebagian orang menyukai rasa pedas karena bisa membuatnya ketagihan. Padahal ada rasa panas dan sakit pada lidah ketika merasakan rasa pedas yang berlebihan. Uniknya, tubuh kita mengalami beragam respon ketika merasakan rasa pedas. Misalnya sakit perut, ingin segera minum, mata dan hidung berair, dan tubuh mudah berkeringat. Lalu, mengapa orang yang makan makanan pedas menjadi mudah berkeringat ya? Nah, hal ini karena cabai dan makanan pedas mengandung capsaicin, yaitu molekul yang menyebabkan rasa pedas dan panas jika dimakan. Sementara itu, tubuh kita memiliki reseptor atau molekul penerima sinyal dari luar pada saraf tertentu yang peka terhadap rasa panas. Ketika kita makan makanan yang pedas dan membuat badan jadi panas, reseptor menjadi aktif. Saraf-saraf ini mengirim sinyal ke sumsum

selaput lendir yang ada di hidung. Ketika selaput lendir ini teriritasi, maka selaput tersebut akan menghasilkan banyak lendir di hidung kita untuk mencegah kuman, bakteri, dan virus masuk ke saluran pernapasan. Jadi, semakin banyak iritasi yang dialami selaput lendir pada hidung, semakin banyak pula lendir atau ingus yang akan dihasilkan sebagai sistem pertahanan. Maka dari itu, hidung kita berair ketika mengkonsumsi makanan pedas secara terus-menerus. Sedangkan pada mata berair, terjadi iritasi pada selaput lendir yang ada di mata. Bila terjadi kontak dengan selaput lendir seperti kulit atau mata, maka capsaicin akan menimbulkan rasa terbakar. Pada waktu terjadi peristiwa inilah, mata berusaha mengatasi iritasi dengan cara mengeluarkan air mata. Dan air mata yang keluar ini termasuk jenis air mata refleks atau hanya diproduksi saat mata mendapat rangsangan dari luar tubuh yang dapat menimbulkan iritasi.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Bayangkan sebuah tempat di mana langit dan bumi seakan menyatu. Hamparan luas berwarna putih sejauh mata memandang, memantulkan awan dan matahari bagaikan cermin raksasa. Itulah Salar de Uyuni, gurun garam terbesar di dunia yang terletak di Bolivia, Amerika Selatan. Dengan luas lebih dari 10.000 km persegi, Salar de Uyuni terbentuk dari sisa-sisa danau purba yang mengering ribuan tahun silam. Saat musim kemarau, permukaannya kering dan padat, bagaikan lantai kristal yang tak berujung. Namun ketika musim hujan tiba, air tipis yang menutupinya menjadikannya cermin alami terbesar di dunia. Pemandangan ini sering membuat wisatawan merasa seolah berjalan di atas langit. Tak hanya indah, Salar de Uyuni juga menyimpan kekayaan mineral, terutama litium, bahan penting untuk baterai yang kita gunakan sehari-hari. Di balik hamparan putihnya, tempat ini juga menjadi rumah bagi burung flamingo yang menambah pesona alami. Bagi para pelancong, Salar de Uyuni adalah destinasi impian. Dari foto-foto perspektif unik, panorama matahari terbit dan terbenam, hingga pengalaman menginap di hotel yang dindingnya terbuat dari garam, semua memberi kesan tak terlupakan. Salar de Uyuni adalah sebuah keajaiban alam yang membuat kita percaya bumi ini memang menyimpan keindahan luar biasa.

Terima kasih untuk Baik, terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda ya di pagi hari ini. Dan baik pendengar, khususnya untuk Anda umat Kristiani yang berbahagia, yang tentunya tengah mempersiapkan diri ya untuk melaksanakan ibadah Minggu pagi, keruan dengar Anda saya hiasi dengan rangkaian lagu-lagu rohani hingga nanti menuju ke pukul 9 waktu Indonesia Timur, yang mana kami akan bergabung dengan Gereja Betel Kabupaten Fak-Fak. Kita ikuti bersama jalannya ibadah Minggu pagi.

0: Berapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger gak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA.
1: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani Anda semuanya. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat ya untuk Anda semuanya. Untuk Anda umat Kristiani yang berbahagia, yang tentunya sudah mulai mempersiapkan diri ya untuk melaksanakan ibadah pagi, ada bahagia selalu untuk Anda dan tetap semangat. Begitu juga buat yang berada di luar kota Palafak-Fak ya, selamat pagi untuk Anda semuanya. Menemani suasana Anda di pagi ini mendatang, saya hadirkan informasi untuk Anda pendengar yang mana informasi terkait dengan perakiran cuaca ya, yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id. Partikulat PM2.5 adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dan dari 2.5 mikron atau mikrometer. Nilai ambang batas adalah batas konsentrasi polusi udara yang diperbolehkan berada dalam udara ambien. NAB PM2.5 selama 24 jam adalah 55. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa konsentrasi PM2.5 untuk 3 hari ke depan, tanggal 4 sampai dengan 6 Oktober 2026 di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya adalah sebagai berikut. Untuk tanggal 4 Oktober 2026 dikategorikan sedang, Kota Sorong, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong dan Tambrau. Untuk kategori tidak sehat atau 55,5 sampai 150,4 di Maibrat, Sorong Selatan. Sedangkan sangat tidak sehat 150,5 sampai 250 meliputi Fak-Fak, Kaimana, Teluk Bentoni, dan Teluk Wandama. Untuk tanggal 5 Oktober 2026 dikategorikan sedang untuk Kota Sorong, Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, dan Tambrau. Untuk kategori tidak sehat meliputi Maibrat, Sorong Selatan. Kategori sangat tidak sehat untuk Fak-Fak, Kaimana, Teluk Bentuni, dan Teluk Wandama. Untuk tanggal 6 Oktober 2026 dikategorikan sedang di Kota Sorong, Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Tambrau. Untuk kategori tidak sehat, Maibrat, Sorong Selatan, Teluk Wandama. Dan kategori tidak sangat tidak sehat, Fak-Fak, Kaimana, dan Teluk Bentuni. Baik, demikian informasi terkait dengan perakiran cuaca ya, dengan kondisi udara yang tidak sehat dari tanggal 4 hingga tanggal 6 Oktober 2026.

0: Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Hai, aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari. Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, rangkaian lagu-lagu rohani masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti kami bergabung dengan Gereja Betel Kabupaten Fakfak. Kita ikuti bersama jalannya ibadah Minggu pagi. Dan untuk yang baru saja bergabung ya, ada bahagia selalu untuk Anda dan tetap semangat ya dengan berbagai kegiatannya. Masih saya temani ruang dengar Anda untuk rangkaian lagu-lagu rohani untuk Anda umat Kristiani dimanapun Anda yang baru saja bergabung. Tetap semangat dan semoga selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa.